0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Kada pukul 7 lebih 11 menit waktu Indonesia Bakat ya. Nakimanihan minak mawaki tetap setia ngedengis koh lau ni pagi kani. Saatnya kami terdengis koh lagu-lagu daerah Nusantara di pagi kani. Sinji Pagun Jamba Bang Medi Irawan menemani suasana aktivitas minak mawaki di kani Selasa 8 Oktober 2026. Dengis koh sikam di FM walu-walu 0,5 MHz. Unduh juga aplikasi RRI Digital di iOS atau Android. Dan buka website dan streaming kami di www.rri.co.id. Kali ini satu lagu masih menemani suasana pagi. Pagi Armin Amuahi mudah-mudahan memberikan semangat untuk tetap semangat di aktivitas Selasa hari ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

mendadak dengan disertai aliran air yang deras dan bercampur dengan material-material padat seperti lumpur, sehingga bisa menyeret apa saja yang dilewatinya. Banjir bandang adalah bencana alam yang sangat merugikan. Bukan hanya merugikan secara material saja,

0: terlalu banyak. Di antaranya, tidak membuang sampah sembarangan, melakukan penghijauan, tidak menebang hutan secara liar, membuat sistem drainase yang baik, mengatur keluarnya debit air, membuat saluran air bawah tanah, dan membuat lubang biopori.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
2: Dima batang tagole disinan cindawan tumbuh.
1: Artinya, di mana batang tergeletak, di situ jamur tumbuh. Harta pusaka berupa sawah ladang dan gelar pusaka harus selalu dipertahankan dan jangan sampai jatuh ke tangan orang lain yang tidak sekaum.

Masih di Propat FM Suara Budaya Lampung ya, Mina Muahi. Bagaimana keadaan cuaca di seputar daerah Mina Muahi ya? Ini ada informasi yang kami sampaikan untuk Mina Muahi bahwa ada 10 titik panas atau hotspots dengan tingkat kepercayaan tinggi terdeteksi di Lampung berdasarkan pemantauan satelit BMKG per 4 Oktober. Dari jumlah ini, 5 titik berada di Kabupaten Lampung Utara, menjadikan wilayah dengan hotspot kategori high terbanyak di Lampung. Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Lampung, Rudi Haryanto, mengatakan selain Lampung Utara, hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi juga terdeteksi di sejumlah kabupaten lain. Mina Muahi ada di beberapa daerah seperti Lampung Utara, di sana ada 5 titik dan Waikanan ada 2 titik. Waikanan menjadi wilayah dengan jumlah hotspot kategori high terbanyak kedua, yakni 2 titik. Kemudian Tulang Bawang dan Mesuji masing-masing terdeteksi 1 hotspot dengan tingkat kepercayaan yang tinggi. Secara keseluruhan, BMKG mendeteksi 185 titik panas yang tersebar di wilayah Provinsi Lampung, sebagian besar berada pada tingkat kepercayaan sedang, yakni sebanyak 173 titik, sedangkan 2 titik lainnya masuk dalam kategori rendah.

0: gak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: P, siapa ya? Bantu isi TTS dong.
4: TTS apaan?
3: TTS teka-teki silang, tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
4: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
3: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
4: Sultan Ageng Tirtayasa.
3: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
4: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
3: Maaf. Terakhir, depannya T. Pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
4: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
3: Oh iya,
4: hehehe. Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
5: Rompat FM

0: tuh jeget-jeget tuh ya. Ini jangan segitunya manggil wong cantik nih.
1: Ini nah, coba selek. Sampah di mana-mana. Cacam, cacam. Ini nih biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jeruk badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
0: Jadi tak mamanu ya itu kendaknya.
1: Ya bersih ke. Pokoknya aku tak tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang tak digunok lagi, sampah yang bergamburan, galo-galo kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
0: Yo, yai, siap.
2: Setiap Agustus, Merah Putih kembali menghiasi jalan, halaman rumah, sekolah, hingga sudut-sudut kota. Tapi Merah Putih bukan sekedar bendera yang kita pasang dan kita kibarkan. Merah mengingatkan kita pada keberanian para pejuang. Putih mengingatkan kita pada ketulusan dan pengorbanan mereka. Hari ini, tugas kita bukan lagi mengangkat senjata untuk merebut kemerdekaan. Tugas kita adalah menjaga apa yang telah diperjuangkan. Dengan menghargai sesama, dengan menjaga persatuan, dengan melestarikan budaya, dan dengan terus memberikan karya terbaik untuk Indonesia. Sebab kemerdekaan bukan hanya untuk dirayakan, tetapi untuk diisi, dijaga, dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Rompat FM, Suara Budaya Lampung.

0: Dija, ngaru asuk ni handuk dah Dija. Madok maut si pandai kinya lorok Dija.
1: Si, si, si. Api gawi mo si?
0: As, haman peniku haman pai. Dinya lagi kinya lorok listrik Dija. Pusingnya setiap bulan bayar ratusan ribu. Haman peniku.
1: Maling listrik ni ku yo.
0: Maling, maling what?
1: Maling listrik ku bisa.
0: Banyak maling listrik lain, lain. Tentu kok kamar mau haman pai. Kan ada tulisan lain. Nyak jikan kerja cerita ni. Kan setiap bulan bayar ratusan ribu tu khuslah. Jadi pusingnya ratusan ribu. Ibu juga ke bayar mulanya akan nipok. Ya apa jahani kini nyak bayar ni cuti kena.
1: Mana sabaling listrik nak gelang susu angok kau niku bahaya.
0: Ya apa kata kau nak yang buat kena maling listrik. Maling listrik kau mana maling listrik. Apa cerita ni maling listrik. Ya
1: mau. Ikut colok colok colok colok.
0: Ya nyolok nyolok rahasia. Ini mak kepandaian kini nyak bayar ni karena luni cuti.
1: Mak bayar tanah. Kau niku cuma PLN
0: niku. Jang dan niku di tetap sama semendan niku sah.
1: Ikut cawak kau niku.
0: Jang emang apa sih
1: usir.
0: Apa mana usir.
1: Susi,
0: aduh, ya Allah itu, aduh, apa sih kepandainya sama tetangga? Apa sih sayo?
2: Mencuri listrik dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, yaitu menyebabkan kebakaran, mengganggu pelayanan PLN bagi masyarakat, dan dapat dihukum pidana berupa 7 tahun kurungan dan denda hingga 2,5 miliar rupiah, hingga bahaya tersengat listrik.

0: Son, yang injam pai weh motor mos kebo go son.
1: Ya ada pakai kawah met. Sama ni kau gada kedok.
0: Nji haga ngantak kau mak di pasah. Nu mau ni bapai tua haudi. Haga ngilu iwa hukun kau bayi ngandung kau. Ampunnya.
1: Ya ada pakai kawah met. Tapi nak kih menyak nape cuti dong lapor disai.
0: Yo aman. Benok kibel laku dorong motor mos son.
1: Ya ada pakai.
0: Son motor moson kaduh. Makasih ya son yo.
1: La ilaha illallah. Minyak lagi bakang hejo. Pada geruk tanggah isai. Tenggawangan lah menjam motor kopok. Mak kejok lagi muak medis.
0: Oh, ngehebol api jungok mo na son. Nyak njape sekali dan ngejam motor mo. Hebol mak kejung nihan gua kena ampun ya.
1: Ilain geno lu met. Eja dunia kemarau jo. Lama nyak nayah duit mo. Nengu mau pakai dah bener lah. Penginai motor tegu jawa mak masalah met.
0: Jembahi sebetik lah son. Dan kena benok nyak panen pala ku ganti. Ku penuh he bensin mo ngasawi. Ampun ya.
1: Ngejam barang ulun bari. Lain soal ngolohkan barang no gawa. Tapi mana soal ngejago kepercayaan. Laman menjam, dijago. Laman menyak no luang, dan lapu disai. Sebab ngejago kepercayaan dimulai jak hal-hal.

Masih di Perempat FM Suara Budaya Lampung Minamuari kadu pukul 7:55 waktu Indonesia Bakat. Kita masih dalam Launi Pagi Kani dengan lagu-lagu daerah Nusantara hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Minamoari, kelangkaan BBM di Lampung dinilai telah bergeser dari persoalan antrian di SPBU menjadi masalah serius bagi dunia usaha. Waktu tunggu truk yang bahkan bisa mencapai 24 jam disebut mulai mengganggu distribusi barang, aktivitas ekspor-impor hingga meningkatkan biaya logistik. Kondisi ini menjadi sorotan Kamar Dagang dan Industri Lampung dalam fokus grup diskusi bertajuk kelangkaan BBM dampak dan pengaruh terhadap perekonomian Lampung, kenapa terus berlanjut. Minamoari, Wakil Ketua Umum Kadin Lampung Romi J. Utama mewakili Ketua Umum Kadin Lampung Muhammad Kadafi mengatakan FGD merupakan bagian dari rangkaian rapat pimpinan Provinsi Kadin Lampung. Informasi yang terakhir, Minamoari, Otoritas Jasa Keuangan melalui platform edukasi resmi Kontak 157 kembali mengingatkan masyarakat khususnya para pekerja akan pentingnya pengelolaan keuangan yang disiplin saat memasuki masa gajian. Dalam himbauan, OJK menegaskan bahwa kewajiban membayar utang dan cicilan bulanan harus selalu ditetapkan pada prioritas utama sebelum mengalokasikan dana untuk kebutuhan sekunder maupun keinginan pribadi. Fenomena langsung menghabiskan pendapatan untuk kesenangan pribadi atau safe reward kerap menjadi kebiasaan yang sulit dihindari begitu gaji masuk ke rekening. Nanti siapa yang wakca pukul walu, takut tengah molo di wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togo falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya

0: Lampung Nehimanihan yang minamu kita tamu di Gisko Sikam dalam Helauni Pagi Khani. Di Khani Sinjiwa, obrolan terkait jemaah komunitas minamu haki. Temanya adalah peran komunitas dalam membangun masyarakat desa. Narasumbernya adalah Imam Arik, Kadif Media Komunitas Jendela Lampung ya. Imam Arif itu Kadif Kepala Divisi begitu ya, Media Komunitas Jendela Lampung. Minamu haki nanti boleh tanya-tanya seputar komunitas Jendela Lampung ini atau tanya yang lain terkait dengan tema, boleh melalui telepon 0721255112 atau juga boleh telepon WhatsApp atau kirim WhatsApp di nomor 0811720985. Kita sapa dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Oke, waalaikumsalam semuanya. Kenalin, nama aku Imam Arik dari Komunitas Jendela Lampung.
0: Iya, manggilnya Imam atau Arik biasanya?
1: Boleh Imam, boleh Arik.
0: Oke, aku manggilnya Imam aja deh.
1: Oke, boleh.
0: Baik, tema kita adalah peran komunitas dalam membangun masyarakat desa. Sebelum ke sana, kita mau tanya dulu, ini kan sebagai Kadif Media Komunitas Jendela Lampung. Jendela Lampung itu sebenarnya apa sih?
1: Oke, Kak. Kalau Jendela Lampung itu sendiri kan merupakan salah satu komunitas gitu. Komunitasnya apa sih? Komunitas penggiat literasi kepada anak-anak di pendidikan Kampung Bakung seperti itu, Kak.
0: Baik. Ya. Kenapa dipilihnya Bakung?
1: Oke, sebenarnya dari Jendela sendiri, dari awal pembentukan sepertinya KH dari tahun 2014 seperti itu, kami sendiri sedang mencari desa-desa atau kampung yang membutuhkan lah, membutuhkan dari segi pendidikan seperti itu. Dan di suatu kesempatan gitu, di Desa Bakung itu memang tersendiri salah satu desa binaan seperti itu dalam segi pendidikan. Maka dari itu menjadi acuan juga dari Komunitas Jendela Lampung untuk bisa berbagi pendidikan di kampung tersebut.
0: Baik. Selama ini bagaimana ya respon anak-anak di Kampung Bakung sendiri dengan adanya Komunitas Jendela Lampung ini?
1: Yang jelas sangat antusias seperti itu, Kak. Karena kan mereka sendiri kan ternyata menyukai buku seperti itu. Jadi selain kegiatan kami itu tentang membaca buku dan penggiat literasi, memang kami juga memberikan informasi gitu. Memberikan informasi terkait bagaimana makna-makna kehidupan seperti itu, Kak. Jadi diselingi selain membaca buku juga kami akan memberikan materi formal dan informal seperti itu. Jadi anak-anak itu tidak merasa bosan karena hanya terpacu dalam membaca buku saja seperti itu, Kak.
0: Baik. Nah, kemudian untuk saat ini sudah ada berapa anggota di Jendela Lampung, anak-anak yang tergabung di Bakung tadi ya?
1: Oke. Kalau misalnya dari anak-anaknya ya, Kak, berarti bisa sekitar dari 30 sampai 80 anak seperti itu, Kak.
0: Cukup ramai ya?
1: Cukup ramai, benar. Karena kan memang di situ juga memang ada SD gitu, Kak. Kan jadi kalau mereka itu sering nganggapnya kami itu les. Kadang kan memang di hari minggunya itu materi-materi yang kami sampaikan itu ada juga di tempat sekolah mereka seperti itu.
0: Oh iya, di hari Minggu ya, momennya di hari Minggu
1: memang
0: ya.
1: Memang di hari Minggu.
0: Baik. Seperti itu. Kemudian untuk yang tergabung anggota dari Komunitas Jendela Lampung ini siapa saja dan background-nya apa aja teman-teman ini?
1: Oke, Kak. Kalau misalnya dari Komunitas Jendela Lampung itu kan terbagi menjadi dua, Kak. Ada yang namanya pengurus dan juga ada yang namanya volunteer seperti itu. Untuk pengurus sendiri itu sebenarnya kami juga ada pengurus tetap seperti itu. Ya, dari background-nya sendiri mulai dari ada yang masih siswa dari SMA gitu kan, sampai ke jenjang yang sudah bekerja seperti itu, Kak. Mereka masih bisa menyempatkan waktu dalam Komunitas Jendela Lampung di hari minggunya. Dan kalau untuk volunteer itu sebenarnya terbuka untuk umum dan masyarakat. Jadi kalau misalnya memang ada teman-teman gitu, masyarakat yang senggang gitu kan, bisa aja datang di rumah baca gitu di hari minggu gitu.
0: Volunteer itu semacam apa mereka?
1: Volunteer itu ya sukarelawan seperti itu, Kak. Jadi mereka nanti bakal diajak gitu untuk ngedampingin adik-adiknya dalam kegiatan tersebut di hari minggunya seperti itu.
0: Oke, luar biasa. Nah, sebenarnya Jendela Lampung ini sudah berapa lama sih berdirinya?
1: Dimulai dibentuk tuh dari 13 November 2014. Jadi sudah hampir 12 tahun seperti itu.
0: 12 tahun cukup lama ya. Kemudian kalau Imam gabung udah berapa lama, Mam?
1: Kalau aku baru dari tahun lalu segitu, Kak.
0: Baru ya, baru setahun, baru hampir dua tahunan lah ya. Oke, Imam, kenapa sih ini backgroundnya Imam dulu ya. Tadi sempat ngobrol di off air, si Imam ini lagi kuliah semester 7 gitu ya di Poltekkes, betul ya?
1: Benar-benar.
0: Gitu. Kenapa sih terniat tergerak hatinya untuk bergabung di Jendela Lampung bareng anak-anak juga di Bakung ini?
1: Oke, Kak. Kalau aku sendiri kan memang lebih suka kegiatan yang bersosial gitu kan, bersosialisasi dengan masyarakat umum terbuka gitu. Dan ditambah lagi tujuan dari kegiatan komunitas Lampung ini sangat mendukung saya banget gitu kak, apalagi di bidang pendidikan seperti itu. Walaupun saya sendiri kuliahnya di bidang kesehatan, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa saya bisa ikut mengikuti komunitas Jendela Lampung seperti itu. Dan banyak banget kegiatan

0: mengabari mereka kalau misalnya nggak ada kegiatan di hari tersebut, mereka bakal sedih kak, karena mereka dari awal dari jam 8 aja sudah nunggu di area seperti itu. Mm-hmm. Jadi kalau saya pikir mereka itu dan kami itu sangat sudah memiliki ikatan seperti itu.
1: Jadi udah ada ikatan batin.
0: Iya benar banget.
1: Sering ketemu gitu ya.
0: Bahkan okay. saya aja cuman cukup 2 minggu mereka udah kenal nama saya semua seperti itu. Jadi kayak aduh sedih banget kalau misalnya sampai gak ada kegiatan di tiap hari minggunya.
1: Oke. Nah kemudian untuk kegiatan tersebut yang menggerakkan ada kegiatan setiap minggu siapa? Sampai oh minggu besok gak ada kegiatan ya gitu. Harapannya sih tiap hari ya, tiap minggu ada.
0: Yeah,
1: siapa yang menggerakkan kegiatan event-event setiap minggunya?
0: Oke kak, kalau misalnya dari itu kan udah kami bahas tentang soal pengurus dan kevolunteeran seperti itu. Jadi kami juga di tiap minggunya itu ada yang namanya kegiatan kopdar atau kopi darat seperti itu. Nah kopdar ini akan membahas kegiatan apa saja yang akan dilakukan di hari minggunya. Biasanya di hari Kamis ataupun Jumat seperti itu. Nah, dari hal tersebutlah kami bisa menyimpulkan materi apa sih yang biasanya akan disampaikan pada hari minggunya gitu kan. Nah, itu sudah dibagi per divisinya seperti itu Kak. Kayak divisi acara biasanya yang seperti itu. Dan yang untuk ngumpulin volunteer di hari Kamis atau Jumatnya itu dari divisi relawan seperti itu. Jadi kami sudah tahu nih bakal apa saja dari mulai ice breaking yang ditentukan, terus juga materi formal dan informal hingga penutupnya kami sudah menentukan siapa penanggung jawabnya dan materi apa yang akan disampaikan seperti itu.
1: Kan? Oke, Imam, kemudian ini kan mereka tidak berbayar ya, artinya mereka gratis begitu ya,
0: iya, benar
1: untuk
0: banget,
1: kegiatan tersebut, sehingga responnya cukup bagus. Nah untuk teman-teman yang relawan dan volunteer ini tadi dibayar nggak sih sebenarnya?
0: Kalau misalnya dibayar atau enggak kan sebenarnya dari namanya juga sudah sukarelawan ya, artinya kita rela memberikan waktu, tenaga, bahkan ya bahkan duit pun nggak ada sebenarnya kak, lebih ke donatur kalau kami itu seperti itu. Namun menurut saya keuntungan menjadi komunitas Jendela Lampung itu nggak hanya soal materi seperti itu. Kalau menurut saya kak, mulai dari relasi dan juga ilmu pengetahuan dan lain-lain itu sudah menjadi keuntungan tersendiri jadi menjadi volunteer Jendela Lampung seperti itu.
1: Jadi ngelihat teman-teman semangat aja, anak-anak semangat aja udah luar biasa rasanya gitu ya,
0: luar
1: Imam
0: biasa
1: ya.
0: Banget, kak.
1: Betul. Nah kemudian Imam, pengalaman-pengalaman yang mungkin tidak bisa dilupakan, baru gabung berapa kali, tapi sudah ada belum pengalaman yang oh ini nih berkesan banget aku di Jendela Lampung gitu, gabung anak-anak di situ?
0: Iya sih kak, kalau misalnya soal kegiatan ya kak, mereka kan kalau aku sendiri kan memang selalu jadi PJ media di hari minggunya itu, kalau misalnya tidak kebagian di PJ lainnya seperti itu. Dan yang menjadi terkesan itu setiap saya menyampaikan materi, pada saat saya menjadi penanggung jawab materi formal itu mereka itu bakal antusias banget ngedengerin saya seperti itu. Jadi saya ini udah kebayang kayak berasa jadi guru mereka seperti itu. Itu yang menjadi saya menjadikan saya itu terharu kalau misalnya setiap ngajarin mereka seperti itu.
1: Oke. Nah kemudian Imam juga gimana? Upgrade diri terus gak sih? Artinya bukan hanya ilmu yang hari itu aja, tapi terus upgrade supaya anak-anak belajarnya gak bosen gitu. Gimana Mam?
0: Nah kalau misalnya di tiap minggunya tadi kan kita udah ngebahas kopdar kan kak. Jadi apa aja sih ilmunya itu? Jadi kita itu ilmunya itu continuous atau berkelanjutan, gak cuma itu-itu saja, tapi kita ngeliat nih dengan disesuaikan dengan di zaman yang sekarang ini, kira-kira materi apa sih yang bisa ngikutin adik-adiknya seperti itu. Kan kita juga bisa banyak ya nyari referensi dari media sosial atau juga kita menggunakan AI gitu. Kira-kira apa sih materi yang bikin relevan untuk anak-anak dan juga menyenangkan seperti itu,
1: gak boring mereka belajarnya.
0: Bener banget gitu, kak. Jadi dari kami juga sebenarnya Jendela Lampung itu sudah banyak banget kayak barang-barang atau ATK lah yang bisa digunain buat adik-adiknya seperti itu.
1: Oke, okay. Nah kemudian ada kayak donatur yang memberikan bantuan, kayak mereka dikasih apa ya, ada bingkisan-bingkisan gak sih? Pernah gak seperti itu Mam?
0: Nah kalau seperti itu kan ya pastinya ada kak. Jadi mereka sendiri itu udah kenal Jendela Lampung itu sebagaimana gitu. Jadi donatur itu gak hanya untuk memberikan bingkisan seperti itu, kadang juga mereka memberi alat ATK atau lain-lainnya gitu kan, atau buku-buku gitu kan. Sebenarnya buku-buku kami itu cukup, tapi kalau misalnya ada donatur yang lain untuk memberikan kami juga itu sangat dibutuhkan seperti itu.
1: Welcome,
0: karena
1: ya.
0: Welcome banget kak, karena dilihat kan dari buku-bukunya juga sudah beberapa sudah mulai usang seperti itu. Apalagi ditambah kan beberapa kejadian kayak abu vulkanik kemarin, ada beberapa alat yang rusak seperti itu kan. Jadi kalau misalnya banyak banget yang dibutuhkan dari Jendela Lampung sebenarnya.
1: Baik.
0: Seperti itu.
1: Nah kemudian selain harapan ada bantuan dari para donatur gitu ya, teman-teman dari Jendela Lampung ini nggak sih apa tangkap bola nggak sih, artinya cari CSR misalkan ke perusahaan

0: perusahaan atau bagaimana nih Imam?
1: Kalau itu sendiri sebenarnya lebih ke kegiatan Kak. Kalau misalnya memang ada kegiatan atau apa namanya yang ingin bekerja sama atau bentuk kolaborasi seperti dalam jendela Lampung tanpa ada tujuan dan niat terselubung sebenarnya, karena kami anti banget Kak kalau misalnya sudah gabung-gabung seperti itu gitu.
0: No partai segala macam, no partai, yang pokoknya gak ada politik gitu-gitu ya.
1: Enggak boleh kami kalau adapun ada ke kepentingan khusus untuk pribadi itu kami udah melarang banget seperti itu. Kayak seperti duta-duta atau apa kepentingan seperti sertifikasi dosen dan lain-lain itu kami nggak mau seperti itu Kak. Jadi yang jelas kami kolaborasi itu untuk membantu adiknya. Kami itu ada untuk adiknya seperti itu.
0: Gitu ya. Oke. Baik. Nah, kita masih menunggu juga Minamoka yang bergabung melalui telepon atau WhatsApp 0811720985. Kita masih ngobrol bersama dengan Imam Ari, Kadiv Media Komunitas Jendela Lampung. Ada pertanyaan di hari ini by WA. Assalamualaikum perempat. Waalaikumsalam. Saya mau tanya sama narasumber pagi hari ini, bagaimana dengan anak-anak yang kecanduan gadget? Apakah di sana juga ada informasi terkait dengan pembatasan penggunaan handphone? Terima kasih dari Suliana yang ada di Kemiling.
1: Oke, benar. Terima kasih Kak atas informasi dan atas pertanyaannya gitu. Itu pertanyaan banyak bagus banget. Jadi kalau di jendela itu sendiri Kak, dia punya peraturan seperti itu. Jadi dari anak-anak maupun kakak-kakak volunteer itu nggak ada yang boleh megang HP saat kegiatan. Okay. Kecuali yang memang dia ditugaskan untuk dokumentasi seperti itu. Bahkan kalau misalnya ada pihak kolaborasi terserah itu mau jabatannya tinggi atau misalnya dia punya pengalaman yang lebih tinggi, itu kami nggak ada urusan. Yang penting selain PJ Media itu nggak boleh megang HP sama sekali dari awal kegiatan hingga akhir kegiatan seperti itu. Jadi kami meminimalisirkan untuk adiknya terjadinya distraksi ataupun gangguan lainnya lah dari kakak-kakaknya yang megang HP, dan dari adik-adiknya sendiri kami sudah melarang untuk menggunakan HP ataupun gadget gitu. Karena kan kita nggak tahu kalau misalnya itu kan volunteer terbuka Kak, jadi kita nggak tahu nih orang-orang punya niat buruk atau enggak pada adik-adiknya itu sendiri seperti itu.
0: Oke. Jadi benar-benar berbaur ya di saat ya, itu berbaur dengan anak-anak ya, bener gitu banget, ya. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya, assalamualaikum, waalaikumsalam, dari Imam di Bandar Jaya. Kak, saya mau tanya bagaimana dengan daerah kami, apakah di luar kota Bandar Lampung juga tercover jendela Lampung? Terima kasih dari Imam di Bandar Jaya.
1: Oke, sama-sama Imam nih pertanyaan. Baik Kak, kalau misalnya untuk saat ini kan jendela Lampung ini bukan sebenarnya mau Kak kalau misalnya keluar-keluar kota atau bagaimana gitu. Namun kami lihat lagi dari SDM kami dan juga dari sumber daya yang ada di jendela itu sendiri Kak. Kalau misalnya hal yang seperti itu, kita bisa aja melakukan kolaborasi kalau misalnya ada pihak sana untuk menyanggupi adanya berdiri di jendela di sana gitu. Sama kayak di Jakarta Kak. Di Jakarta tuh jendelanya ada tiga titik gitu. Jadi jendela ini gak cuma ada di Lampung gitu, jadi ada juga ada di Jakarta maupun Jogja seperti
0: itu. Kalau di Lampung sendiri masih di Bakung itu aja atau ada daerah lain?
1: Masih di Bakung itu aja, baru satu titik.
0: Kayaknya harus banyak titik nih.
1: Iya ya, benar banget. Kalau bukunya titik, udah banyak.
0: Iya, jadi merangkap kemana-mana, kabupaten kota juga kayaknya butuh tentang ini begitu ya.
1: Sebenarnya butuh banget sih kan kalau misalnya hal seperti itu, apalagi dari zaman sekarang kan anak-anak udah mulai jarang buka buku, buka gadget terus gitu.
0: Iya benar, ngelihat buku aja udah malas gitu ya. Bener. Sekarang lewat gadget. Oke, berikutnya ada pertanyaan. Assalamualaikum perempat, waalaikumsalam, dari Rima di Sukaraja Panjang. Oh, ini jendela Lampung saya pernah lihat di Bakung, keren acaranya. Pernah lihat nih. Rima katanya ngedukung dan support anak-anak untuk rajin membaca. Semangat terus untuk jendela Lampung. Oh, kasih support nih.
1: Terima kasih banget ya
0: gitu, Kak Rima. Jadi kayaknya Kak Rima pernah lihat nih, Kak.
1: Jangan pernah lihat aja, Kak. Datengin aja enggak apa-apa.
0: Boleh ya. Jadi sebenarnya siapa boleh gabung, siapapun gitu.
1: Siapapun boleh
0: ya,
1: gabung, Kak. Nanti hubungin aja di Instagramnya, itu ada jendela Lampung. Bilang aja, Kak, saya ingin datang ke jendela Lampung di minggu ini. Boleh enggak sih, Kak? Boleh banget Kak, nanti kami itu selalu informasikan kapan sih RB atau kapan sih kopdar, kopi darat ataupun kegiatan apa sih di minggu ini, di jam berapa, sebab itu selalu kami.
0: Oh gitu, jadi kayak saya penyiar ngajarin public speaking gitu-gitu ya.
1: Iya, bener banget Kak, aku aja pernah ngajarin tentang pentingnya menjaga rupiah kemarin itu kan, okay. Juga bahkan saya padahal anak saya ini anak kesehatan kan, jadi maksudnya nggak nyambung banget ke materinya, tapi apa salahnya mencoba untuk ngejahirin ke adik-adiknya seperti itu.
0: Oke, okay, luar biasa ya. Baik, kalau usia mereka dari usia berapa aja sih yang ada di sini?
1: Kalau usia itu bahkan ada yang balita sendiri kak, sampai anak kelas 6 SD itu ada mereka gitu. Jadi dari usianya itu beragam gitu. Nanti pas ada acara ke kelas, setelah kelas formal, kami itu bakal ngebagi ke adik-adiknya. Ada yang namanya kelas kecil maupun kelas besar. Kelas kecil itu apa sih? Kelas kecil itu kelas yang dimana isi adik-adiknya itu dari kelas 3 SD ke bawah gitu. Kenapa dipisah? Yang pertama, salah satunya niatnya itu pengen dikasih informal yang berbeda gitu, ya, takutnya
0: sesuai dengan umur kan.
1: Iya, sesuai dengan umur kan. Kalau misalnya mau ada game, kalau misalnya sama kelas besar sama kelas kecil digabung kan takutnya enggak aci ya, enggak enggak adil gitu kan.
0: Iya, baik. Nanti kita ingin tanya sama si Imam Minamuaki, kendala apa sih selama ini yang dirasakan oleh Jendela Lampung menghadapi anak-anak yang luar biasa di Bakung?

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat hidup orang sekampung. Yang merendah, anjung menganjung. Yang tinggi, anjung menganjung.
0: Artinya, adat hidup orang sekampung, yang rendah saling meninggikan, yang tinggi saling menjunjung.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Minamuari Kampagu di Propat FM Suara Budaya Lampung masih ngobrolin terkait dengan literasi. Tema kita di kesempatan hari ini adalah Minamuari peran komunitas dalam membangun masyarakat desa. Dengan narasumber adalah Imam Arik, Kadiv Media Komunitas Jendela Lampung. Kita nanya lagi ke Arif di kesempatan hari ini atau ke Imam gitu ya. Panggilannya boleh Arik, boleh Imam nih Minamuari ya. Untuk kendala yang dirasakan atau dihadapi dari Jendela Lampung sendiri selama ini apa nih Imam?
2: Oke, kalau kendala ya dari adik-adiknya sebenarnya kan memang dari umur lagi aktif-aktifnya ya Kak. Jadi emosi mereka pun masih belum stabil seperti itu. Jadi dan karena faktor lingkungan juga, karena mereka itu kadang mereka berkata kasar ataupun tingkah yang tidak harus mestinya gitu kan. Jadi kakak-kakaknya itu harus punya kesabaran lebih lanjut lagi buat ngasih tahu adiknya secara pelan-pelan ataupun biar biar mereka itu terarah seperti itu. Jadi gak bisa sama-sama keras nih adik sama kakaknya nih. Yang ada marah mereka makin teriak-teriak gitu sih.
1: Makin gak beres gitu.
2: Iya,
1: ya.
2: Iya benar
1: gitu
2: banget. Ya.
1: Baik, kalau kendala yang dirasakan oleh Jendela Lampung selama ini apa nih?
2: Kalau jendela sih sebenarnya dari sudah mulainya dari soal fasilitas sebenarnya itu ya Kak ya. Karena juga udah mulai lama banget kan. Ini udah 12 tahun ini dari mulai buku ataupun ATK lainnya itu masih bertahan lah seenggaknya sampai sekarang ya. Kami harapkan ya masih ada donatur-donatur yang berbaik hati yang ingin berdonasi ke Jendela Lampung gitu. Kami terima dalam bentuk apapun seperti itu.
1: Baik. Nah, kemudian untuk Imam sendiri gitu ya, Mam, bergabung di Jendela Lampung sebenarnya untuk tujuannya sendiri apa nih? Imam anak muda gitu ya.
2: Iya, bener banget,
1: yang
2: iya.
1: Memang kalau anak muda hobinya banyak yang nongki-nongki gitu ya, sama teman-teman yang lain. Kok Imam masih ingin bergabung dengan anak-anak, ngajarin mereka, tidak dibayar pula gitu. Iya. Seperti apa nih Imam?
2: Oke, karena kan saya ini kan memang dari dulu kan lebih suka volunteeran gitu kayaknya daripada jadi organisasi-organisasi yang lainnya gitu kan. Namanya juga volunteer berarti suka dan rela gitu kayaknya. Jadi kita sendiri belajar bersuka rela gitu kalau misalnya ikut kegiatan seperti ini gitu kan Kak. Tapi kan kita sendiri tahu nih kalau saya ini lebih suka bisa juga belajar dari adik-adiknya karena nggak cuma adik-adiknya yang belajar ya, tapi kakak-kakaknya juga bisa belajar gitu kan nih. Terus juga banyak juga ilmu pengetahuan yang bisa saya dapat dari sini seperti itu. Dan juga yang jelas itu relasi sih Kak yang penting seperti itu. Dan karena orang tua saya punya basic pendidikan gitu atau ngajarin anak, jadi saya juga pengen sih gimana sih cara ngajarin anak-anak ini gimana. Itu saya ngerasain nih jadi orang tua itu ternyata susah buat ngajarin adik-adiknya gitu.
1: Gak mudah gitu.
2: Iya nggak ya. Mudah banget gitu kan.
1: Oke. Baik, kemudian di lokasi gitu kayak di Bakung, ada nggak sih Imam teman-teman atau adik-adik yang dia gelendot-gelendot ke kakak-kakaknya gitu?
2: Oh,
1: ya
2: gitu.
1: Yang suka ngalem gitu-gitu gimana tuh?
2: Oke Kak, kalau misalnya kita tahu sendiri ya Kak ya, kalau saya sorry banget kalau misalnya memang lokasi di Bakung itu kan kadang kan orang tuanya tuh lebih sering bekerja di luar dibandingkan punya waktu di rumah, jadi family time itu kurang banget gitu. Jadi adik-adiknya itu ngerasa kayak aduh gue ini kurang banget dikasih kasih rasa sayang dari orang tua gitu. Nah jadi kadang mereka juga kalau bahasa kita itu caper juga cari perhatian, jadi kadang juga kadang-kadang ngelendut kakak-kakaknya ataupun ya pokoknya ngalem gitu lah selama kegiatan. Tapi kalau di Jendela sendiri punya aturan keras Kak, kalau misalnya kakak-kakaknya itu gak boleh banget punya sentuh fisik berlebihan kepada adik-adiknya seperti itu. Jadi soal mangku-memangku terus juga adiknya juga pengen ngalem-ngalem itu kakaknya udah punya aturan keras kalau misalnya di Jendela itu gak boleh seperti itu. Jadi untuk yang pertama kan kalau hal seperti itu kan menghindari adanya
1: kecurigaan
2: gitu seksual ya. Seperti itu Kak. Dan betul. Juga biar mereka itu tersadar kalau misalnya kita tuh bersikap adil kepada semua orang, semua adik-adiknya seperti itu.
1: Baik.
2: Jadi gak ada salah satu adiknya ngerasa ih kenapa kakak itu kok sayang banget ke yang dia, kenapa ke aku enggak gitu. Gitu sih Kak.
1: Baik. Nah kemudian dari kegiatan tersebut dimulainya jam berapa sih biasanya, sampai jam berapa di hari Minggu itu?
2: Nah kalau itu kan disesuaikan kembali Kak. Kalau misalnya pada umumnya sebenarnya dari jam 9.30 hingga 11.30. Kenapa sampai jam 11.30? Yang pertama karena gak mau nabrakan sama waktu sholat zuhur ya Kak. Karena memang itu kan di samping masjid banget seperti itu. Dan yang kedua biar mereka bisa tidur siang seperti itu. Dan kenapa waktunya juga gak terlalu lama, dari jam 9.30 sampai jam 11.30 gitu kan nih. Biar mereka juga gak ngerasa jenuh Kak dari materi apa yang kita sampaikan. disampaikan. Walaupun memang di kegiatan tersebut banyak juga kegiatan-kegiatan bermainnya seperti itu.
1: Baik. Nah, terkait dengan tema kita ya, hari ini kita kaitkan dengan tema peran komunitas dalam membangun masyarakat desa. Sebenarnya bagaimana ya untuk bisa membangkitkan rasa cinta buku kepada anak-anak yang sekarang udah mulai hilang. Kalau saya dulu masih suka baca buku ya, gitu. Tapi anak sekarang udah beda gitu. Gimana ya cara membangkitkan rasa cintanya?
2: Oke, Kak, kalau misalnya membangkitkan sendiri, membangkitkan sendiri sih memang kita perlu ada paksaan tersendiri, Kak, sebenarnya gitu kan. Jadi pada awalnya juga adik-adiknya itu malas ngebacain buku gitu kan. Tapi kita selalu ngajakin ke adik-adiknya, ini loh bukunya menarik, isinya seperti apa gitu. Makanya kami nggak pernah ngasih buku yang tulisannya langsung banyak gitu. Bener-bener tulisan bukunya itu yang punya interesting tersendiri gitu. Dari mulai ceritanya yang sangat menyenangkan ataupun dari gambar-gambar yang sangat colorful seperti itu. Jadi adik-adiknya itu semangat nih, buku-bukunya ini bagus bagus semua biar mereka bisa baca seperti itu gitu. Bahkan kami sendiri itu kadang banyak sekali dapat donatur buku dari toko-toko buku gitu ya. Termasuk kayak Gramedia gitu gitu kan ya. Jadi buku-buku yang dari mereka itu benar-benar mereka antusias buat bacanya gitu, karena kalau misalnya dari luar tuh gak bisa baca buku itu karena harus beli dulu. Tapi kalau di jendela boleh minjem malahan, Kak, kalau misalnya ada adik itu mau minjem bukunya seperti itu.
1: Berapa lama mereka minjem biasanya?
2: Seminggu. Seperti itu. Jadi dari ada dari mereka meminjem kan minggu. Jadi pas kegiatan minggu depannya mereka balikin bukunya. Seperti itu.
1: Kayak sekarang ini kan per minggu ya gitu ya. Artinya setiap hari minggu kegiatannya. Nah, untuk buku-bukunya perawatannya gimana nih, Kak?
2: Kalau perawatannya itu sendiri kan kami memang kami ini sudah ngebagi buku-buku itu dari beberapa sumber ya, Kak. Kayak misalnya yang ini bukunya untuk buku bergambar, yang ini buku tentang cerita nabi seperti itu. Untuk perawatan kami sendiri sih sebenarnya ya untungnya adiknya juga enggak terlalu kasar ya kalau ngebuka buku gitu ya. Udah kayak enggak sampai lepas sampulnya, enggak sampai robek gitu. Ya tapi memang sudah faktor usia aja, Kak. Memang bukunya itu sudah tidak layak seperti itu.
1: Baik. Kita baca lagi WhatsApp yang sudah masuk. Assalamualaikum perempat. Waalaikumsalam. Saya dari Budi di seputaran Bambu Kuning. Saya sangat iba dengan anak-anak yang sekarang sudah tidak suka baca buku. Di daerah saya Talang Padang ada nih kayak literasi desa-desa gitu. Nah, gimana sih supaya setiap desa ada? Kok banyak yang mati suri ya literasinya? Terima kasih dari Budi di Bambu Kuning.
2: Oke, Kak, kalau itu sendiri kan kembali berarti ke sumber daya mahasiswa, sumber daya manusianya lah dari pengurusnya seperti itu kan. Jadi kita tuh masih punya apa ya, rasa iba atau simpati kalau misalnya memang kita punya tekad buat ngebangkitin kembali literasi ke adik-adiknya. Secara perlahan gak apa-apa, yang penting tetap berkelanjutan seperti itu. Tapi namun sayangnya kan sekarang ini kan memang manusia itu lebih suka sikapnya berindividualisme ya, Kak, ya. Jadi jarang banget buat untuk bersikap bersosialisme. Tapi apa salahnya kita harus nyoba atau juga kita harus bergerak gitu. Untuk apa? Ya untuk ngebangkitin rasa ngegiatin literasi lagi adik-adiknya seperti itu. Memang susah, saya juga hampir nyerah gitu, tapi saya ngerasain lagi gimana kalau saya di posisi adik itu gitu kan. Kadang ngedapetin ilmu dan juga pengetahuan itu suatu privilege ke menurut saya seperti itu sih, Kak.
1: Ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Yono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di metro saya, Mas, katanya. Saya mau tanya, kalau di metro literasinya banyak yang jalan, Mas, katanya gitu. Alhamdulillah. Memang ya di metro literasi banyak yang jalan juga. Pertanyaan saya adalah, Mas, bagaimana dengan sukarelawan atau relawannya? Apakah ada seleksi juga? Takut tahu-tahu datang masuk emosinya nggak bisa terkendali, dari Pak Yono di metro. Ada seleksinya nggak sih? Takutnya tahu-tahu masuk dia emosian nih orangnya gitu, Mas.
2: Emosian dari kakaknya.
1: Ada gitu. Seleksinya nggak gitu?
2: Itu kan sebenarnya kalau relawan sendiri kan memang ada penanggung jawabnya seperti itu, Kak, ya. Jadi kalau misalnya ada sikap-sikap dari sukarelawan yang sudah emosinya berlebihan ataupun tindakannya berlebihan, itu kami punya tindakan yang tegas untuk bisa aja orang itu di blacklist dari jendela itu, bisa aja, Kak. Kalau misalnya sudah ngelakuin kegiatan ataupun tindakan yang di luar banget lah pokoknya, di luar batas banget gitu seperti itu. Jadi kami juga memang punya penanggung jawab kepala divisi maupun anggotanya dari relawan seperti itu. Baik.
1: Tapi kalau Kak Imam gimana, Kak? Kalau kan pasti kita nggak sabarnya pasti ada batasnya ya kan, ngadepin anak-anak luar biasa mungkin. Nah, gimana, Kak, cara mengantisipasi ngurangin emosi pada diri gitu pas ngadepin anak-anak?
2: Oke, Kak, kalau misalnya misalnya adiknya nih lagi berantem padahal kakaknya lagi ngisi materi kan rasanya kesel banget. Yang pertama yang jelas kita kasih tahu dulu secara perlahan gitu. Kalau misalnya ayo dong dengerin adik kakaknya dulu, kakaknya lagi ngasih informasi materi, masa kamu gak dengerin gitu. Nah tapi kalau misalnya mereka udah beberapa kali kayak gitu, ya kami juga harus bertindak tegas ataupun galak ya kak ya. Makanya kadang juga saya itu dikenal kakak yang cukup galak di mata mereka.
3: Kak Imam galak ini.
2: Iya. Saya bilang, kamu mau ikut apa mau pulang? Kalau mau pulang saya anterin sekalian ini. Makanya mereka langsung diam, langsung dengerin kakaknya kayak gitu kak. Seperti itu.
3: Jadi kalau setiap minggu itu berapa materi yang disampaikan kak?
2: Satu kak.
3: Satu aja?
2: Materinya satu aja. Tapi dari materinya itu memang ngejelasinnya secara benar-benar detail, sederhana gitu. Gitu biar adik-adiknya juga paham materi apa yang disampaikan dan bisa dilakuin selama di kehidupannya seperti
3: baik.
2: Itu.
3: Sekali terjun berapa orang dari jendela?
2: Kalau terjun nggak ada batasan sih kak sebenarnya.
3: Siapa aja yang mau berangkat?
2: Iya gitu, sebenarnya siapa aja yang mau berangkat seperti itu. Yang biar bisa juga ngedampingin adik-adiknya seperti itu, karena kalau misalnya gue dikit terus adik-adiknya banyak agak kelengar juga kakak-kakaknya kan kayak gitu.
3: Benar ngadepin anak-anak yang banyak gitu ya. Ya 80-an anak ya?
2: Iya bisa 30 sampai 80 anak itu bisa.
3: Oke. Okay. Jadi per minggu itu berapa anak yang biasanya rutin datang kak?
2: Kalau ya sekitar segitu kak. Kadang-kadang juga ya kalau misalnya biasanya sih kadang 40-an seperti itu gitu kak.
3: Suka kehilangan gak sih kak pas di saat ini kok ini gak ada ya gitu, gak datang gitu?
2: Iya sering banget aku misalnya kayak ih jagoan gue mana nih karena kok gak datang gitu kan ya. Kenapa disebut jagoan gitu ya? Karena ya kalau gak karena lucu ya karena adeknya banyak tingkah gitu kan. Mana ini jagoan gue kok gak datang sih hari ini? Best ternyata ketiduran kak. Waduh kok ketiduran gitu kan ya. Ya udah minggu depan datang ya. Iya kak. Nah gitu kan.
3: Oke, seru banget. Oke, ini ada WhatsApp lagi yang masuk agak lumayan nih masa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kak, saya di Kemiling. Di daerah saya juga ada kak namanya Busa Pustaka. Kalau jendela tidak ada. Setiap minggu anak saya datang ke sana dan kadang dikasih souvenir-souvenir gitu katanya gitu. Terima kasih nih dari enggak disebut namanya.
2: Iya, enggak.
3: Tanggapannya gimana kak? Kalo kenal juga dengan pustaka-pustaka kak?
2: Kenal sih kak, cukup cukup sering juga kalau misalnya ada kegiatan literasi itu diundang tuh dari komunitas-komunitas seperti itu. Kemarin juga kami ada seminar tentang cara ngebaca, membaca nyaring atau loud speaking lah sepertinya, loud story gitu. Nah kalau misalnya tanggapan untuk memberi souvenir ya kak ya, memang kalau misalnya untuk memberi souvenir itu kami itu cuman kegiatan-kegiatan besar atau event-event tertentu. Kenapa seperti itu? Jadi kami ini pengen ngelatih adiknya itu biar gak ngerasa ketergantungan seperti itu dari kami. Dan juga kami itu pengen ngerasain adik-adiknya itu ingin mencari pengetahuan buat saat belajar, saat datang. Bukan karena ingin jajan seperti itu kan.
3: Bukan ingin dapat souvenirnya.
2: Iya gitu ya. Itu juga. Jadi yang pertama kan memang jadi adiknya itu ngerasa ikhlas kalau misalnya ada event-event tertentu. Oh, ayo ini datang gara-gara ini. Nah, kami itu nggak mau kayak gitu. Jadi kami itu pengen mereka datang karena memang mereka butuh ilmunya seperti itu gitu. Memang, tapi tidak menutup kemungkinan juga kak kalau misalnya dari donatur pengen bilang ini kasih ini ya jajan-jajan ke adiknya buat minggu ini. Oh ya, selalu kami lakuin gitu dari kewajiban kami itu kan untuk adik-adiknya. Pokoknya kami nggak pernah nerima spesial pun lah kami sebagai relawan seperti itu.
3: Iya. Terus kalau haus gimana? Beli sendiri ya kak? Kalau relawannya haus gimana?
2: Oh gitu. Kalau kami ini di RB itu bahkan punya dapur kak.
3: Oh gitu.
2: Punya dapur gitu. Galon aja kami di sana ada 4 walaupun yang keisi cuma 1 gitu. Ada pompanya juga jadi nggak ini tenang aja kak. Kalau di sana lengkap semua dari mulai buku-buku, alat-alat itu semuanya ada lengkap sebenarnya.
3: Dan tenang bang, tenang aja orang tua nggak dimintain uang untuk bayar gitu.
2: Oh enggak
3: ya.
2: Dong, enggak dong, enggak bakal banget enggak.
3: Iya makanya pesertanya lumayan banyak juga gitu ya. Dan kayaknya bermanfaat juga untuk orang tua. Nanti kita akan obrol di sesi terakhir ya Mena Muaki. Masih dalam launi pagi kani tetap di Prompat FM.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
2: Gencana.
3: Excuse me, thank you. Kumaha.
1: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
4: Tabe.
5: Matur nuwun. Dagawel.
6: Rancabana.
1: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya.

0: Baik, Minamuahi Pak Gundi Perempat FM Suara Budaya Lampung. Di sesi terakhir kita masih ngobrol juga dari komunitas Jendela Lampung yang hari ini hadir di Perempat FM Suara Budaya Lampung, yaitu Imam Ari, Kadif Media Komunitas Jendela Lampung. Kita ngobrol lagi di sesi terakhir ini. Kemudian ini sebagai Kadif Media Komunitas Jendela Lampung, sebenarnya jobdesknya apa aja nih Imam?
1: Oke, Kak, kalau misalnya dari jobdesknya itu sendiri kan, yang kami tiap harinya itu ngelakuin sesi, ada dari sisi dokumentasi gitu. Dan dari sisi dokumentasinya itu, nanti dokumentasinya itu bakal dikirimin kepada relawan kalau misalnya mereka ingin ngepost atau di story. Tapi dengan catatan keras ya Kak, kami itu punya aturan keras banget. Kalau misalnya pengen posting foto di kegiatan di Jendela, itu harus pakai logo Jendela gitu. Karena ditakutkan gitu loh Kak, kalau misalnya dulu itu pernah kejadian Kak, memperjualbelikan adiknya seperti itu. Jadi ada kasus minta donasi nih buat kegiatan literasi dari Jendela gitu. Padahal mah kami gak ada minta donasi sama sekali seperti itu. Dan itu duitnya itu masuk ke kantong
0: pribadi
1: oknum gitu. Sampai sekarang kami belum ketahui nih siapa orangnya seperti itu. Nah, kami ditakutkan hal seperti itu. Karena ya itu ya Kak, yang pertama kan ini kan soal adik-adiknya nih jadi terumbar seperti itu. Kan kami gak mau tuh adik-adiknya kebegitu. Tapi kalau misalnya dari kakak-kakaknya itu udah nyantumin logo Jendela, itu kan jadi orang-orang tahu nih kalau misalnya ini punya Jendela seperti itu.
0: Tapi ada juga yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan gitu ya.
1: Iya, banyak banget Kak di sana itu. Bahkan ada yang, makanya saya pernah bilang tadi kan, tadi ada duta-duta gitu nih. Terus juga ada apa, banyak banget orang-orang dosen-dosen yang oknum-oknum yang pengen pengap mas seperti itu. Padahal pas disampai sana mereka nggak kerja gitu kan nih, nggak ada ngedampingin adik-adiknya sama sekali, malah main-main HP. Kalau saya udah saya marahin banget itu Kak, pas evaluasi seperti itu.
0: Jadi ya banyak mungkin yang mau kasih bantuan sosial begitu ya. Tetapi kalau misalkan dimanfaatkan untuk mencari keuntungan pribadi, kayaknya kurang juga kami. Nggak boleh kayak gitu ya. Baik, gitu. Ini ada pertanyaan yang terakhir dari WhatsApp yang saya baca dari Azizah di Sukarame. Kak Imam, selamat ya, anak muda yang sangat luar biasa. Saya ingin bertanya, Kak Imam, kalau mau bergabung, bagaimana kalau misalkan saya backgroundnya catering, apa untuk ngajarin masak, katanya gitu. Dari Azizah di Sukarame.
1: Makasih Azizah sebelumnya gitu kan. Sebenarnya aku juga anak kesehatan gitu, nggak ada soal tentang pendidikan sama sekali gitu. Tapi apakah saya harus memberikan informasi kesehatan ya? Itu bisa disesuaikan kembali Kak di hari kopdarnya seperti itu. Jadi kami kan memang punya divisi acara seperti itu. Jadi di divisi acara ini udah ngasih tahu nih kalau misal materi apa yang bakal disampaikan di hari Minggunya. Ataupun kalau misalnya pengen rembukan kembali, kira-kira materi saya ini lebih bagus nih buat di hari Minggu ini, bisa aja gitu. Jadi nanti disesuaikan kembali dengan kakaknya, bisa masuk di PJ atau BPJ apa gitu kan ya, seperti itu. Jadi gak mesti kalau misalnya kakaknya dari catering harus ngajarin masak ya, gak seperti itu. Bisa aja kita ngasih tahu makanan yang dengan gizi seimbang, itu juga bisa kan kalau misalnya dari catering seperti
0: Tapi
1: itu.
0: Tapi bagus juga ya Kak, ngide gitu ya, supaya anak gak boring ya,
1: kan ngajarin bener masak kan. Gitu-gitu kan. Bisa juga sebenarnya Kak. Makanya kami itu ada yang namanya kopi dan darat gitu kan ya. Jadi kami tuh harus nentuin nih kegiatannya, kira-kira apa aja yang dibutuhin selama kegiatan gitu. Entah mulai dari entah kegiatannya mau kegiatan menggambar atau kegiatan lomba seperti lainnya gitu. Yang penting kami udah kenyapin nih rundown acaranya seperti apa, seperti itu kan.
0: Keren. Baik. Ini waktunya terbatas sekali nih Kak Imam, mungkin di sesi terakhir ini ada enggak yang ingin Kakak sampaikan kepada pendengar Pro 4 terkait dengan tema kita, peran komunitas dalam membangun masyarakat desa dengan keberadaannya komunitas Jendela Lampung ini, silakan.
1: Untuk teman-teman ataupun masyarakat di Lampung pada umumnya, pada khususnya malahan ya. Jadi kita jangan pernah takut untuk mencoba hal baru seperti itu, dan juga kita juga harus bersimpati dan berempati lah bahwa pada saat ini itu pendidikan di Indonesia itu sangat cukup kurang, apalagi kita sebagai Jendela Lampung itu untuk komunitas menggiat literasi gitu, sangat banget membutuhkan dari teman-teman ya, teman-teman yang ingin, jika ingin bergabung dan juga untuk menyukseskan kegiatan pendidikan, kegiatan literasi di Lampung, itu boleh banget datang dan bergabung dengan kami gitu. Dan ataupun dari teman-teman semua yang ingin menjadi berdonasi gitu ya, dalam bentuk apapun, ataupun buku ataupun alat tulis kalian gitu ya, itu kami bakal terbuka banget, dengan catatan gak ada tujuan pribadi dan khusus seperti itu. Jadi jangan lupa datang ke Jendela gitu.
0: Oke, sama-sama kita edukasi, sama-sama kita belajar untuk memajukan generasi Lampung gitu ya, khususnya gitu ya. Indonesia justru harapannya sih mudah-mudahan jendela Lampung bukan hanya cuma di Bakung tapi ada di daerah-daerah lain ke depannya.
1: Amin.
0: Ya, tentunya butuh juga teman-teman yang lain. Kayak Imam dan teman-teman yang sudah tergabung sekarang enggak bisa apa-apa kalau enggak dibantu sama banyak orang gitu ya Kak Imam ya. Baik, terima kasih Kak Imam. Sehat dan sukses selalu. Mudah-mudahan keberadaan jendela Lampung akan terus menebar kebaikan di Provinsi Lampung gitu ya. Mina Mawaki, inilah akhir kebersamaan kita. Obrolan di Obrol Komoditas. Saya Bedi Rawan, tetap menemani Mina Mawaki sampai di pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam acara Nemu Nyima. Boleh gabung request lagu Lampung di 255112. Selamat pagi di Profat FM, Suara Budaya Lampung.

Minamoahi, Gunung Anak Krakatau kembali mengalami erupsi pada Senin malam. Erupsi terjadi dua kali dalam selang waktu sekitar 15 menit, yakni pada pukul 20.13 dan 22.08. Kepala Pos Pengamatan Gunung Anak Krakatau di Desa Hargo Pancuran, Kecamatan Raja Basa, Suwarno mengatakan erupsi pertama terjadi pada pukul 20.13. Tak berselang lama erupsi kembali terjadi pada pukul 22.08. Dikatakan erupsi kedua tersebut terekam pada seismograf dengan amplitudo maksimum mencapai 32 mm dan durasi selama 61 detik. Erupsi pada Senin malam menjadikan aktivitas erupsi terbaru Gunung Anak Krakatau setelah sebelumnya Gunung Anak Krakatau tersebut tercatat mengalami erupsi pada 10 September 2026. Informasi yang terakhir, temuan 200 lembar stiker bertuliskan Mercury Special for Gold 99,999% weight 1 kg net sudah diaktifkan. Siap pakai menjadi petunjuk baru dan pengungkapan dugaan perdagangan Mercury ilegal lintas daerah. Stiker ini ditemukan bersama 61 botol Mercury yang diamankan polisi di kawasan KSKP Bakauheni Lampu Selatan. Kapolres Lampu Selatan AKBP Dedi Kurniawan mengatakan keberadaan ratusan label itu menjadi bagian dari penyelidikan untuk mengungkap lebih jauh pola pengemasan dan peredaran Mercury. Pengungkapan kasus bermula saat petugas melakukan pemeriksaan rutin terhadap kendaraan umum bus di pintu masuk pelabuhan penyeberangan Bakauheni. Anda siapa yang wakca pukul siwa atau ketengah malam di wakca selanjutnya.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

0: kaget aku.
1: Lagi api weh.
2: Ini lagi denger radio. Seru bener kirim-kirim salam lewat radio. Tapi mau ikut nelpon, gak ada pulsa.
1: Ngapain pusing? Sekarang zamannya udah canggih weh. Sini-sini api mu. Mak gaul nih, Han ikuji.
3: Minak muaki, dang galau, dang bimbang lagi. Ganta gampang gak nelpon perempat FM. Dapo kehem WhatsApp, jama telpon WhatsApp di nomor 0811-7209-885. Nomor ne 0811-7209-885. Atau minak muaki, dasok juga gunakan telpon di 0721-255-112. Perempat FM, suara budaya Lampung.

0: Ampun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun menamuahi api kabar. Saya sunyi nih, Bang Medi Irawan. Dapat ngancam menamuahi dalam acara Nemo Nyimah di edisi Hani Sinji yang menamuahi di Hani Selasa tanggal 6 di bulan Oktober tahun 2026. Silakan saya gabung nomor telepon Cikam Pagundi 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811720985. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Bang Medi Irawan.
0: Iya pun, api kabar topan.
1: Alhamdulillah kabar nih sehat sebalik nih Bang Medi.
0: Sehat juga alhamdulillah.
1: Kalau Bang Medi siaran tuh keciren loh kalau mengangkat telepon.
0: Kenapa?
1: Pasti ada iklannya dang bimbang dang galau.
0: Ya iyalah suara saya masa enggak dipakai kan sayang loh. Ya, sudah itu. Saya buat loh itu.
1: Ya, makanya udah keciren harus dipencet dulu nih.
0: Oh gitu. Saya tuh udah buat susah-susah enggak diputer ini kuciwa saya. Oh iya.
1: Aturan mah yang Bang Medi stres itu yang kata Minan Susi.
0: Saya
1: itu.
0: Sudah sama tidak mau stres. Ini. Tolong saya udah enggak mau stres.
1: Oh karena dilaporin sama Minas ya. Okay. Tapi lagunya Bang Medi.
0: Lagunya kita ada 3 lagu. Lagu yang pertama ada Ulah Susahnya Ita Maya, Kakunangnya Yuni, sama lagu Berani Kami Ragom Rian Bekri.
1: Ulah Susah lah Bang Medi, happy-happy, gawo lah Bang Medi. Iyalah,
0: bener.
1: Mau ngucapin terima kasih boleh gak Bang Medi?
0: Hah?
1: Kemarin aku habis bermalam di rumahnya Ed. Bermalam, mampir.
0: Kaget saya bermalam.
1: Bahasanya bermalam.
0: Berat ya,
1: alhamdulillah sih sore itu kan aku dari tempat saudara di Sukarame. Akhirnya nelpon Edo belum pulang. Nganem akhirnya sampai maghrib, abis maghrib baru pulang. Alhamdulillah disambut dengan makan-makanan yang sangat lezat. Makasih Edo ya.
0: Mantep memang Edo gitu orangnya.
1: Iya. Makanya kalau setiap hari sih pengennya tadi itu kalau Edo ngerti mah dibungkus gitu Bang Medi.
0: Andanya aja yang gak kurang ngerti kalau kayak gitu minta bungkus.
1: Ya kan saya kan lagi aja
0: ngerasa nih. Tamu ya, ngerasa tamu gitu ya.
1: Yalah, sekali lagi buat Edo dan istri dan anaknya semoga sehat selalu dan lancar rezekinya ya.
0: Amin.
1: Terus Muni jama

0: Oh, kan tu kadu pindah midi pa, kau kan?
1: Pindah kan pasti metal lo kan?
0: Oh iya, benar. Oke lah.
1: Apalah, ada tertanam di Pulau Panggung.
0: Oh, Allah agak dipa lagi.
1: Iya, kasihan anak. Apa lagunya dek?
0: Lagunya Uat Ulah Susah, Kakunang, Jama Berani Rami Ragom.
1: Kakunang
0: gak payu.
1: Tapi sehat ya dek ya?
0: Alhamdulillah Kulanya sehat ya sekali.
1: Salam-salam Pak ya. Pakai nep. No, salam sehat ya dek ya. Terus Jama Nurdin, Bang Senen, terus Jama Bang Paji, terus Jama Datu Atin, apa Jarwo ya. Salam sehat ya Bang ya. Terus Jama Wo Putri, Jama Udone, Bunda Samba, Adik Nabila, terus Jama Edo, Jama Bang Herman, Juragan Duren ya. Terus Buah Nyam Sawa Diolah Gading Sauni Nungi Mukola ya. Jama Buah Nyam Sawa di Gunung Batu, Bang Astawi, Jama Kakaknya, salam sehat ya. Terus Jama Adeknya, Timulang hati-hati, jaga kesehatan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Heni, saya di Pulau Panggung dan rekan gabung. Siapa lagi minat mau yuk? Silakan 0721255112. Halo, halo. Putus Kak Ratna. Assalamualaikum. Dipa, halo Kak. Meniku kepental-pental, ya Allah, kasihan nihan. Aduh nelpon kepental. Wah, karena kok telepon buat. Ayo siapa sih geluk? Ayo segera, segera telepon. Ayo, hari Senin harga naik. Oh enggak ya, bukan, beda itu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Bang Medi, selamat pagi.
0: Pagi juga.
2: Lagu apa Bang Pen, Bang Medi?
0: Lagu Nek Uat berjudul Ulah Susah, Uak Kakunang, Jema Berani Rami Ragom.
2: Nah, Kakunang gak wajib lah.
0: Kakunang ya, siap.
2: Iya, gelane ham posisi di kebun.
0: Oh, pianoku matanya lagi kunang-kunang, muat ya.
2: Anak
0: kidah, wah.
2: Salam-salam nih Pak Yuh, Bang Medi.
0: Yuh.
2: Oh, salam nih jeno, gue Kaheni di Pulepa. Malupa Mone, nakan umrah di Sukadana Ham.
0: Oke.
2: Bang Bahar, Kepala Lingkungan 1 Sukadana Hamone, Bang Bakir di Pasar Tani, Kang Maman di Palang Besi, Wo Putri di W Halim, Mama Pungki di Darussalam, Minanwati di Serengsem, Ibu Ros di Kedamaian, Bang Senen di Sukabumi, Topan di Kota Karang, Edo di Teluk Betung, Nurdin di Pulau Sabesi, Mbah Jarwo di Lampung Timur, Bunda Samba juga di Lampung Timur, Malupa Mone, Mami Ratna Juwita di Pahoman, mantan penyiar Pro 4, Mama Irin di Gunung Batu, Bang Hamja Yusuf di Jambi, Jomblo di Kota Agung, Bang Pendi di Oku Selatan, Raden Mat di Sukadana Ham, Bang Amir di Lampung Timur, Guai Seunyi Negawo, Bang Medi.
0: Siap.
2: Assalamualaikum Tabipun.
0: Waalaikumsalam ya pun, terima kasih juga Guai Dato Atin, saya Wadi Sukadana Lampung Timur. Sukadana Lampung Timur, Sukadana Ham ya. Ya Allah, salah saya we. Edo kepetal nih kudo. Kepetal unyin, iya. Kau terima telepon, Pak. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Pak Menti.
0: Iya, jak sapa. Sehat, jak sapa, Puari.

0: Kenapa sih?
1: Senang dan terhibur.
0: Terhibur? Berarti aku badut dong.
1: Oh iyalah. Aku denger ikan-ikan Bang Med itu ya ketawa sendiri ya.
0: Pak Suradi, Pak Suradi, ya? Rumah sakit jiwa penuh. Jangan ketawa sendiri.
1: Aku akan dengerin Bang Madi sama Mbak Susi itu bener-bener. Emang semua itu buat contoh, buat kita semua inilah
0: apa?
1: Ya.
0: Contohnya apa? Yang maling ayam contoh, enggak contoh itu.
1: Ya contohnya kan enggak boleh ngutang di sini.
0: Ngutang tempat lain.
1: Itu yang tetangga kita kan.
0: Bener. Oke deh. Siap.
1: Oke.

0: Buku berjudul Ulah Susah, ada Kak Kunang sama Berani Rami Ragom.
1: Ah, yang nomor satu aja.
0: Ulah Susah ya, siap.
1: Oke, sarannya buat Bang Topat ya di Kota Karang. Plus Bang Jarwo di Pekalongan. Selamat pagi menjelang siang. Beserta keluarga. Dan juga ada Edo ya di Teluk. Selamat pagi menjelang siang. Ada Mbak Edo di Kemiling. Selamat pagi menjelang siang. Ada Pak Ketiman di Bandar Lampung juga selamat siang. Dan juga yang di Waikanan, orang ganteng. Selamat pagi menjelang siang. Boleh tuh ini gak pula.
0: Siap.
1: Menjelang siang. Oke, makasih Pak Medi ya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Surade di Sindang Anom, terima kasih. Saya mau nyenggolin untuk teman-teman yang lagi pada aktivitas nih. Saya mau senggol dulu untuk Bapak Dani Tirta Jaya Pramana SKM dari bagian promosi kesehatan yang ada di Klinik Utama Rahayu yang ada di Jalan Proklamator Raya Bandar Jaya Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. Lagi ngedengerin Pro 4 FM hari ini. Kita lagi ngobrol-ngobrol terkait dengan obrolan kesehatan ya, minak muak ya, supaya nanti dokter

0: denger tahu mereka terus.
1: Lagi ngedengerin, lagi ngedengerin katanya doh.
0: Ya Allah, semoga di sana selalu kasih kesehatan, pelayanannya yang lebih mantep lagi.
1: Mantap.
0: Pokoknya selalu sukses terus buat klinik Rahayu.
1: Siap, terima kasih. Niku nabi ngajak mengan-mengan mak ngajaknya parah, parah.com nikunya memang.
0: Di mana?
1: Katanya Topan dan sang istri bidadarinya datang ke rumah Anda.
0: Iya mong, dadakan kayak tahu bulat gitu loh mong.
1: Tapi kan Anda memang serba orangnya siap ya, ready ya gitu ya, dikasih makan mereka kan.
0: Bisa malah kalau masih ada dikeluarin. Benuk. Tapi orang malu-malu mong.
1: Alah Topan mah malu-malu, giliran itu minta bungkus. Memang Topan
0: iya,
1: itu
0: iya cuma parah dia malah minta bungkus.
1: Parah memang.
0: Ini kok sehat ya mong?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Kanin gini kum Dipa.
1: Kanin di siaran mong, Mam Dipa.
0: Ya ya ya, pandainya kini ke siaran.

Lagu nih nutupkan gak yuk, Mom? Yep. Salam nih, makai klinik Rahayu Jenayo. Semoga selalu sehat seunyine, selalu dilancarkan rezekinya seunyine. Semoga pasien-pasiennya lebih betah di kliniknya. Mm-hmm. Ada juga anakku, anak Herman di Batu Putu. Waktu di Babang Tampar, nama Sulaiha. Watmu nih, Kak Meli, Mina Permata, Ayah Senin, Ayah Nurdin, Bunda Ros, Bunda Samba, Bang Jomlo, Pak Suradi, Sindang Anom. Semoga selalu sehat.

0: Datu Atin, ya. Datu Lemo, Datu Penata, pokoknya makasih uji negolah mong.
1: Siap.
0: Mata Niko semoga sehat terus yo.
1: Amin.
0: Selalu dilancaran, rezeki nih, selalu dikini kesehatan. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya pun juga. Terima kasih gue Topan, sewa di kota kota Karang, sewa di Teluk. Nunyi Teluk apa lagi on the way manja sia nyisi Edo ya. Bila mau kamu terdengar sekolah lagu ya. Pak Gundi acara nemu nyimah di Perempat era di Bandar Lampung, suara budaya Lampung.

0: mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa, seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.
1: Halo guys, back lagi to my vlog guys. You know kan guys, now aku lagi walking di Krakatau ini. Kalian tahu tidak guys?
2: Eh, anak mana kau ni? Indonesia bukan?
1: Tambua, Pak.
2: Pakailah bahasa engkau sendiri.
1: Tapi kan ini biar keren, Pak.
3: Daripada ngana pakai bahasa Inggris terbetul, ada baik ngana pakai bahasa daerah sendiri.
1: Tapi...
4: Alah, wes tondo. Kalau orang Indonesia itu bangga pakai bahasanya sendiri. Ngono loh.
0: Bahasa Nusantara itu keren loh. Aku cinta Indonesia.

0: FM Suara Budaya Lampung Minamuaki. Terima kasih ya Minamuaki tetap setia ngedengis Ko Sikam di kesempatan Hadis Sinji. Silakan saya gabung luat Pak Ko Sikam, tunggu di 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811720985 di kesempatan pagi Hadis Sinji. Halo.
1: Halo.
0: Ya.
1: Masih Bang Didi.
0: Sehat Bang Senen di Klapi Kabak Bang.
1: Bapak sih.
0: Sokok kidah.
1: Oke, lagu nih.
0: Lagu nih saya pertama judulnya adalah Mak Niku Sapa Lagi. Kemudian buat lagu Angkah Niku Jemaah Layau Hati.
1: Mak Niku Sapa Lagi.
0: Iya sih Bang, percayanya Bang. Percayanya, Mak Niku Sapa Lagi. Yo yo yo, payu kidah.
1: Yuk,
0: yuk, yuk, yuk.
1: Bunda kecil kebaya dan nabi pagi paman memang mbak nama mbak Lena mbak ibu sistem ibu ini wakil sistem ini pula panggung bunda sama Lampung Timur dia buat sekarang ujian putaran tinggi kekuatan Nurjan Sulawesi, Gansel Jabata, Masih Tajani, Amah Kursi, Gatu Adjan. Terima kasih, Bi.
0: Sama-sama, Bang.
1: Semoga ini kesehatan, yo.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih, Bang Senen. Wah, Bang Pendi, halo, Assalamualaikum, Bang.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, sehat kok, dong.
2: Lagi ini, panggun di kidang suara, nih, kau.
0: Agak awet nah biasanya kok kena bang, agak benih cuti kena kan.
2: Iya memang ada benih biasanya oleh aduh benih mau nih mak kena mah iya.
0: Ayo kalau lu sehat sih ya.
2: Amin amin. Salam pak ya, apa lagunya, apanya lagunya?
0: Pertama buat judulnya Mak Niku Sapa Lagi, Angkah Niku Jemaah Layau Hati.
2: Nyak ngilu Angkah Niku gaulah.
0: Ayo kita.
2: Salam pak ya. Mm-hmm. Salam pakai ni Bang Senen sampai debah jenoh ya, jema topan jenoh ya, jema Edo ya, jema Kak Heni jenoh ya, jema Bang Darson ya. Aduh benihnya mendengis ke Bang Darson, Saro yang hubungi Bang Darson, tapi ganti kartu lu buat kode ya. Jema Bunda Samba ya, di Lampung Timur jema Mbak Jarwo ya, jema siapa? Bunda Ros ya di Jagabaya ya, jema Uwo, jema Udo di Wayhalim ya, jema Minanwati ya, jema Bang Narawi ya, jema Jaini di Kemiring, jema Mbak Eni ya, jema Mbak Bang Basir ya, jema Bang Amja Yusuf di Jambi ya, jema siapa lagi ya, jema Seunyi Negaula di Waikanan pakainya Bang Ramli ya, pakai ne Bang Irin di Gunung Batu nah yo, jema Datuk Atin ya, jema Bang Herman nune alak ne Edo nah yo, Juragan Duren nune yo, jema siapa lagi, jema Sunyi negau media,
0: ayo,
2: jema Bang Senen kena mune jeno yo, lupa Bang Senen ya, salam angkon salam kemuakian lah pen RRI yo, Sunyi ne yo, jema Medi selamat tugas, terima kasih waktunya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Pendi terima kasih di Oku Selatan pada untuk gabung di Hanis Sinji. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, anja siapa?
3: Sadikun.
0: Iya pun.
3: Dari Jambi.
0: Dari Jambi, Hamja Yusuf ya.
3: Iya, kalau iya. Tidak
0: sehat ya.
3: Alhamdulillah.
0: Oke.
3: Ini dengan Bang Leon ya.
0: Iya.
3: Apa kabarnya Bang Leon?
0: Sehat alhamdulillah.
3: Masih dapat lagu nih.
0: Lagunya kita ada 3 lagu nih Bang Hamzah. Ada Mak Niku Sapa Lagi, Angka Niku sama Layau Hati.
3: Ikutkan yang pertama tadi ya.
0: Oke, Mak Niku Sapa Lagi ya.
3: Iya, salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Leon ya. Selamat pagi, selamat berjumpa. Semoga sehat selalu. Ada Mbah Jarwo, ada Hasin Bolo-Bolo, ada juga Bang Pindi, ada juga Datuk Atim ya. Untuk semua tanpa terkecuali dari yang pertama hingga yang terakhir, selamat pagi. Untungnya Bang Leon, selamat pagi, selamat berjaya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Hamzah Yusuf. Siapa lagi yang bergabung? Mina Muahi, Pak Gun Cikantunggu di kesempatan Kani Sinji 0721255112. Wa Mami Ratna, assalamualaikum Mami.
4: Waalaikumsalam. Ada aku sayang. Susah pun soku kok ya. Sehat kudu Niko.
0: Sehat alhamdulillah.
4: Lagu nutukan kau ya. Siap. Ada ngirim salam untuk sengirim ke Arab Tino siapa ya lupa katanya. Siapa dengirim Tino. Terima kasih. Salam kekeluargaan selalu. Tu Bang Pendi, Edo, Wo, saya di Sukarame dan Edo, Mama Kumki, Herman Juragan Dure, Satu Ati, bolo-bolo unyinilah ya. Selamat dakwah, selamat beristirahat, selamat istirahat, selamat bekerja, selamat menjalankan tugas. Nah, ini gawah Medi, untuk Medi, selamat menjalankan tugas, mudah-mudahan sehat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, gue Imam Miratna. Saya akan tutupkan gabung. Pak Gunwat Minak Muwaki, silakan. Sikam tunggu, halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, nak Medi tadi pun.
0: Iya pun, api kabak ji Bajarwo.
5: Bukan Bajarwo namanya. Ganti nama Medi.
0: Oh, udah ganti siapa sekarang?
5: Leon.
0: Oh, Leon, bener. Suara Bang Medi udah dibeda-bedain sama Leon. Masih juga dibilang Leon, ya kan? Luar biasa. Ya,
5: alhamdulillah sekarang ada. Tapi,
0: apa?
5: Sekarang kan ada aku nih Leon aku.
0: Oh gitu ya.
5: Yang penting sehat nah Medi ya.
0: Iya.
5: Aku nih yang nomor saya Pina Medi.
0: Oh, oke, okay. Yang nomor satu itu adalah Mak Niku siapa lagi?
5: Ya Mak Niku siapa lagi.
0: Siap.
5: Kirim nih sekunyi nih waktu memang aduh belah. Jam berapa dilihat ke Nak Medi? Jam 09.47.
0: Oke, okay.
5: Spesial Nak Medi tadi yang di Lampung Tengah rumah sakit itu semoga pada sehat ya.
0: Iya.
5: Karena aku pernah baca loh di rumah sakit Nak Medi.
0: Oh gitu.
5: Mencegah lebih baik daripada mengobat.
0: Betul sekali.
5: Terima kasih Nak Medi ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam ya pun terima kasih juga ya untuk Mbah Jarwo yang ada di Lampung Timur. Satu lagi gas Mina Muari silakan di 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811720985. Gua Mina Muari saya akan bergabung Wa Mama Irin. Halo assalamualaikum Mama.
6: Waalaikumsalam. Apa kabar?
0: Sehat alhamdulillah Mama apa sehat?
6: Amin.
0: Kadu maloh luwot kodo. Halo? Terpautus. Terputus maksudnya suaka nih. Mengedok suaka Mama Irin mo. Ayo kidah ki mengedok suaka Mama Irin. Kam terima saya lagi penelpon. Halo assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabipun.
0: Iya pun Bang Amir api kabar.
7: Alhamdulillah sehat. Cepat balik nih.
0: Sehat juga alhamdulillah.
7: Alhamdulillah syukur lah. Tapi mana lagu
0: sekarang? Lagu nih wakwa lagu bang. Saya pertama judulnya adalah Mak Niku Sapa Lagi Jema Angkah Niku.
7: Angkah Niku malah.
0: Pak Yuki dah.
7: Salam-salam Pak ya. Wai Abang Irin Gunung Batu lepas keputuk mune Bang Irin. Lebon di jaringannya. Lanjut gue Abang Nordin di Pulau Sebesi. Gue Abang Pendi jenis di aku ya. Terima kasih singgolan nih.
0: Ya.
7: Emak nyinggol ding ya. Lupa kali ya. Lanjut gue Henny di Kumiling. Gue Bunda Samba. Bunda Kak Ratna Juwita jenis ya. Jadi pahaman tak apa Bang Medi?
0: Oh, tak Kak Ratna Juwita nah.
7: Oh, karena Juli.
0: Penyiar senior tapi kadu pensiun kan ta? Kadu benih.
7: Iya, iya, iya, iya. Satu Atin, Abang Senen dina ya. Wai Topan berserta Suhainahnya. Semoga damai selalu. Buat Edo. Wai Adibi di pamone jengane Adibin. Pokoknya di pa adalah Bang Medi gue
0: selanjutnya
7: di kawah.
0: Pak Yuki dah.
7: Ya A sampai Z. Wow Putri. Ya lupa mana wow. Selamat dakwah wow. Aduh gue medin, terima kasih lamun waktu ini tugas sampai tuntas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun terima kasih juga gue Bang Amir. Saya aduh untuk kan gabung di kesempatan Hanis Inji. Setelah ini akan ada Leonardo Hendarmin Pasha yang ngacamin nama

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Rompat FM, Wak Suara Budaya Lampung.
6: Mina mewakili Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung melibatkan warga binaan dalam kegiatan produktif berupa pengepakan dan pengemasan kukupet untuk kebutuhan ekspor ke Jepang. Kukupet merupakan serbuk halus yang berasal dari sisa pengolahan sabut kelapa dan banyak dimanfaatkan sebagai media tanam organik. Kegiatan dilaksanakan Lapas Kelas 1 Bandar Lampung bekerjasama dengan PT Koir Indonesia Global. Dalam kegiatan warga binaan tidak hanya melakukan pengepakan dan packing, tetapi juga membantu proses pengangkutan kukupet atau cocopet ini hingga ke kendaraan pengangkut. Kepala Lapas Kelas 1 Bandar Lampung Ika Rahmawati mengatakan kegiatan pengepakan ini berlangsung rutin dan menjadi salah satu bentuk kegiatan produktif dari warga binaan. Informasi yang terakhir, Festival Seni Qasidah Bintang Vokalis dan Pop Islami Tingkat Provinsi Lampung tahun 2026 resmi dibuka di Balai Keraton Lantai 3 Kompleks Kantor Gubernur Provinsi Lampung. Mengusung tema melalui musik Islami kita perkuat syiar Islam, lestarikan budaya dan bangun generasi Lampung yang berakhlak. Festival menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat seni, kreativitas sekaligus juga memperkuat nilai-nilai keagamaan. Festival berlangsung selama 2 hari, 5 hingga 6 Oktober dan diikuti DPD Laski Nusantara Antara Jaya, Kabupaten Kota Seprovinsi Lampung. Antai capai wakca pukul 10, takut tengah moloh di wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: drainase dari sampah. Hasilnya petugas mengumpulkan 50 karung sampah yang terdiri dari sampah plastik dan sampah kain bekas industri rumah.
1: Informasi lainnya, saudara, aliran Kali Bekasi di Kota Bekasi, Jawa Barat kembali dipenuhi busa putih dan menimbulkan bau menyengat. Diduga hal ini akibat pembuangan limbah pabrik dari hulu sungai.
2: 5 cara dalam mencegah kerusakan alam. Yang pertama, memisahkan sampah yang bisa didaur ulang dengan sampah yang tidak bisa didaur ulang. Kemudian, membuang sampah pada tempatnya agar terhindar dari bencana banjir dan kebersihan lingkungan akan terjaga. Kedua, reboisasi atau penanaman kembali pada hutan atau tanah yang gundul yang dapat mencegah dari bencana longsor. Tiga, tidak membuang limbah ke sungai dan ke laut. Pabrik harus memaksimalkan pemanfaatan limbah agar tidak terjadi pembuangan secara sembarang dan merusak ekosistem. Keempat, membuat perencanaan terasering terhadap tanah yang memiliki kemiringan agar tidak terjadi erosi akibat kurangnya resapan air dan tanah mudah terkikis. Dan terakhir, menghargai serta mencintai alam sepenuh hati. Dengan menyadari betapa pentingnya menjaga kelestarian alam, secara tidak langsung menjadikan lingkungan kita aman ditinggali dan minimalisir risiko krisis kesehatan akibat bencana karena lingkungan.

0: Mengenal pantangan masyarakat Lampung.
1: Dan mejong diunggak kango, kanah judu momak togok-togok.
0: Artinya, jangan duduk di pintu, dikhawatirkan jodoh tak akan sampai. Kalimat tersebut bermakna, pintu bukanlah tempat kita duduk, melainkan tempat orang lewat. Jadi, kalau kita duduk, tidak boleh di pintu karena akan mengganggu lalu lintas orang yang lewat, sehingga perjalanan akan terganggu dan menyebabkan keterlambatan untuk sampai di tujuan.
2: Pusing, kok pasar cuma beli beras, cabe, minyak, kok habisnya banyak sih? Ih, harga barang semuanya naik, tapi suami ngasih uangnya gak pernah naik.
3: Ada apa bu ngomel-ngomel melulu?
2: Bapak tuh, lihat nih pak, cuma beli segini habisnya banyak. Coba sih pak, ibu ini dikasih uangnya agak lebih dikit. Pusing tahu pak ngatur uangnya. Semua barang kebutuhan rumah tangga pada naik, bapak ngasih duitnya gak naik-naik.
3: Lah emang lagi zamannya bu, barang-barang pada naik.
2: Ya emang zamannya, yang ngerasain itu ibu pak. Sini, ibu minta dong uang tambahan bulanan. Kan bapak tahu barang udah naik harganya. Bapak juga dong kalau ngasih uang dinaikin juga.
3: Lah, bapak uang dari mana nambahnya bu?
2: Pokoknya ibu gak mau tahu. Pokoknya ibu minta tambahan uang belanja.
4: Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang, sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Naiknya harga barang dan jasa secara keseluruhan ini membuat biaya hidup semakin meningkat. Belilah seperlunya barang kebutuhan Anda, jangan suka menimbun barang, persiapkan diri Anda di tengah ketidakstabilan kondisi ekonomi.

Tradisi ngumbai lawo merupakan sebuah tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat pesisir yang ada di Lampung. Upacara ini merupakan ungkapan rasa syukur atas hasil laut yang diperoleh dan memohon keselamatan saat mereka akan melaut ke depannya. Adapun seekor kerbau yang dijadikan tumbal dalam upacara adat ini sebagai simbol ungkapan rasa terima kasih dari para nelayan. Tradisi ini dilaksanakan setiap tahun oleh masyarakat Lampung dan uniknya tempat utama upacara adat ini akan dilaksanakan di titik yang berbeda agar masyarakat setempat mengenal objek wisata yang ada di daerah tersebut.

0: Katu tabib pun. Sahabat budaya, tari piring 12 merupakan tari tradisional yang berkaitan dengan gawi adat masyarakat Lampung yang beradat sebatin. Tari ini berasal dari Skala Behak, Kecamatan Belalau, Lampung Barat. Seperti apa sejarah tari piring? Berikut penjelasan dari narasumber kita, Bapak Baherem.
1: Tari piring 12 merupakan tari tradisional yang berkaitan dengan gawi adat masyarakat Lampung Sebatin. Berasal dari Skala Behak, Belalau, Lampung Barat. Orang-orang Lampung Barat Skala Behak hijrah ke Kota Agung dan mendirikan kerajaan yang bernama Kerajaan Biniting. Karena mendapat pengaruh dari pedagang Kerajaan Biniting, berubah menjadi Kerajaan Semaka. Di Kerajaan Semaka inilah muncul tari piring dan kemudian dikembangkan menjadi 4 macam. Yang pertama, tari piring biasa, itu yang asli. Si kedua, tari piring muka. Si ketelu, tari piring maju ngokos. Dan yang terakhir, tari piring 12.
0: Sahabat budaya, tari piring 12 mempunyai 2 warna berbeda yang membedakan antara pangeran atau pangeran dan juga masyarakat. Warna kuning biasanya digunakan di sebelah kanan dan warna ini milik pangeran atau ratu. Sedangkan warna putih biasanya dikenakan di sebelah kiri. Warna ini milik masyarakat sebatin atau pemilik adat. Tari piring adalah tarian sang ratu yang ditarikan dikala menyambut para ulu balak dari medan laga atau medan perang. Sang ratu memberikan suguhan kepada ulu balak berupa tarian sebagai ungkapan rasa gembira. Berikut fungsi tari piring selengkapnya.
1: Fungsi sebagai hiburan acara adat atau penyambutan tamu agung. Penari itu ada 1 atau 2 orang. Busana kostum, pakaian pengantin, adat sebatin merupakan tarian sambutan sang ratu kepada ulu balang dari medan perang sebagai ungkapan kegembiraan. Sang ratu berasal dari kerajaan Paksi Merga Benawang. Adapun sebutan piring 12 sebab Paksi Benawang mempunyai 12 bandar dan 12 piring yang dibawa oleh penari.
0: Sahabat budaya, tari piring 12 mempunyai beberapa gerakan dan setiap gerakannya mempunyai makna masing-masing.
1: Macam-macam tak mena gerakan tari piring 12. Si pertama menjong sembah artinya menyatakan baru sampai. Si kedua ketek kanan kiri maknanya menyatakan akan menari. Si ketelu balik palau artinya keindahan dan kerukunan masyarakat Lampung. Nah, si kepak laga puyuh menyatakan semboyan sang bumi ruajurai. Si kelima selimpan artinya masyarakat sebatin dan papadun harus rukun dan bersatu. Si kenomna sarak hibus maknanya menyatukan kekeluargaan sebatin dan papadun untuk mupakat. Si terakhir mejong sembah menyatakan beguai pekerjaan menari sudah selesai dilaksanakan.
0: Nah, sahabat budaya, adapun disebut dengan piring 12 sebab Paksi Merga Benawang mempunyai 12 bandar. Dari setiap bandar mempunyai ulu balang-ulu balang dan setiap ulu balang pasti mempunyai pasukan perang. Adapun nama-nama 12 bandar tersebut adalah Bandar Raja Basa, Bandar Sani, Bandar Nahib, Bandar Talagening yang dibagi lagi menjadi 4 bandar, yakni Bandar Talagening, Bandar Maja, Bandar Muara, dan Bandar Kelunggu. Ada juga Bandar Baturga, Bandar Limau, Bandar Putih, dan Bandar Tulapaya. Dalam piring 12, dua piring yang dibawa oleh sang ratu atau penari juga memiliki makna, yakni melambangkan bahwa dalam segala sesuatu itu ada dua. Ada kalah, ada menang, ada sedih, ada gembira. Nah, karena sekarang sudah tidak ada peperangan lagi, maka tari piring 12 ini ditarikan saat acara penayuhan atau hajatan sang bujang ataupun juga sang gadis. Tarian ini telah menjadi tradisi di Kabupaten Tanggamus atau bisa dibilang tari pergaulan masyarakat pesisir yang beradat Sebatin. Saya Susi Ratu Belia, sampai jumpa.

0: Ya, minamogi, jenama minamogi kadukan cari jaman Bang Medi Irawan ya. Saat ini si Kambang Leongan cari minamogi dalam program macam menyimak sesi saya kedua ya. Ya, si Kambang terima telepon. Assalamualaikum.
1: Malam, tapi pun.
0: Ya pun, selamat dawah.
1: Dawah muni, tapi kabak nih Bang Leon.
0: Alhamdulillah sehat mau ngedok ya.
1: Alhamdulillah, yang penting am sehat pai Bang.
0: Ayo. Edo, buat lagu saya kudu disiapkan ya, kupah kape. Balak babah buat dia.
1: Balak babah.
0: Balak babah.
1: Yo. Malam nih pakai wa putri cuma udo. Sama Mami Ratna, semoga selalu sehat.
0: Amin.
1: Buat Uni Alak Herman, Sari Batu Putu.
0: Amin.
1: Kak Merinda Permata. Buat Muni Ayah Senen Ayah Nurdin, Mbak Benio Peselatan, Pak Suradi Sindang Anom, Yusuf Hamzah. Buat Muni Datu Atin, buat Muni Babang Tampan, Ade Sulaiha, Bang Jomlo, Kang Amir, Mbak Rin, terus Bunda Sampa, Bunda Ros, Bunda Eni. Makasih unyin juga lah Bang Leon.
0: Iyuh.
1: Spesialnya makai nenek ya Bang.
0: Iyuh. Salam bagi nenek ya.
1: Ya, spesialnya pakai keluarga Bang Leon, semoga selalu sehat.
0: Amin,
1: selalu dilancarkan rezekine. Niat betina sekeluarga semoga gelu-gelu ditengis lah. Terima kasih Bang Leon. Assalamualaikum.
0: Habibun. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Ya, terima kasih Edo ya di Teluk ya. Ya, kami terima telepon ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Bang Leon.
0: Ya pun.
2: Apa kabar nih Bang Leon?
0: Sehat kabar nih Bang Leon.
2: Alhamdulillah kabar nih sehat. Nih apa lagu nih Bang Leon?
0: Lagu nih Sabak Hati, Kupakapi, Wai Tebu.
2: Air Tebu, Wai Tebu.
0: Salam-salam silakan.
2: Salam nih, terima kasih yo senggolan nih jama Desa Putra bersama nenek nih, nenek Serati di Sukorami 2. Nah, ketinggalan jama Mami Ratna Juwita, terus Muni jama Waputri bersama Udo nih di W Halim, jama Bang Erwin di Sukorami, terus Muni jama Datuk Lemo, Datuk Penata, Datuk Atin di Tugu Duren, Bang Yus Punduk Pidada, Bang Pendi di Oku Selatan, Mama Pungki Darussalam, Bunda Selvi di Pulau Panggung, di Pulau Bacan, Bunda Heni di Pulau Panggung, Bunda Rohayati di Natar, Lampung Selatan, Minanwati di Serengsem, Bang Amir ya, sehat selalu di Lampung Timur, jama Pak Suradi Muni Lampung Timur, Bang Ilhampa, Bunda Samba Muni Lampung Timur, jama Kang Maman di Palang Besi, terus Muni jama seunyine Bang Leon ya.
0: Iya.
2: Selalu sekeluarga Bang Leon ya.
0: Iya, jama-jama ya. Terima kasih.
2: Assalamualaikum tadi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Terima kasih Topan ya. Saya lagi ya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Anak kita weh. Dipa. Nah. Enggak ada bergabung mak kum atau bertuburan rupanya. Ya, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, sama dawak. Ini tumbur-tumburan jama Datu Atin, jama siapa?
3: Biasa Datu Atin yang nomor-nomor ya. Maafin atuh ya.
0: Yo, bingung Bang Leon.
3: Iya, sehat
0: ya. Alhamdulillah sehat, kabang nih Bang Leon. Ya sama dawak, bapak ini Datu Atin, buat muni Bang Pen ya.
3: Maafin. Ya, jamaah, jamaah Udona ya, jamaah Selfie, adik Nadina ya, atau jamaah adik Nabila, Bunda Samba, Abah Jarwo ya, salam sehat ya Abah ya. Terus Topan, adik Edo Tino ya, jamaah Bang Herman, Batu Putu ya.
0: Iya.
3: Bang Dardon, jamaah Kuarion, Sawat Gunung Batu ya. Ma Bang Asnawi jama kakak ana salam sehat selalu. Pemulih lagu ne nutukan gawe ya Dek ya.
0: Yo.
3: Di jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagai ini Kak Heni ya. Ya sama dawa bagai Datu Atin. Nah ini Datu Atin gabung ya. Ya udah lanjut. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Bang Leon.
0: Sama dawa datu.
4: Oh lagu nenu tukan gao Bang Leon yo.
0: Salam
4: salam salam nepa yo. Salam ne jeno guae kaheni di Pulau Panggung. Malupa mone nakan umrah di Sukadana Hap. Siapa mone yo? Bang Basir di Pasar Tani, Kang Maman di Palang Besi. Malupa mone Wo Putri di Wehalim, Mama Pungki di Darussalam. Minanwati di Serengsem, Buros di Kedamaian. Bang Senen di Pekalongan, Propan di Kota Karang. Edo di Teluk Betung, Meli di Sukarame 2, Bang Nurdin di Pulau Sebesi, Mbah Jarwo Lampung Timur, Bunda Samba juga Lampung Timur. Malupa Mone Mami Ratna di Pahoman, mantan penyiar Rompat RRI Bandar Lampung. Mama Irin di Gunung Batu, Bang Hamzah Yusuf di Jambi. Malupa Mone Jomblo di Kota Agung. Bang Pendi di Uku Selatan. Bang Herman Juragan Duren di Batu Putu. Malupa Mone Raden Mat di Sukadana Ham. Bang Amir di Lampung Timur. Salam angkon kumuahian gawo. Seunyine gawo Bang Leon.
0: Yo datu siap.
4: Assalamualaikum tabipun.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun ya baiklah minamogi. Saat ini waktu tunjukkan pukul 10 lebih 52 menit ya. Dengan menikmati lagu Bala Bapak.

Baiklah Minam Wagi, sampai di sini si Kambang Rendengan jadi dalam program acara Nemu Nima edisi 6 Oktober Wagi 26 kilometer jika salah-salah kata. Sekian undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Minamogi Kodim 0427 Waikanan melakukan anjang sana sekaligus pemberian santunan kepada masyarakat di Kampung Karanglantang, Kecamatan Kasu, Kabupaten Waikanan, Senin 5 Oktober 2026. Kegiatan tersebut menjadi momentum bagi jajaran Kodim 0427 Waikanan untuk mempererat tali silaturahmi dan memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat, sekaligus dalam rangka memperingati hari ulang tahun TNI ke-81. Bantuan tersebut merupakan wujud kepedulian Kodim 0427 Waikanan kepada masyarakat, sekaligus bentuk rasa syukur dalam momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI. Dan Ramil 42702 Kasri Kapten Armliadi mengatakan, kegiatan anjang sana dan pemberian santunan tersebut merupakan bagian dari komitmen TNI untuk selalu hadir dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Informasi selanjutnya. Pelajar SMP di Kabupaten Waikanan mendapat edukasi tentang pentingnya memilih makanan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman atau B2SA. Edukasi tersebut dilakukan untuk membentuk kebiasaan konsumsi pangan sehat sejak usia remaja. Kepala Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Dinas Ketahanan Pangan Waikanan Mardiana mengatakan, edukasi B2SA telah dilaksanakan di sejumlah sekolah tingkat SMP. Sekolah yang menjadi sasaran yakni SMP Negeri 1 Baradatu, SMP Negeri 1 Belambang Numpu dan SMP Negeri 4 Waituba. Demikian sikam Leonardo Hindempasya, walaupun tunggal di waktu jam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pehing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togo falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

musim hujan yang masih berlangsung, daya tahan tubuh kita rentan melemah akibat cuaca dan suhu yang tidak menentu. Apalagi banjir juga membawa air kotor, sampah, dan lumpur yang berpotensi mendatangkan berbagai macam penyakit. Namun tidak perlu khawatir, ada beberapa hal yang dapat dipersiapkan untuk menjaga kesehatan, diantaranya selalu sedia payung dan jas hujan. Gunakan pakaian hangat dan masker, bersihkan rumah secepatnya setelah banjir, biasakan cuci tangan, penuhi kebutuhan cairan

0: yang terdiri dari sampah plastik dan sampah kain bekas industri rumah.
1: Informasi lainnya, saudara, aliran Kali Bekasi di Kota Bekasi, Jawa Barat kembali dipenuhi busa putih dan menimbulkan bau menyengat. Diduga hal ini akibat pembuangan limbah pabrik dari hulu sungai.
2: 5 cara dalam mencegah kerusakan alam. Yang pertama, memisahkan sampah yang bisa didaur ulang dengan sampah yang tidak bisa didaur ulang. Kemudian membuang sampah pada tempatnya agar terhindar dari bencana banjir dan kebersihan lingkungan akan terjaga. Kedua, reboisasi atau penanaman kembali pada hutan atau tanah yang gundul yang dapat mencegah dari bencana longsor. Tiga, tidak membuang limbah ke sungai dan ke laut. Pabrik harus memaksimalkan pemanfaatan limbah agar tidak terjadi pembuangan secara sembarang dan merusak ekosistem. Keempat, membuat perencanaan teras ring terhadap tanah yang memiliki kemiringan agar tidak terjadi erosi akibat kurangnya resapan air dan tanah mudah terkikis. Dan terakhir, menghargai serta mencintai alam sepenuh hati. Dengan menyadari betapa pentingnya menjaga kelestarian alam, secara tidak langsung menjadikan lingkungan kita aman ditinggali dan minimalisir risiko krisis kesehatan akibat bencana karena lingkungan yang rusak.
3: Ada sekolah yang tidak hanya mengajarkan membaca dan berhitung. Ada tempat yang membentuk karakter, menanamkan kebanggaan, dan mempersiapkan anak-anak menjadi pemimpin masa depan. Itulah Sekolah Garuda. Sekolah Garuda bukan sekedar tempat belajar. Ia adalah benteng tempat nilai-nilai luhur bangsa dijaga. Anak-anak diajarkan mencintai budaya sendiri, menghormati perbedaan, dan berani bermimpi besar demi kemajuan Indonesia. Setiap murid dipupuk untuk menjadi pribadi yang jujur, tangguh, dan berguna bagi sesama. Dari sini lahir generasi yang tidak hanya pandai, tetapi juga berbudi luhur. Sekolah Garuda, tempat ilmu bertemu kebanggaan, mencetak generasi yang siap mengangkat negeri.
4: Rompat FM, suara budaya.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Win, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
2: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
1: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
2: Udah ah, mau mandi.
1: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal, ada jawab.
2: Biarin. Biar rambut hijau, aku kasih sampo yang banyak. Aduh kak, mati lampu nih.
1: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
2: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
1: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
2: Iya kak, aku lupa.
1: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
4: Api-api mone hingga nih Medino. Acak kuliahnya, anak kajongnya dusung nih Medija. Anak mone ngusung-ngusung tas segala macam. Api gue ini yuk, mula senem mone Medija. Agak pinan, Medi, agak dipan ku men.
5: Sinya kami lamban mau sinya ngusung anak kajong kosi dikeni muat sinya agak tahu dilamban mau pesi nyak habai wak berita-berita hanya wak gempa mega teras nyak habai si.
4: Ya Allah, uli ni ku nengis berita wat kuku na yo. Laju ni ku unyin-unyin keluarga mu diusung mu dija. Cok inop kakak segala macam. Laju ke pindah dija ni ku.
5: Oh si dikeni kan sinya agak ngungsi dilamban mo. Kan lebih mo beka-beka sinya dikeni yo si.
4: Medi, penyin-penyin ku

0: no lah. Aduh baca, mulang. Aduh kanah mulai, kanah mana gepang kisah ngontok jadi ija midi ija. Kanah ku tampung ku teh, mulang. Ngebelah ku bias ku gawo. Aga nupang midi ija, anak kajang unyin tu usung unyin. Na belah sanguku, belah wai, belah mana biasnya ija.
1: Gempa Megatrust adalah gempa bumi yang berukuran sangat besar yang terjadi di zona subduksi, di mana salah satu lempeng tektonik bumi terdorong ke bawah lempeng tektonik lainnya. Kedua lempeng ini saling bersentuhan dan bergerak maju satu sama lain, yang menyebabkan

Anda dengan tangan atau benda-benda lain untuk melindungi dari benda-benda yang berjatuhan. Matikan peralatan elektronik seperti kompor, televisi, dan lampu untuk menghindari korsleting. Jika Anda tinggal di daerah yang rawan gempa, ikuti rencana evakuasi yang telah ditetapkan. Segera tinggalkan bangunan Anda jika Anda merasakan tidak aman. Dengan memahami tanda-tanda gempa bumi dan melakukan langkah-langkah mitigasi,

0: warahmatullahi wabarakatuh tabi pun. Sahabat budaya, keragaman budaya adalah salah satu keunikan yang terdapat di Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia tak dapat memungkiri bahwa keberadaan negara Indonesia sendiri menghasilkan keragaman yang tidak terkira, mulai dari ras, suku, bahasa, hingga tradisi. Dari berbagai keragaman itulah melahirkan bentuk keragaman budaya Indonesia yang tak ada tandingannya. Dan Provinsi Lampung sendiri memiliki ragam tradisi dan juga budaya. Salah satunya adalah tradisi Cangget Agung. Seperti apa tradisi Cangget Agung? Berikut penjelasan dari budayawan kita, Sentan Purnama.
1: Cangget Agung atau Cangot Agung adalah merupakan satu kegiatan pesta yang paling besar masyarakat adat Lampung Padun. Cangget Agung ini dilaksanakan karena orang tersebut hendak menjadi satu tokoh dalam kedudukan adat dalam keluarganya.
0: Cangget Agung adalah bagian dari tradisi budaya masyarakat yang senantiasa hidup, baik sebagai ekspresi pribadi maupun ekspresi bersama kelompok masyarakat. Cangget Agung merupakan sebuah upacara Lampung Pepadun yang dianggap sakral atau disakralkan. Dapat juga diartikan sebagai upacara agung. Dalam penyelenggaraan, tari agung atau tari kemuliaan. Sebagai dimaksud, sebuah penyelenggaraan panggung tari yang memiliki syarat-syarat yang menggambarkan keagungan suku. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam Cangget Agung ini adalah sebuah keniscayaan yang harus terselenggara secara pas. Kelebihan dan kekurangan baik kualitas maupun juga kuantitas. Untuk menyuguhkan tradisi agung ini tentu banyak hal-hal yang harus dipersiapkan.
1: Apa saja yang dipersiapkan di dalam pelaksanaan Cangget Agung itu? Di antaranya karena Cangget Agung atau Cangot Agung merupakan kegiatan pesta adat yang paling besar dalam masyarakat Lampung Pepadun, maka yang dipersiapkan adalah selain sarana dan prasarana kegiatan tersebut, misalnya ada yang namanya kereta kencana yang dinamakan Gato, ada juga yang dinamakan Buhung Garuda yang merupakan sebuah tandu yang ada burung garudanya. Kemudian di samping itu tentu gadis-gadis yang berdandan memakai pakaian adat. Kemudian tokoh-tokoh adat baik yang ada di dalam kampung itu sendiri maupun tokoh-tokoh adat dari luar kampung, dari marga-marga lain. Kemudian ada juga yang namanya singgasana yang atau dalam bahasa Lampungnya pancahaji. Lalu pelaku-pelaku kegiatan yang dinamakan pengelaku atau baya bahasa daerah Waikanan dan Marga Sungkai. Kemudian ya keluarga besar. Itu yang terpenting disiapkan di dalam pelaksanaan agung. Selain ya tentu tempat pelaksanaan acaranya yang dinamakan sesat atau sesat agung.
0: Cangget Agung adalah acara puncak yang dilaksanakan pada malam hari sebelum dilaksanakan Mepadun. Secara sempit, Cangget diartikan sebagai tari yang dilakukan oleh wanita. Namun secara luas, Cangget adalah begawi cakak pepadun itu sendiri. Cangget merupakan bentuk pertunjukan tari adat yang menjadi sarana bertemunya Muli Makanai atau Bujang Gadis di Sesat. Cangget dilakukan bersamaan dengan acara pernikahan. Maka dapat dikatakan bahwa Cangget juga merupakan malam Bujang Gadis di Sesat. Sebelum calon mempelai pria dan wanita melepas masa lajangnya. Untuk itu, tentu banyak hal-hal yang harus ditampilkan di saat acara tersebut.
1: Yang ditampilkan dalam pelaksanaan Canggat Agung itu adalah diawali dengan pemberitahuan kepada gadis-gadis, putri-putrinya tokoh adat, ya penyimbang adat atau tetua adat. Kemudian setelah itu gadis-gadis yang sudah berdandan dengan pakaian adat Lampung itu dibawa ke tempat pelaksanaan acara canggat atau sesat. Lalu juga gadis yang akan melaksanakan acara tersebut, khususnya dari tuan rumah, kemudian pada malam harinya ditampilkan juga kesenian-kesenian budaya Lampung, pembacaan sastra lisan, lalu di situ ada satu persembahan tarian, kemudian juga ada di situ pelaksanaan prosesi tentang acara-acara yang dilakukan oleh tokoh adat yang ditunjuk, yang dipercaya oleh masyarakat yang sudah terbiasa.
0: Menurut masyarakat Lampung, canggat adalah identitas atau jati diri. Canggat dan perkawinan adalah wujud dari penegasan akan identitas kultural orang Lampung, sekaligus merupakan simbolisasi proses pelestarian, penguatan, dan penegasan kembali identitas tersebut. Dipentaskannya canggat merupakan proses simbolisasi dari kembalinya nilai kelampungan sebagai sebuah kebutuhan. Canggat Agung ini melibatkan banyak masyarakat. Dan siapa saja mereka dan kapan waktu pelaksanaannya? Berikut penjelasan dari Suntan Purnama.
1: Siapa saja yang terlibat dalam prosesi Canggat Agung? Di antaranya adalah para pelaku pelaksana acara tersebut yang dinamakan pengelaku. Kalau di daerah Sungkai dan Waikanan itu adalah baya. Pengelaku tuha, yaitu pelaksanaan panitia yang terdiri dari tua-tua. Pengelaku mekanai, yaitu panitia yang mengatur prosesi acara itu, bujang. Ada lagi pengelaku muli. Kemudian selain itu, tokoh-tokoh adat hadir, kemudian seluruh gadis-gadis yang ada di dalam kampung tersebut atau juga dari kampung lain. Juga yang paling utama dan khusus yaitu putra atau putri dari yang punya hajat atau katakanlah tuan rumah. Berikutnya, kapan acara Canggat Agung itu ditampilkan? Ya, tentang waktunya adalah saat pelaksanaan ketika putra atau putri si tokoh adat tersebut akan melaksanakan pernikahan atau perkawinan. Nah, saat itulah pelaksanaan Canggat Agung itu dilaksanakan. Jadi tidak ditentukan oleh waktu kapan atau bulan berapa, tapi ditentukan kapan saat putra atau putri sang tokoh adat tersebut akan melaksanakan pernikahan.
0: Sahabat budaya, pada hakikatnya keragaman budaya Indonesia datang dari berbagai kebudayaan-kebudayaan lokal yang terus tumbuh dan berkembang di masyarakat. Adapun munculnya keragaman budaya tersebut akibat dari pengaruh yang tampak dan mereka di masyarakat, sehingga menciptakan kebudayaan itu sendiri. Seiring berjalannya waktu dari zaman ke zaman, perkembangan kebudayaan mempunyai peran dan juga fungsi untuk meningkatkan semangat nasionalis. Hal itu karena budaya lokal memuat nilai-nilai sosial yang perlu diterapkan oleh setiap masyarakat Indonesia itu sendiri, termasuk tradisi Cangget Agung masyarakat Lampung. Saya Susi Ratu Belia, sampai

Nina Mogi masih bersama Perempat RRI Bandar Lampung ya, dalam program acara Launi Dewagani. Nina Mogi, Festival Seni Kasidah Bintang Vokalis dan Pop Islami tingkat Provinsi Lampung tahun 2026 resmi dibuka di Balai Keraton Lantai 3 Komplek Kantor Gubernur Lampung Senin 5 Oktober 2026. Mengusung tema, melalui musik Islami kita perkuat syiar Islam, lestarikan budaya dan bangun generasi Lampung yang berakhlak. Festival tersebut menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat seni, kreativitas sekaligus memperkuat nilai-nilai keagamaan. Festival berlangsung selama 2 hari 5 hingga 6 Oktober 2026 dan diikuti DPD Laski Nusantara Jaya Kabupaten atau Kota Provinsi Lampung. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Lampung Yuri Agustina Primasari mengatakan kegiatan tersebut mencakup lomba seni kasidah, bintang vokalis dan pop islami. Lomba seni kasidah diikuti 6 grup dari Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Selatan, dan Kabupaten Pesawaran, jelas Yuri dalam laporannya. Sementara itu, lomba bintang vokalis diikuti 44 peserta, dan lomba pop islami diikuti 27 peserta dari seluruh kabupaten atau kota seprovinsi Lampung. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekda Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mengatakan, seni islami dapat menjadi salah satu media untuk menyampaikan pesan kebaikan sekaligus membentuk karakter generasi muda.

0: Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

qa'imah. Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: ramai banget nih, mana mau buru-buru lagi. Aku coba terabas aja deh ke barisan paling depan.
1: Eh mbak, enak aja main nyelonong-nyelonong ke depan, antri dong mbak.
0: Duh mbak, saya buru-buru nih, mau ambil uangnya, saya ada perlu soalnya, bentar aja kok.
1: Loh, ya gak bisa gitu dong mbak, harus antri dulu ke belakang, kasihan yang datang ke ATM duluan.
0: Yah oke deh mbak, kalau gitu saya antri dari belakang.
1: Nah gitu dong mbak.
2: Dengan menerapkan budaya antri, maka kita akan menghargai satu sama lain, menghargai hak orang lain, dan biasa disiplin waktu. Budayakan antri demi kepentingan bersama.
3: Siapa bilang ekonomi itu ribet? Sekarang semua bisa diatur di ujung jari.
4: Maura, kamu lagi ngapain tuh ngecekin HP? Widih, grafik-grafik apaan tuh? Hah? Nilai tukar, inflasi juga ada. Kamu mau jadi miliarder dadakan?
5: Ih, kamu ini sur, bisaan aja. Enggak, ini nih, cuman lagi ngeliatin grafik saham loh. Ada nilai tukarnya juga, bahkan ada inflasinya juga loh di sini. Pokoknya semuanya ada di ujung jari.
4: Widih, berarti kalau aku tap-tap juga bisa bikin banyak duitnya nih.
5: Kalau semudah itu mah, semua orang bisa jadi sultan ya, sur. Tapi ya minimal kamu bisa tahu lah kapan harus belanja hemat, kapan bisa nabung, dan juga kapan cuma bisa nyengir ngeliat harga kue naik.
3: Ekonomi di ujung jari itu seru loh, bisa cek harga, investasi, bahkan strategi belanja. Jadi, jangan takut ekonomi ribet. Dengan teknologi, semua ada di ujung jarimu.

0: Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Nyiti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003, berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas. Pada tahun 2005, UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada

baju adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kulu. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkur untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

0: alak kok met at siya pihang kanin di makulia iya talula pa sukula ula kaya in kulia buwaring iking sekula cak iya mawat masehat kudala ko api-api met
1: eh iya kipagi kajinya po kuol di sabadu di cuma keke ne
0: cak nyepo kuol mas kula kudala ko mulah nyepo kuol
1: atau lagi agak api sekula presiden kado uat gubernur kado uat kado nyepo kuol kau di penah di sabadu di
0: ya Allah dan gogo kena gak pemekehanmu sangun iyo presiden kado uat segala-gala kado uat masa iyo anakmu kada kain tenang kuol juga hinggal kani sekula
1: mengedo duit nenya nyanyi mesakat lo ya Allah ngina nihan dong kayak monjio
0: ya Tuhan lainnya ngehina medinya kan sekedah nanya ki uli mengedo duit ini lain alasan medi pemerintah hijikan talamonian program medi seperti pihak jemaah masyarakat sekurang mampu sekula kok anakmu mi sekula rakyat kisah ngedo duit
1: hah? Sekolah rakyat kepanya miskin liom nyekolah di sekolah rakyat apa
0: ya dang liom segala kan nuntut ilmu nal penting meding di pemerintah kadu nyiapkan program pendidikan berasrama ya dada gelang di sekolah rakyat nah hingji gratis medi hingji jadi inisiasi andani pemerintah Indonesia untuk anak-anak kan manjak keluarga prasejahtera atau kondisi miskin ekstrim termasuk niku
1: daftar di IPA nya lumayan
0: lagi kata lagi lepan untuk nyakam daftar apa kam daftar kok anak memidik sekolah rakyat dan sampai anak mau mak sekolah
2: Rompat FM Suara Budaya.

vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia. Berjuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dukderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani Papua untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini budaya.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat Talua timbunan kapa, adat Gunuang timbunan kabui, adat Buki timbunan angin, adat pemimpin tahan upe.
0: Artinya, adat teluk timbunan kapal, adat gunung timbunan kabut, adat bukit timbunan angin, adat pemimpin tahan umpatan. Pemimpin harus menyadari bahwa dirinya sebagai tempat berkeluh kesah, mengadu, dan mesti sabar.

0: Ratu Tabi Pun. Sahabat budaya, tahun 1905 menjadi tahun yang penting bagi pemerintah kolonial Hindia Belanda karena melahirkan satu program yang mencoba menuntaskan masalah kepadatan penduduk yang menghantui Pulau Jawa sejak dulu. Pada abad ke-19, Pulau Jawa sudah dikenal sebagai salah satu pulau terpadat di Nusantara. Untuk mengakhiri permasalahan tersebut, pemerintah kolonial berinisiatif untuk melakukan sebuah program sosial, memindahkan sebagian penduduk Jawa menuju daerah yang penduduknya lebih jarang atau lebih sedikit, namun memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai pusat daerah baru. Sehingga muncullah program yang dikenal sebagai program kolonisasi yang berkelanjutan dan berganti nama menjadi transmigrasi pada masa pemerintahan Republik Indonesia. Selanjutnya kita simak penjelasan lebih lengkap tentang sejarah pembangunan Museum Transmigrasi bersama narasumber kita Pak Mahmud.
1: Program ketransmigrasian telah berjalan sejak tahun 1905 dan menjadi sejarah penting dalam perjalanan bangsa ini. Maka dari itu sangat diperlukan kegiatan presentasi sejarah agar momen bersejarah ini selalu abadi dan dapat menjadi satu rangkaian pembelajaran bagi generasi bangsa yang akan datang. Untuk itu, Museum Transmigrasian dipandang perlu untuk didirikan.
0: Sahabat budaya, program transmigrasi ini pertama kali dilaksanakan di Gedung Tataan pada bulan November 1905. Pemberangkatan pertama ini diikuti oleh 155 kepala keluarga yang berasal dari Kabupaten Karanganyar, Kebumen, Purworejo, dan Karesidenan Kedu. Mereka ditempatkan di Gedung Tataan. Desa pertama diberi nama Bagelen, sesuai dengan nama desa asal mereka di Pulau Jawa. Dengan dibangunnya Museum Ketransmigrasian ini, menyimpan banyak cerita di dalamnya. Sahabat budaya, tidaklah mudah membangun museum ini. Ada proses yang cukup panjang dan juga tahap-tahapan yang harus dilalui.
1: Untuk tahap pertama, pada tahun 2005 merupakan bangunan utama yang terdiri dari tiga bagian, antara lain lantai basement luas 80 meter yang terdiri dari ruang genset, ruang operator, dan ruang panel. Lantai satu dengan luas 968 meter yang terdiri dari hall, ruang lobby, ruang informasi, ruang persiapan, ruang administrasi, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang diskusi, musola, gudang, dan ruang auditorium. Lantai 2 dengan luas 852 meter yang terdiri dari ruang pamer, ruang simpan koleksi, ruang proyektor, dan ruang restorasi dan reservasi. Tahap kedua pada tahun 2006, pembangunan anjungan 5 unit terdiri dari anjungan Provinsi NTB, NTT, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Banten. Kemudian tahap ketiga pada tahun 2007 yang dibangun antara lain penataan bola besi, gazebo, selasar, anjungan, lapangan parkir, jalan kawasan museum, dan instalasi air bersih. Tahap keempat, pada tahun 2008, pembangunan rumah petugas jaga, kantor, unit pengelolaan museum, pos polisi, pos satpam, balai kesehatan, pagar keliling, toilet, kios, souvenir, dan penghijauan taman. 5. Pada tahun 2009, membangun dan memperbaiki bangunan pintu utama gapura, menerima gapura kawasan anjungan Provinsi Jateng, Jatim, Jabar, dan Bali. Tahap ke-6, pembangunan gedung serbaguna GSG.
0: Sahabat Sahabat Budaya, ada banyak jenis koleksi museum transmigrasi. Berikut penjelasan Pak Mahmud.
1: Pertama, tombak. Kedua, pedang, pistol. Mm-hmm. Kemudian ada alat rumah tangga, itu piring keramik.
0: Keramik ya.
1: Ya. Kemudian ada alat tukar, uang, koin, mm-hmm, uang kertas. Kemudian juga ada alat untuk numbuk padi, lumpang, mm-hmm, dan alu. Mm-hmm. Kemudian ada alat pertukangan, sugu, sugu dari besi. Dan ada bola besi ini ikonnya Museum Ketransmigrasian. Mm-hmm. Gunanya untuk membuka ladang atau kebun, mm-hmm, di saat itu. Jadi untuk merubuhkan pohon-pohon menggunakan bola besi ini. Mm-hmm. Kemudian ada seperangkat penginangan.
0: Mm-hmm. Untuk nyiri.
1: Untuk ya, nyiri. Mm-hmm. Nah, kemudian ada alat transportasi, sepeda, kemudian
0: jenis-jenis yang ada di museum. Budaya. Selain itu, jenis-jenis koleksi museum yang tidak kalah penting adalah koleksi budaya seperti wayang kulit, wayang golek, dan alat musik penunjang. Wayang golek merupakan salah satu dari kesenian wayang yang difungsikan sebagai seni pertunjukan rakyat yang memiliki fungsi yang relevan dengan segala kebutuhan masyarakat di lingkungannya. Sahabat Budaya, museum ini mempunyai banyak koleksi. Dan tentu tidak mudah untuk mengumpulkan koleksi tersebut. Dari mana sajakah barang-barang koleksi museum ini dan berapa jumlahnya? Berikut penjelasan Pak Mahmud.
2: Untuk koleksi, pengadaan koleksi dapat diperoleh melalui hasil penemuan, hasil pencarian, hibah, imbalan jasa pertukaran. Imbalan jasa pertukaran ini barangkali akan dikembangkan begini, Mbak. Hmm. Untuk mengganti lah ya,
0: iya,
2: mengganti rasa usapan barang, terima kasih, terima iya, kasih. Betul. Jadi pertukaran pembelian, hadiah, warisan atau konservasi pengadaan koleksi ditujukan untuk mengemban visi dan misi museum ketransmigrasian, pelestarian benda warisan budaya bercorak ketransmigrasian, menginventarisasi, melengkapi penataan pameran. Mm-hmm. Informasi tentang koleksi ketransmigrasian diharapkan dapat mewariskan nilai luhur dan perkembangan pembangunan ketransmigrasian di Indonesia bagi generasi muda. Mm-hmm. Jumlah koleksi museum ketransmigrasian sampai dengan tahun 2019 berdasarkan 6 kategori adalah, mm-hmm, 1. Alat transportasi.
0: Ada berapa jumlahnya, Pak?
2: Jumlahnya 9. Mm-hmm. Alat rumah tangga jumlahnya 92. Mm-hmm. Religi dan budaya jumlahnya 161. Mm-hmm. Alat pencarian hidup 163. Sejarah dan geografi jumlahnya 32. Mm-hmm. Perekonomian dan administrasi jumlahnya 152.
0: Sebagai pihak tentu sangat dibutuhkan agar fungsi dari museum ini tidak hilang. Selain masyarakat, juga dukungan dari pemerintah daerah. Sahabat Budaya, pengetahuan akan sejarah ketransmigrasian dan berbagai aspek yang dimiliki oleh koleksi museum ketransmigrasian penting diketahui oleh seluruh masyarakat. Kesadaran sejarah akan mampu untuk memacu, memotivasi generasi muda untuk berperan serta membangun bangsa berdasarkan idealisme, nasionalisme, dan jati diri bangsa. Saya Susi Ratu Belia.

0: suara budaya Lampung.
1: Ya Minamogi, terima kasih ya masih bersama kami di gelombang 88,5 MHz RRI Bandar Lampung Suara Budaya Lampung ya, kesempatan dawakan Sinji. Ya sama dawa tentu nih sika mencapkan ya. Terutama gue Minamogi saya mungkin ya saat ini masih makan siang ataupun beristirahat sejenak setelah beraktivitas senja mahayu atau pagi kan nih. Dan gue Minamogi yang mungkin juga masih beraktivitas, masih dengan kesibukan-kesibukannya dan juga mungkin masih dalam perjalanan untuk selalu berhati-hati ya. Ya kami sampaikan informasi ke ruang dengar Anda. Minamogi, kabar membanggakan datang dari dunia sastra Lampung. Dua sastrawan asal Lampung, Ari Pahlauta Barat dan Iswadi Pratama, masuk dalam daftar nominasi penghargaan sastra Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia tahun 2026. Penetapan nominasi tersebut dilakukan setelah proses penjurian penghargaan sastra Kemendikdasmen 2026 yang berlangsung pada 8 hingga 11 September 2026. Dalam ajang tersebut, nominasi diberikan untuk jumlah kategori, yakni novel, kumpulan puisi, kumpulan cerpen, naskah drama, serta kumpulan esai sastra atau kritik sastra. Ari Pahlauta Barat menjadi salah satu nomin pada kategori kumpulan puisi melalui karya berjudul Nusantara, Amnesia.

0: cabuk kau pai kikim ni susinya weh. Api-api lah nyamak cawa. Angka kikim gak oh. Muka lah di warung-warung di pasak-pasak kikim je sah.
1: Api kau ini mai diri. Nah, kadu tapuk moneh yang aku kikimku. Ngemaling dah medino yo. Cawa mawat segala ni mawat. Payo kita, haga ku tunggu dalam sekani kuwajo. Ki iya katong cawa, tentu kan aku kene. Kidang kimawan hati nenong ngemaling.
0: Satu, dua. Allah, kebunian do. Kikimnya luar biasa do ya Allah. Subur-subur kerja. Aduh, ku pelok pay. Ku pelok. Aduh, mandi liak mawat lagi susi.
1: Jo kadu kuwakani kejadian medi jak ngaku kikim. Cak ya mak katong-katong yus kedak cawa ngilu. Ki kano cakaninya agak ngedialah. Nyaga eca-eca ni gawah kan jajak mak pandai ya ki yus ngaku.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Iya sih, waalaikumsalam api sih.
1: Lain banyak genanya. Niku nyambut kikim ku yo. Dijuhi.

0: berapa pos ranger lagi sih, Beb?
1: Yah, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya.
0: Oh, haus nih. Sini minumnya, Beb.
1: Jangan banyak minum. Air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Eh, ambil botolnya.
0: Buang aja sih, lagian mau dibuang kemana?
1: Masukin karir, nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita.
2: Salam dari anak gunung. Anak gunung tidak buang sampah sembarangan. Ke gunung cuma buat nyampah, mending bobo aja di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat hidup orang sekampung. Yang merendah, anjung menganjung. Yang tinggi, anjung menganjung.
0: Artinya, adat hidup orang sekampung, yang rendah saling meninggikan, yang tinggi saling menjunjung.
2: Hari ini bisa jalan sama Papa.
3: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak? Pak?
4: Oh iya.
2: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
3: Hah?
4: Hah? Iya, Nak.
2: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
4: Iya, iya.
2: Hah? Papa?
4: Iya, Nak.
3: Nak?
2: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus nggak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Assalamualaikum. Si, tolong nyapai Wisi. Tolong nyapai si, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Si.
4: Mendio. Waalaikumsalam, kuku, men. Api, men. Aca hingga munjokan, no, men. Api kuwa yang mungkin dah.
3: Aduh, si, tolong nyapai si, ya Allah, si. Ni kuwa kerjaan mu, si, makai ko, si. Ya Allah, si. Nyaga upahan lah, si, jaman niku, si, mapi-api. Tuh.
4: Muni, senduat ni niku haga upahan. Biasa ni hukik mu gegaya-gegayaan bang jaga upahan. Na uat kisah ngu niku haga.
3: Allah, si, dilaman ko bias tinggal setengah kilo lagi, si. Anak ko mak mengan jemokinya mak upahan, si. Ya Allah, si. Dah comot, si.
4: Dapok gawa emang niku ga upahan api jamannya.
3: Ya, api

0: Baiklah, Mina Mogi, sampai di sini kami menemani Anda ya dalam program acara Launi Dewagani. Selanjutnya kami bergabung jamaah Propa RRI Jakarta mengikuti program acara siaran berjaringan nasional. Tetap bersama kami di gelombang 88,5 MHz Propa RRI Bandar Lampung, suara budaya Lampung.
1: Suara budaya.

pentingnya pengembangan bakat anak melalui pendampingan yang sesuai minat, usia, dan kebutuhan anak. Ketua Umum Kowani Nani Hadi Cahyanto mengatakan kemarin, pengembangan bakat harus berjalan seiring dengan pendidikan karakter, pelindungan, dan pemenuhan hak anak. Kowani juga mendorong orang tua dan sekolah mendamping anak di ruang digital agar aman dari informasi berbahaya dan perundungan. Upaya ini diharapkan membentuk generasi yang sehat, percaya diri, kreatif, dan berempati.

di kawasan Jalan Malioboro, Yogyakarta 5 hingga 7 Oktober mendatang untuk memperkuat daya tarik kota sebagai destinasi wisata dan kota budaya. Kepala Dinas Pariwisata Yogyakarta, Lucia Daning Krisnyanti mengatakan, WJNC ini menjadi wadah perayaan budaya pariwisata ekonomi kreatif, olahraga, dan kreativitas masyarakat. Karnaval yang menjadi puncak HUT ke-270 Kota Yogyakarta ini mengusung konsep street art dengan tema cerita pewayangan dan melibatkan peserta dari 14 kemantren. Rangkaian acara di pentas musik seni budaya, kendaraan hias serta penampilan delegasi dari sejumlah daerah. Sampai di mari kabar beritanya

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Bang Po. Seperti biasa kita hadir lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita

0: kan tadi katanya ganti kursi ya Kang Titis ya. Oke deh, ntaranya Kang Titis aja yang baca deh. Ayo sama dulu yang di Semarang deh. Halo, selamat siang Kang. Mas ya, mas ya. Lah kenapa suaranya masih di mute? Buka dulu dong. Aduh. Itu. Nah.
1: Apa kabar Pak Nova?
0: Kabar baik. Alhamdulillah. Harusnya panggil Mas ya, bukan Kang ya.
1: Iya, kalau Kang itu lebih ke Jawa Barat.
0: Jawa Barat ya, benar-benar benar.
1: Jawa itu kayaknya Mas sama Mbak gitu.
0: Iya, kan? Iya. Kayak kaya orang sana gitu ya.
1: Mas ya, Boy.
0: Iya. Mas Titis gimana Semarang?
1: Semarang hari ini puanas pual.
0: Puanas pual ya. Iya dah. Tapi kan udah musim ember-ember ini, belum ada tanda-tanda mau hujan kah di sana?
1: Kayaknya kok belum ya, Po ya.
0: Oh ya udah.
1: Aku tunggu seminggu belum ada.
0: Sabarlah ya. Ini ujian dari Tuhan yang harus kita jalani ya.
1: Gantinya kungkum di kamar mandi aja lah.
0: Oke deh. Mas Titis, hari ini katanya ganti peran ya, ganti toko ya.
1: Oke, ini sebetulnya siang hari ini kita mau ngobrol dengan Ibu Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang nih, Po, ada Bu Indria Sari. Tapi karena beliau masih ada kegiatan lain, ini nanti kita akan ngobrol juga tidak kalah seru ini dengan beliau Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, ada Bapak Dr. Samsul Bahari begitu, dan sudah hadir di studio juga.
0: Ya, ini, Pak. Saya sudah lihat penampakan dari Pak, penampakan sih ya. Saya sudah lihat Pak Samsul hadir ya. Selamat siang Pak Samsul.
2: Selamat siang, Bu Nova, Bapak Nova ini.
0: Empok Nova. Kalau ibu formal banget kayaknya. Merasa di mana kita ya, Mas Titis ya? Iya deh. Kabar baik ya, Mas ya?
2: Alhamdulillah, kabar baik. Tadi sampaikan Mas Titis, suasana Semarang ini masih suasana panas.
1: Panas banget ya, Pak.
0: Iya, alhamdulillah. Nikmatin dulu lah puas-puas panasnya ya. Oke deh, Mas Titis, biar panjang waktunya ngobrol sama narsum kita pada hari ini, Pak Samsul, silahkan ya. Saya kasih waktu dulu. Nanti menit 30 kita kembalikan ke Aye ya. Jangan bawa pulang ya.
1: Siap.
0: Oke, siap. Silakan, Mas.
1: Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, terima kasih Pak Nova tadi yang sudah memprolog kita ya siang hari ini di Suara Budaya Nusantara. Dan kesempatan siang hari ini kita akan ngobrol banyak ini ya, satu topik tentang pecinan Semarang, sebuah kota seribu cerita. Berbicara tentang pecinan, setiap daerah pasti ada ini. Setiap kota, hampir di semua kota di Indonesia ini pasti ada sudut kota yang ada pecinannya begitu. Nah, uniknya di Semarang itu seperti apa? Nah, siang hari ini nanti kita akan bahas bersama dengan Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, Bapak Samsul Bahri Siregar, SHMM. Selamat siang Pak Samsul.
2: Selamat siang Mas Titis.
1: Kabar saya Pak Samsul ya?
2: Alhamdulillah kabar baik.
1: Kabar baik Pak Samsul, walaupun panas ya Pak ya.
2: Panas.
1: Iya, mulai dari kantornya Pak Samsul apalagi ini. Panas. Tengah kota sekali ya Pak ya.
2: Betul.
1: Oke, Pak Samsul, ini kita nanti akan ngobrol banyak ini Pak tentang pecinan begitu. Dan monggo Kang Mas Bayu, pendengar dimanapun Anda berada, yang ingin bertanya nanti seputar pecinannya Kota Semarang ini, bedanya mungkin dengan tempat lain seperti apa, nanti bisa ditanyakan langsung ke Pak Samsul, bisa melalui teleponnya Perumah Tri Semarang di 024-8316-661 atau nanti bisa melalui Perumah Jakarta juga ya. Baik, saya ke Pak Samsul dulu. Pak Samsul, seperti saya utarakan di awal tadi, setiap kota itu kan pasti ada sudut pecinannya begitu Pak. Nah, ini berbicara tentang pecinannya Kota Semarang, ada cerita apa sih Pak ini yang membuat pecinan Semarang itu lebih istimewa begitu, apa Pak ini Pak?
2: Ya, selamat siang Mas Titis dan para Pro 4 RI Semarang,
1: pendengar Pro 4 RI Semarang dan juga ya, nasional nih, Pak.
2: Ya, hari ini kita diundang dalam rangka terkait dengan pecinan. Siapa bilang pecinan cuma buat Imlek doang. Kadang kita memang kalau bicara pecinan, pasti kita berpikirnya wah kawasan tertentu gitu. Tapi ternyata Semarang Tidak juga. Di Semarang ini kan kawasan pecinan terkenal di daerah Semarang Tengah ya, di kawasan Keranggan. Nah, berapa tahun-tahun 1997-1998 itu pernah direvitalisasi.
1: Oh gitu.
2: Kita mencoba dengan gayanya, kalau di Surabaya Kia-Kia, Semarang kita mencoba untuk kembali merevitalisasi bahwa kawasan pecinan itu bukan kawasan semata-mata oleh tertentu.
1: Okay.
2: Jadi bagaimana kemudian masuk satu destinasi wisata. Maka kemudian kawasan pecinan sekarang sudah dikenal dengan kawasan kuliner Semarang.
1: Okay.
2: Bermacam-macam makan menu yang ada di sana itu sudah sudah dicicipi orang banyak ya.
1: Oh gitu.
2: Bahkan kok waktu itu kalau enggak Jumat malam, Jumat malam, Sabtu malam itu sudah buka. Minggu gitu ya.
1: Oke.
2: Sampai sekarang. Kemarin kan sudah dilakukan tiga kali revitalisasi kalau nggak salah kawasan kali Semarang dan mural etnik
1: ya Pak ya.
2: Jadi di sana sudah ada perbaikan. Kemudian di sana juga kita membuat satu apa yang bisa ditonjolkan ketika kawasan pecinan itu menjadi satu kawasan destinasi.
1: Oke.
2: Maka kami di Sputpar kemarin sempat meluncing namanya ekonomi baru, launching desa wisata ke-14, desa wisata
1: okay.
2: Keranggan hebat. Nah, akhirnya bagaimana kemudian pecinan sudah bagus, destinasi wisata juga sudah ada, kelompoknya juga sudah ada, sehingga masyarakat semakin dikenal, semakin ada kelompok yang lebih komunikasi dengan pemerintah Kota Semarang. Itu
1: Mas Titis. Jadi mungkin apa ya Pak ya, metamorfosa dari pecinan Kota Semarang beralih jadi destinasi wisata begitu ya Pak.
2: Betul.
1: Bukan hanya sebuah kawasan begitu ya Pak ya. Kalau dulu memang mungkin lebih apa ya Pak, lebih condong hanya oh itu kawasan khusus untuk saudara-saudara kita Tionghoa begitu ya Pak ya.
2: Betul.
1: Tapi sekarang lebih ke apa namanya tempat wisata, destinasi wisata, dan brandingnya mungkin lebih ke itu tadi Pak, kuliner begitu ya Pak ya.
2: Betul Pak.
1: Yang dijajakan di sana itu apa, memang makanan-makanan peranakan atau juga ada makanan-makanan lokal juga Pak di sana Pak?
2: Peranakan pasti ada, tapi lokal juga ada.
1: Okay.
2: Jadi bermacam-macam makanan ada di sana. Jadi maaf nih, ada mungkin yang halal, ada bukan tidak halal. Jadi memang itu sudah dibuat tapi dibedakan. Sehingga masyarakat yang ingin menikmati makanan juga sudah tahu sendiri. Bedakan gitu Mas.
1: Nah di pecinan ini kan ada banyak gang sih Pak, itu ya. Ada gang pinggir, ada gang waru. Ini pasti mereka punya branding sendiri-sendiri dong Pak untuk itu. Nah posisi mungkin untuk kuliner ini sendiri, apakah di semua gang itu juga ada ini Pak?
2: Kita berharap memang ada, harus ada. Jadi jangan nanti masyarakat di sana hanya di tempat itu salah satu tempat tertentu. Jadi masa gini aja. Jadi harus setiap gang harus ada.
1: Oh gitu.
2: Mungkin bermacam ini, mungkin makanan apa, mungkin ada bapau, atau mungkin makan apa, sehingga masyarakat bisa menggilis satu persatu tempat makanan yang ada. Nah, di satu lain juga pemerintah Kota Semarang sangat mensupport, mendukung ini. Maka kemudian kemarin itu ada namanya festival mencekap ya,
1: Mooncake Festival.
2: Itu juga ada atraksi budaya yang lintas etnis, rasa lumpia dan wingko. Nah, itu Bu Wali hadir sendiri. Bagaimana perhatian Bu Wali sangat
1: luar biasa
2: untuk bagaimana destinasi Kota Semarang itu harus hidup dan berkembang gitu.
1: Jadi Kota Semarang ini kan mulai bermetamorfosa ya Pak Samsul ya, dari mungkin dulu kota perdagangan, kota persinggahan kalau orang dulu bilang, tapi sekarang bermetamorfosa menjadi mungkin kota wisata mungkin Pak, destinasi wisata.
2: Betul.
1: Seperti apa kemudian Pak kawasan pecinan ini juga menjadi satu kontribusi khusus untuk pengembangan pariwisata di Kota Semarang Pak?
2: Ya betul, kita kalau mau lihat di kawasan Kota Lama dulu, atau Semarang Kota Lama ya. Dulu kita menulis Kota Lama mesti kotanya sekitar situ. Maka muncullah kawasan Kota Lama dan sekitarnya. Ada kawasan Kauman
1: betul,
2: Layur, atau mungkin Arab, ada Kampung Jawa. Nah kampung pecinan ini juga ada. Maka kemudian di tahun ini Bu Wali, ayo konsen sekarang kita bagaimana kemudian kawasan pecinan ini menjadi salah satu kawasan destinasi. Maka kemudian kalau kita lihat Sabtu Minggu ada di alun-alun Kauman makanan kuliner, sekarang di pecinan juga ada. Oh. Sehingga ini connect-nya nanti kalau ke Kauman mungkin tinggal nyebrang ke pecinan, sehingga ini menjadi satu kawasan kuliner di Kota Semarang. Okay. Itu. Jadi bagaimanapun pemerintah ini terus mensupport mendukung untuk Kota Semarang terkait dengan sektor pariwisata khususnya destinasi gitu, Mas.
1: Oke, ini bisa dibilang pengembangan dari kawasan Kota Lama enggak sih, Pak? Ini kan berdekatan ya, Pak, Kauman, pecinan, kemudian dengan Kota Lama juga. Seperti kita tahu bahwa Kota Lama ini sudah menjadi apa ya, Pak, destinasi unggulan dari Kota Semarang begitu.
2: Ya.
1: Kan tetap butuh apa ya, destinasi-destinasi penyangga. Tadi ada Kauman, ada pecinan seperti itu. Nah, seperti apa kemudian animo masyarakat yang ada di Kota Semarang sendiri?

0: pasti di kawasan Kota Lama.
1: Iya.
0: Pengunjungnya luar biasa. Jumat, Sabtu, Minggu
1: ramai selalu.
0: Kita buka Car Free Night. Jadi semua sudah tertutup, tidak bisa dilewati mobil atau kendaraan.
1: Hmm.
0: Jadi city walk nantinya ke depan.
1: Okay.
0: Harapannya gitu, tapi baru Jumat, Sabtu kita laksanakan. Haramnya sih, sarapannya sih ini iso sampai full seminggu ya. Tapi kan enggak mungkin si proses lama gitu. Hmm. Jadi memang kawasan Kota Lama, kawasan Pecinan, Kauman dan Layur itu menjadi satu prioritas untuk pengembangan sarana destinasi di Kota Semarang.
1: Oke, okay, gitu, baik. Nah, tentu ini menjadi kebanggaan kita bersama begitu Pak Samsul ya, ya, Kota Semarang ya. Semakin terkenal dengan wisatanya begitu. Wisata itu menjadi salah satu penyangga yang ada di Kota Semarang begitu ya, Pak Samsul ya. Di mana saya melihat sekarang Pak, mungkin Kota Semarang tuh mulai beranjak dari mungkin wisata destinasi ya, juga ada wisata event gitu Pak.
0: Ya.
1: Event Kota Semarang kan banyak sekali Pak, event wisata Pak.
0: Tuh.
1: Mungkin kedepannya Pak yang mau digagas di kawasan Pecinan atau Kota Lama mau ada apa lagi Pak? Atau yang sudah existing ada apa ini Pak?
0: Ya Mas Jadis, kita kemarin teman-teman dari Semar Kris ya,
1: yeah,
0: namanya Semar Kris. Sekarang namanya kita ubah Semar Great Event. Jadi di launching di Mall 23. Nah, jadi harapannya kita yang mungkin kita sale, kita event. Bagaimana kemudian event di Semarang itu harus terus berkembang.
1: Berkembang.
0: Di Semarang ini event mungkin mungkin kemarin kita berapa kali lihat ya,
1: yeah,
0: mulai yang nasional kemarin MTQ ya,
1: MTQ, betul.
0: Ya ini salah satu yang luar biasa ya.
1: Mm-hmm.
0: Kemudian kita juga kemarin ada juga festival Kota Lama,
1: mm-hmm,
0: nah, berjalan di kawasan Kota Lama juga tuh,
1: mm-hmm,
0: sampai tanggal 4 sampai tanggal 20,
1: mm-hmm,
0: di sana Semarang Folklore,
1: mm-hmm,
0: ada pembukaannya bagaimana menghadirkan kembali budaya-budaya Kota Semarang, tidak hanya etnis Cina, Jawa, mm-hmm, semuanya ada Arab
1: ada ya, Pak,
0: bagaimana
1: ya,
0: kemudian untuk mempersatukan bentuk destinasi di Kota Semarang tidak hanya terjual ke salah satu ini, tapi bagaimana kolaborasi
1: ya,
0: gitu.
1: Mm-hmm.
0: Jadi maka kemudian ada ke arah kita sebelah barat mungkin ada kita lihat Sampokong,
1: Sampokong
0: juga kemudian ada Pak di tengah Lawang Sewu. Nah inilah bentuk Kota Semarang terus berbenah diri untuk menjadi satu tujuan wisatawan ke Semarang, gitu.
1: Karena untuk apa ya Pak, segala macam fasilitas sudah ada,
0: bandara
1: kita sudah punya, kemudian stasiun juga ada, jalur darat oke, gitu ya Pak, ya jalur sudah oke semua gitu kan, tinggal kita meng-generate lagi Pak itu Pak pariwisata yang ada di Kota Semarang begitu. Jadi, baik, monggo Kang Mas Bayu, sahabat budaya dimanapun Anda berada yang ingin bertanya seputar Pecinan Kota Semarang begitu ya, dengan mungkin bedanya dari kota-kota lain atau mungkin dengan Jakarta juga ada kawasan Pecinan begitu ya, itu bedanya apa nanti bisa ditanyakan langsung ke Pak Samsul Bahari. Baik, sebelum nanti kita kembali ke Pak Onova, Pak Samsul, ini kan kawasan Pecinan Semarang ini kawasan yang sudah ada sejak dulu begitu Pak. Ini juga saudara-saudara kita Tionghoa ini juga ada pengelolaannya khusus Pak di situ Pak, di kawasan Kota Lama atau seperti apa Pak ini pengelolaannya Pak?
0: Ya, memang kalau kita baca sejarah kawasan Pecinan, itu mungkin sudah 2-3 tahun yang lalu ya.
1: Yeah. Nah,
0: jadi kalau kita ngomong Pecinan Semarang, kita nggak sedang ngomong satu gang saja. Kita sedang ngomong tentang sebuah kota dalam kota.
1: Kota dalam kota ya, Pak.
0: Nah, maka kemudian usianya hampir lebih 2-3 tahun. Nah, itu. Maka kemudian sejarahnya begini, tahun 1740 itu terjadi tragedi geger Pecinan.
1: Geger Pecinan ya.
0: Di Batavia. Maka kemudian banyak warga Tionghoa yang mengungsi ke Semarang. Maka mereka diberi tempat oleh Sunan Kuning, mungkin sekitar di barat ya, di sekitar Kali Semarang. Disitulah awal mula Pecinan, dari yang awalnya hanya tempat pengungsian, berkembang jadi pusat perdagangan terbesar di Jawa Tengah. Itu salah satu sejarahnya. Maka kemudian kalau kita kenapa di tepi Kali Semarang, itu kan pertanyaan gitu. Maka karena dulu semua distribusi barang itu lewat kali. Kali Semarang itu kan dulu tempat
1: lalu-lalang kapal ya Pak ya.
0: Iya, kapal. Maka jadi kelenteng Taikasi yang mungkin di Gang Baru itu, Gang pinggir Pasar Johar itu semua satu ekosistem dagang yang terhubung dengan lewat Kali Semarang. Nah, itu jadi Semarang itu mungkin dulu terkenal dengan dagang jasa, pelabuhannya bagus. Siapa yang tidak mungkin kenal ya pelabuhan Semarang paling besar. Tapi sekarang ya harus
1: dikeruk terus ya, Pak.
0: Itu.

0: Kemudian kita mungkin terlewatkan. Kapal kurs di Semarang ternyata luar biasa loh, Mas Dedis. Setiap tahun hampir 24 kapal kurs loh, Pak.
1: Kurs ya?
0: Sekali kapal turun itu 3.000 pengunjung, wisatawan.
1: Orang ya, Pak?
0: Di Eropa. Nah, itu bagaimana kemudian kita untuk menyambut mereka, para pelaku wisata ini mungkin dari biro perjalanan itu. Kalau dulu saya 2017 di Sputpar itu pernah di sana lihat kapal kurs lewat aja. Mereka tidak pernah berhenti lewatannya ke Borobudur. Waktu itu masih wali kota Pak Hendi. Kita itu ada peluang untuk kapal kurs loh, Pak. Coba Mas, kita coba nanti kali-kali kita ajak welcome drink lah pagi-pagi.
1: Masa gak diampirin gitu,
0: ya,
1: Pak?
0: Betul. Maka kemudian komunikasi dengan bironya pada saat itu di Hulu Balai Kota, kita welcome drink. Balik kita siapkan UMKM, ada pakaian-pakaian, ada pakaian. Jadi mereka beli, akhirnya kan duitnya keluar. Maka kemudian sampai hari ini sudah mulai mereka turun dan jalan di kawasan Semarang. Tidak menutup mereka ke kawasan Pecinan sama sekali hari.
1: Iya, gitu. Dan Semarang jadi tujuan utama juga sekarang, Pak.
0: Iya. Betul. Kalau mereka hanya dulu jam 6 pagi nyampe, 6 sore kalau pulang.
1: Oh, gitu.
0: Tapi sekarang kita berubah. Kalau datang Semarang jangan gitulah. Akhirnya mereka datang jam 6 pagi, pulangnya besok pagi. Mereka nginep semalam di situ.
1: Ada yang nginep ya, Pak?
0: Iya, Pak. Walaupun mereka di kapal, tapi kan menikmati kota Semarang mereka sehari-hari.
1: Gitu,
0: Mas Didi.
1: Waktu singgahnya lebih lama begitu, ya, Pak. Ya.
0: Jadi uang mereka biar dihabiskan lah.
1: Karena orang bawa uang semua itu.
0: Iya, betul.
1: Ya. Nah, upahnya ini kan mungkin juga dengan ekonomi efek ya, Pak. Ya. Nah, adanya kawasan Pecinan ini, Pak, seperti apa kemudian impact ekonominya ke warga sekitar ataupun mungkin UMKM yang ada di situ, Pak?
0: Tentunya ketika kita mau buka suatu kawasan, Pak, sekarang ini kan kawasan Pecinan itu terkenal kulinernya ya. Mau tidak mau impact-nya pasti ada. Masyarakat sekitar, para penjual makanan, mungkin parkir yang jeleknya lho, Pak. Terus di sekitar itu pasti ada impact-nya. Masalah perekonomian mesti naik. Jadi orang yang bawa makanan mesti ada yang beli. Jadi orang datang mesti ada parkir. Mesti berimbas ke masyarakat. Nah, harapan kita orang datang sana juga harus harga disesuaikan. Jangan misalnya harga 5 ribu dinaikkan 20 ribu. Itu kan membuat orang merasa tidak nyaman. Maka kemudian kita komunikasi dengan teman-teman sana, tolong kalau menghargai 5 ribu tulislah 5 ribu. Kalau 10 ribu 10 ribu. Sehingga orang datang sana melihat harga sesuai. Jadi apa adanya. Kemudian parkir. Kalau mau 5 ribu, udah 5 ribu jangan 10 ribu. Kasihan mereka. Nah, banyak yang di ini orang teman-teman itu parkir memang di mana-mana mesti jadi
1: masalah.
0: Tapi kita sudah komunikasi dengan teman-teman di sub, cukir-cukir itu. Kalau memang harganya, ya cantumkan aja. Itu. Jadi itu yang kita melaksanakan dengan di Sputpar. Harapan kami yang tadi sampaikan bahwa ada di sana kelompok sadar wisata atau pokdarwis, itu yang jadi komunikasi kami di sana, komunikasi nanti.
1: Kemudian membreakdown ke masyarakat di sana, gitu ya, Pak, ya.
0: Itu.
1: Karena mungkin wisatawan itu kan juga kesan ya, Pak, ya, akan ditinggalkan begitu. Ketika mereka dapat kesan yang enak, kesan yang baik, mereka juga akan kembali lagi pasti, Pak.
0: Ya, menceritakan.
1: Enak
0: di sana loh. Tapi karena nggak enak, wah mesti. Tapi kalau enak, mesti nyaman.
1: Gitu. Pasti langsung mereka cerita ke yang lainnya, begitu, Pak.
0: Gitu.
1: Dan kawasan Pecinan ini sudah banyak sekali ya, Pak, event yang digelar. Imlek juga sudah ramai. Kemudian Mooncake Festival kemarin juga ramai sekali, begitu ya, Pak, ya. Kalau di sehari-hari, Pak, itu seperti apa, Pak, di kawasan Pecinan? Apakah juga ada kegiatan atau setiap kali ada event saja itu, Pak?
0: Di kawasan Pecinan memang tuh fokusnya dia kan Jumat, Sabtu, Minggu ya.
1: Jumat, Sabtu, Minggu.
0: Kalau hari biasa mungkin dia hanya masyarakat sekitar mungkin jualan, Pak. Jadi mereka pun masih ada usaha dagang sendiri, punya toko. Jadi tidak mengganggu usaha mereka. Jadi memang kita fokusnya mungkin hari Jumat, Sabtu, Minggu harapannya. Jadi harapan semakin banyak orang, jadi mereka yang di sana juga berjualan, sehingga impact-nya juga ke masyarakat. Jadi fokusnya sampai hari ini kita fokusnya di weekend aja. Gitu. Nanti tidak menutup suatu hari mungkin teman-teman dari kawasan membuka, ya kita boleh-boleh aja.
1: Rekam aja
0: gitu.
1: Baik. Matur nuwun Pak Samsul Bahri. Nah, itu tadi Pak Nova sedikit sekelumit cerita tentang Pecinannya Kota Semarang. Mungkin hampir sama mungkin ya, Pak, ya, dengan di Jakarta. Jakarta ada Pecinan juga gak sih, Pak?
2: Ada. Itu ada di Pasar Baru, Mas.
1: Iya. Banyak kulinernya juga gak, Pak?
2: Banyak. Kalau berbicara masalah kuliner saudara-saudara kita Tionghoa ya, itu pasti wih, udahlah soal rasa itu nggak bisa diinin lagi ya.
1: Iya betul.
2: Kayak mie-nya itu gitu kan ya.
1: Mie terus sate-satean
2: bu. Iya benar. Iya dah. Oke deh kalau gitu ini udah pukul 13:29. Sebelum nanti kita terima yang mau gabung dan mau ikut serta berpartisipasi nih Mas Titis.
1: Siap.
2: Di Semarang berapa nomornya?
1: Nomornya di Semarang 024-8316-661 atau bisa melalui WhatsApp di 0811-2777-914.
2: Ulang lagi boleh Mas Titis?
1: Boleh, 024-8316-661 atau bisa lewat WhatsAppnya di 0811-2777-914.
2: Baik, kalau untuk Jakarta seperti biasa di 0213504510 atau di 0812-1124928. Tapi kita break dulu ya Mas ya.
1: Oke Po.
2: Iya, kita break dulu Abang Po, Nyababe dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Nanti kita akan balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Tara.

0: kamu mengendus-endus depan rumahku.
1: Ampun, Pak. Maaf, saya cuma mencium aroma yang sangat wangi, gurih dan menggoda.
0: Hah? Jangan bohong kamu.
1: Bener, Pak. Saya tidak bohong. Aroma ini membuat saya penasaran. Sebenarnya ini aroma apa toh, Pak?
0: Hah? Apa maksudmu? Aroma rebung muda yang berpadu dengan udang dan telur, kemudian dibungkus kulit yang renyah ini.
1: Benar, Pak.
0: Yang disantap dengan cocolan saus kental manis gurih, acar, daun bawang, lokio, dan cabai rawit itu.
1: Sudah, Pak. Cukup. Saya tidak tahan lagi.
0: Ini adalah mahakarya peradaban manusia. Namanya Lumpia Semarang. Mau kamu orang Semarang, wisatawan domestik, atau bahkan asing? Yuk beli lumpia sekarang juga dan rasakan kelezatan di setiap gigitannya.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
3: Balik lagi dalam siaran perjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama Mas Titis di sana aja dan juga Pak Samsul ya. Kita terima penelpon ya, Mas ya. Nah tuh suaranya juga belum dibuka tuh, lupa lagi dah.
4: Lupa.
3: Ya, tiga kali harus kena denda ini kayaknya.
4: Ayam satu mangkok deh, Pak.
3: Oke, boleh. Oke. Iya dah. Silakan kalau sudah ada yang bergabung di Semarang, Mas Titis.
4: Okay. Dari Semarang dulu ya, Pak ya.
3: Silakan.
4: Oke. Okay. Halo, selamat siang.
5: Halo, selamat siang.
4: Selamat siang. Dengan siapa di mana?
5: Dari Semarang. Ganteng, Mas Titis.
4: Oke.
5: Berarti juga aku yang Titis Sambo.
4: Titis Sambo. Tuh, ada dolnya lo ya.
5: Ganteng.
4: Oke.
5: Okay. Halo, Pak Mbak Em.
3: Halo, Cikgu.
5: Saya mampir dulu ke kota Semarang kali ini.
3: Silakan.
5: Mas Titis.
4: Oke, Cikgu ya.
5: Ini ada sumbernya siapa nih, Kak?
4: Ini ada Pak Samsul Bahri Siregar.
5: Oh, apa saya lihat di sini, Mbak? Ini Dokter Indrian Sari.
4: Oh, iya. Iya, Bu In masih ada kegiatan tadi.
5: Oh, kapan-kapan diundang lagi ya.
4: Oke.
5: Okay, tema tapi sama nih, Pecinan Semarang, sebuah kota seribu cerita ya.
4: Betul.
5: Wah, saya mah kalau pasar Peterongan, wah, timpang lima, wah, itu.
4: Kok apal sih, Bu?
5: Hah?
4: Kok apal ada Peterongan
5: juga? Siapa lorong? Ada adik mamaku yang Semarang.
4: Oh, alah, gitu.
5: Pasar Peterongan, lu ngerti lah pokoknya di sana. Pagi di KTRRI, nanti mampir-mampir lah ketemu.
4: Oke, siap lah.
5: Ya, ini. Apa nih? Pencinan. Semarang adalah kawasan bersejarah yang sangat hidup dan layak dijuluki sebagai kota seribu cerita ya, satu tahun ini. Karena memadukan akar sejarah, akulturasi budaya, dan denyutnya di ekonomi urban sejarah harmonis. Betul nggak? Assalamualaikum. Bapak narasumber siapa ya? Bapak siapa?
4: Pak Samsul ini, Pak.
5: Pak Samsul. Assalamualaikum, Pak Samsul. Ganteng-ganteng nih narasumbernya ini.
4: Tapi ganteng beneran loh, Pak.
5: Ya, karena sih. Namanya Cik, nama Ria, tapi itu panggilan aja Cikgu, kalau guru kan dipanggilnya Cikgu.
4: Cikgu Ria.
5: Nah, memang kalau komentar saya tadi udah banyak paparannya, bukti sejarah yang hidup, ya kan? Pasti hidup lah di kawasan ini kan bukan sekadar peninggalan masa lalu, melainkan ruang sosial yang terus bernapas sejak era kolonial dan peristiwa geger pencinan abad berapa ya? Aku 18 yang orang masalah ya, Pak Samsul, belajar. Nah, saya ingin tahu gitu, bagaimana destinasi wisata urban favorit dengan kehadiran ikonnya seperti Kelenteng Tekak,
4: tadi
5: kan, Kegang Lombok. Nah, apalagi dengan pasar Semawisnya gitu. Memang kalau di sini banyak kata apa di pasar baru, apalagi mau di, ya di sana dulu di kotanya gitu. Aduh, makanannya itu di Cina memangnya, apalagi kalau ada Lebaran Kongso Pacang itu luar biasa.
4: Ya,
5: kan. Itu. Pertanyaannya itu saja tanggapannya dari Cik Guria, seperti apa dengan destinasi wisata urban favorit, terus kehadiran ikonnya seperti Gang Lombok itu. Seperti apa dengan kuliner malamnya, pasar Marmois masih kan ramai sampai saat ini? Nah itu saja pertanyaan dari Cik Guria.
4: Oke, siap.
5: Bapak Samsul, sehat terus ya. Pokoknya jangan lupa nanti undangan yang berikutnya ya, yang wanita ibu yang cantik. Terima kasih banyak waktunya. Pokoknya selamat siang menjelang sore bagian timur. Selamat siang, bye.
4: Selamat siang.
3: Bye. Ujungnya enggak tahan. Bye. ya. Iya. Mas Titis, ini saya tadi sudah ngegantung telepon ya.
6: Oke. Siap.
3: Kita terima dua penelpon ya. Nanti langsung dijawab sama Pak Samsul. Halo.
6: Siap, Pak.
5: Halo. Selamat siang. Assalamualaikum.
3: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini orang Semarang yang enggak bisa masuk ke Semarang, tinggalnya di Jakarta. Ibu Umi, silakan. Oh, bela-bela ini masuk karena Semarang katanya hari ini.
5: Monggo. Suka
6: siap Bu Umi, monggo.
5: Samsul Basri, selamat siang Pak. Kayaknya Bapak bukan orang Semarang asli ya.
3: Asik. Bisa-bisanya nuduh Pak Samsul bukan orang Semarang asli.
5: Itu pakai belakangnya pakai nama Pak
3: Siregar. Oh, Siregar. Oh iya, benar.
6: Udah lama di Semarang, Bu.
5: Ya, Pak, mau nanya, saya ini belum pernah ngelihat pecinan kalau pas ada acara itu bulan apa? Apa sampai ke Pasar Gang Baru. Kalau di Jakarta Pasar Baru, di Semarang Gang Baru.
3: Oh gitu.
5: Ya, Pasar Gang Baru kan ramai, cakep-cakep. Saya sering ke sana dulu kecil. Ya, terus ke langganan di Sate Kapuran. Ya, apa itu? Dari Kranggan sampai ke Gang Lombok apa gimana, Pak? Itu ada rapetan. Terus tiap bulan apa tertentu apa rutin gimana? Mohon itu aja pertanyaannya. Matur nuwun Mas Titis, terima kasih Pak Samsul.
6: Ya, makasih.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Umi, orang Semarang yang tinggal di Jakarta.
6: Tempatnya terjebak di Jakarta.
3: Iya. Oke deh, kita kasih kesempatan dulu buat Pak Samsul jawab dua pertanyaannya Mas Titis ya. Siap. Takutnya nanti keblenger kalau kebanyakan.
6: Betul.
3: Silakan Pak Samsul.
6: Monggo Pak Samsul, ini pertanyaan pertama dari Cik Guria tadi. Cik Guria. Tentang Klenteng Takeshi, Pak Samsul, sebagai ikon pecinan dan juga mungkin wisata urban di Semarang seperti apa begitu, dan dari Bumi tadi bulan apa sih ya ramai di pecinan mungkin begitu, dan sekarang gimana gitu, apakah sama seperti waktu Bu Umi kecil gitu kan? Monggo Pak Samsul.
7: Ya, selamat siang Bu Cik Guria. Cik Guria sama Ibu Umi. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan Takeshi, Klenteng Takeshi ini kan klenteng sudah hampir 20 tahun yang lalu atau 18. Itu kegiatan di sana dilaksanakan di bulan kalau enggak salah itu Agustus ada. Terus September ada. Itu barengan dengan Festival Cengho.
6: Oh, bareng Festival Cengho.
7: Dia kalau dia mereka itu mulai jam 5 pagi membawa kayak apa ya? Arungan kayak
6: Arca itu Pak.
7: Iya, arca dibawa ke marina dibuang di sana. Di alun apa bukan dibuang ya? Namanya apa?
6: Dilarung gitu Pak.
7: Dilarung. Untuk persembahan kepada roh atau dewa-dewa yang ada. Itu sangat luar biasa. Jam 5 pagi mereka sudah start naik jalan kaki sampai ke marina. Itu luar biasa sekali. Jalan. Wow. Itu berapa ratus berapa puluh orang. Nah, apakah pemerintah Kota Semarang partisipasi? Pasti Pak,
6: pasti,
7: Disputpar selalu ikut di dalamnya. Baik itu bentuk mungkin dari adat-adat Jawa. Jadi kolaborasi kita. Jadi kolaborasi dari Cina ke Jawa, kita hadir bersama teman dari Yusuf, dari kepolisian. Itu bagaimana kemudian bentuk salah satu event di Kota Semarang. Dan ini dilaksanakan tiap tahun Pak.
6: Tiap tahun ya Pak.
7: Itu dan rutin. Kemudian juga mereka punya kegiatan juga, kalau nggak salah di bulan kemarin itu Oktober juga ada. Mengundang konsulat Cina dari Surabaya.
6: Oh, gitu.
7: Juga ada pertunjukan di Takeshi. Jadi Klenteng Takeshi ini tidak pernah sepi kalau saya bilang, karena setiap hari ada kegiatan. Baik bagi-bagi sedekah kepada masyarakat sekitar, itulah selakan. Kemudian juga ada mereka juga suatu kegiatan yang sifatnya mengundang masyarakat untuk berbagi di sana. Jadi Klenteng Takeshi sejarahnya sampai hari ini masih diminati oleh wisatawan.
6: Masih diminati oleh wisatawan.
7: Terutama dari Chinese, Malaysia juga banyak. Dan pengurusnya di sana juga terbuka untuk semua umum. Nah,
6: pengurusnya boleh enggak hanya dari kalangan Tionghoa saja ya, Pak?
7: Enggak boleh. Bu Hali mesti hadir ke ketika ada
6: ke acara di
7: sana. Kemarin kita juga dalam rangka festival Kota Lama Sepedaan, dari sana juga.
6: Oh, dari TKSU juga.
7: Iya, juga. Di sana juga kita ada kegiatan bahwa alat-alat ini buat seperti apa, masuk ke dalam, kita kayak berdoa, baru keluar lagi. Ya, ini artinya apa? Tidak hanya masyarakat Cina, kita sendiri orang dua ikut gabung. Nah, ini adalah kolaborasi di Kota Semarang, gitu.
6: Cikgu, ya.
7: Okay. Ibu Umi, terkait tadi
6: bulan apa aja Pak? Kalau di Mawis itu Pak, nanti pecinan Pak.
7: Itu tiap hari buka kok.
6: Tiap hari. Ya.
7: Tapi kalau pas acara makan apanya kulinernya itu weekend cuma Sabtu Minggu. Nah, itu yang ramai. Kemudian kalau tiap tahun mereka mungkin ada seleb sini kayak kegiatan ya. Istilahnya kayak setiap tahun kalau enggak saya di bulan-bulan Juli apa Agustus gitu ya. Jadi ada sejenis kayak pertemuan mereka bentuk jamuan mengundang para pemerintah, pengusaha untuk bentuk rasa bagaimana kemudian kita untuk membesarkan atau memperkenalkan budaya yang ada di Kerangga Pecinan.
6: Ya,
7: jadi kalau setiap Sabtu, Jumat, Sabtu, Minggu masih buka Bumi. Kalau mau datang sini silakan makan enak. Nah, tapi kalau hari biasa Senin sampai Kamis mungkin dia
6: adanya
7: adanya di sekitar situ.
6: Sekitar situ aja ya Pak.
7: Itu, itu. Jadi bagaimana kemudian pemerintah kota di Disputpar kolaborasi untuk semua kegiatan tidak hanya pecinan, kita di manapun kita support, kita dukung untuk tempat destinasi wisata. Gitu.
6: Oke. Ya, jadi karena Semarang bermetamorfosis menjadi kota wisata ya Pak Samsul ya. Jadi setiap sudut kota Semarang kalau bisa jadi destinasi gitu.
7: Betul Pak. Jadi apalagi sekarang ya Pak, dari dengan adanya jalur darat 4 jam 5 jam nyampe Semarang ya.
6: Iya, dari Jakarta.
7: Bu Umi ke Jakarta 5 jam nyampe Bu Umi.
6: Iya, Bu.
7: Enggak usah repot-repot, balik lagi boleh kok. Nah, Semarang itu Bu Ali berkeinginan jadi kawasan Kali Semarang. Itu kan sudah dibangun nih jalannya.
6: Oke.
7: Okay. Nah, harapan kita nanti sudut itu dibangun sebagai salah satu destinasi jalan city walk.
6: Oh, city walk.
7: Nah, jadi jalan kaki. Memang biayanya tinggi ya, tapi butuh proses, butuh pengembangan. Itu kemarin ada wacana seperti itu. Jadi kayak mungkin sungai kalinya itu juga nanti dibuat kapal. Itu sudah lama memang. Jadi keinginan kita untuk bagaimana kemudian untuk kembali menghidupkan kali itu sebagai pelabuhan sebagai satu perdagangan.
6: Ya, gitu. Karena dikembalikan fungsi aslinya dulu ya.
7: Oke,
6: tapi berubah menjadi tempat wisata. Nah, kalau dulu itu perdagangan gitu.
7: Ya, betul.
6: Oke, baik, terima kasih Pak Samsul. Gitu. Pak Noval.
3: Iya.
6: Ternyata tiap hari ini Bu Umi tinggal kapan mau balik Semarang?
7: Tinggal kontak kita aja kan bisa.
3: Iya, benar. Oke deh. Ini kayaknya peminatnya banyak nih Mas Titis.
6: Iya, Pak Noval.
3: Iya, di Semarang ada lagi?
6: Semarang tadi udah ada tapi ini belum masuk lagi di Pak.
3: Kalau gitu Jakarta dulu ya.
6: Jakarta dulu, oke sih.
3: Halo, selamat siang.
8: Halo, selamat siang, Sonova.
3: Selamat siang, Waalaikumsalam, Bang Leman dari Lampung.
8: Iya, Leman di Tanggamus, Lampung, Kota Agung. Selamat siang, Pak Samsul, Mas Kiti Sambodo.
6: Selamat siang, Bang Leman.
8: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi
8: wabarakatuh. Iya, ini apa, Ponopo, Mbak Kiti, ini Mas Kiti, temanya siang ini?
3: Tentang temanya pecinan.
6: Kita, pecinan Semarang ini, Pak.
8: Tentang?
3: Pecinan Semarang.
6: Kawasan pecinan.
8: Pecinan.
3: Iya.
6: Iya, betul. Kawasan Tionghoa.
8: Saya tadi tidak mengikuti Mbak Ponopo. Jadi
3: saya
8: itu belum tahu itu apa pecinan itu gitu kan. Jadi enggak bisa menyimak tadi ya.
3: Oh.
8: Saya hanya bisa ini aja Mbak Mas Titis, salam kenal selalu untuk Mas Titis yang
6: siap
8: juga di Semarang kan, dan Pak Samsul dan Ponopo sama tugas sampai tuntas.
3: Iya, siap.
8: Semuanya sehat selalu, sehat selalu. Ya, gitu Ponopo gitu.
3: Iya, iya, iya.
8: Jadi saya hanya bisa ikut gabung aja siang ini, yang penting saya bisa akan gitu menopang.
3: Oke dah, siap Bang Leman.
8: Oke deh, gitu saja Ponopo, makasih.
3: Iya, iya.
8: Tadi saya juga mau menyimak tapi HP-nya belum sempat Ponopo.
3: Iya, oke dah kalau gitu.
8: Makasih Ponopo.
3: Oke, yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen Mas Titis.
6: Siap, siap Ponopo.
3: Ya udah. Kalau ada di Semarang kita sambungkan. Ada.
6: Oke. Semarang dari pesan WA enggak apa-apa, Bok.
3: Iya, silakan, Mas.
6: Ini dari Mas Haris di Kota Jogja, mohon izin bertanya bagaimana ciri khas praktik bahasa Jawa Kromo dalam masyarakat Tionghoa peranakan, Pak, di Kota Semarang dan sekitarnya secara ilmiah demikian begitu.
3: Nah, mumpung WA ini juga ada di WhatsApp-nya kita. Dari Ibu Farida di Palu nih, Sulawesi Tengah. Assalamualaikum Panopa, Mas Titi Sambo dan Bapak Darsum. Pecinan atau kuliner apa saja yang ditampilkan dalam festival? Bagaimana cita rasanya tentang kuliner yang ada di Semarang? Gitu. Oke dah.
6: Siap. Langsung bisa dijawab Pak Samsul ini, Pak.
3: Iya, silakan.
6: Monggo Pak Samsul.
7: Iya, selamat siang. Tadi ada Mas Haris.
6: Iya, Mas Haris di Jogja.
7: Bahasa Jawa dengan bahasa Cina.
6: Iya. Semarang itu unik loh, Pak, bahasa Jawanya, Pak.
7: Semarang ini unik. Di sisi lain bahasa, iya, kotanya juga unik. Kenapa saya unik? Punya pantai, warnanya hitam pasirnya. Punya daratan, punya pegunungan. Masih punya desa. Padahal kota loh.
6: Betul.
7: Nah, maka muncullah desa wisata kan gitu. Betul. Nah, salah satunya itu. Kemudian tadi bagaimana perpaduan antara bahasa Jawa dengan Cina. Nah, di Semarang ini bahasanya masih ya karena di Jawa ya. Mau tidak mau orang-orang Cina pun mengadopsi bahasa Jawa. Cuman kadang bahasanya antara Chinese ini kan terlalu agak sedikit campur lah gitu. Sama saya juga campur gitu. Jadi bahasa Jawa masih diutamakan. Cina itu dipakai mungkin pada saat mereka tertentu. Jadi kita pun di kawasan pecinan itu bahasa Jawa semua.
6: Iya, kadang sesama orang Cina aja
7: Jawa, Pak. Iya. Jadi bahasa Cina itu seolah-olah udahlah dulu-dulu, sekarang kita tinggal di Jawa. Jadi bahasa Jawa masih diutamakan di Semarang. Itu Mas Haris mungkin sedikit.
6: Itu Mas Haris.
7: Kemudian tadi ada dari
3: Ibu Farida.
7: Ibu Farida. Terkait dengan makanan khas
3: kuliner
7: di pecinan. Jadi makanan sana masih sama apa yang ada makanan Semarang. Cina Semarang kayak mungkin gudeg itu pasti ada, bapau juga ada, siput juga ada, ikan masih ada. Jadi bermacam-macam makanan ada sini. Ciri khas tidak hanya Chinese, tapi bahasa makanan Semarang. Walaupun di kawasan pecinan. Jadi masakan memang kalau menunya kayak rasanya ya pedes dan manis.
6: Itu
7: utamanya manis.
6: Yang manis siapa ya?
3: Kayak saya ya, Kang Titis ya.
6: Ya betul lah.
7: Ya betul-betul manis. Makanya orang Semarang itu manis-manis semua.
6: Gantian ya, Pak ya.
7: Jadi kalau orang luar mungkin ke Semarang
6: ya kaget, Pak, kadang-kadang.
7: Kaget. Loh, kok manis ya?
6: Makanya kok manis semua?
7: Ditambah garam, kok manis ya gitu. Maka tidak asing kalau dikatakan orang Semarang itu halus dan manis, itulah efeknya gitu.
3: Aduh, keren, luar biasa.
6: Banyak makan makanan Semarang kok jadi orang manis nanti.
3: Oke deh.
6: Fun fact-nya, Pak, ternyata kalau Pak Nova tahu lumpia Semarang itu memang makanan peranakan sebetulnya, Pak.
3: Iya.
6: Antara makan Chinese Jawa itu pos betul.
3: Iya, benar-benar perpaduan gitu ya.
6: Perpaduan.
3: Kolaborasi ya. Iya. Oke deh kalau gitu. Ini sudah di menit 55. 2 menit untuk Pak Samsul sebagai penutup, apa yang ingin disampaikan silakan.
6: Cih, monggo Pak Samsul.
7: Ya, selamat siang untuk Pro R
3: R4.
7: Perempat RRI Nasional dan Semarang dan sekitarnya. Kami berharap memang budaya menjadi salah satu tujuan wisatawan ya. Budaya tidak pernah kita lupa. Budaya harus kita edukasi, harus kita lestarikan. Maka hari ini kita terkait dengan budaya, tidak membedakan budaya Jawa, Cina, Batak apapun. Jadi mari kita utamakan budaya di Indonesia, satu negara kesatuan Republik Indonesia. Gitu.
6: Baik. Terima kasih Pak Samsul. Jadi tidak ada batasan, Pak, ternyata budaya itu yang membentuk keberagaman kita ternyata.
3: Betul. Benar.
6: Ciri bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika.
3: Benar sekali, setuju. Oke deh, Mas Titis, Pak Samsul, terima kasih banyak ya.
6: Terima kasih, Pak Nova.
3: Ya. Salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Selamat siang, Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Abang Po, Nyaba Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Semarang. Lain waktu, lain kesempatan kita jumpa lagi. Ayem Ponopa Kalista mengakhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, Abang Po. Tapi Aye bakal temanin Abang Po terus hingga nanti pukul 15 atau pukul 3 sore.
2: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
9: Wakca jam 13.

0: yang bisa buat tidur cepat ini. Minum dulu lah. Lah, kenapa semua putih kayak gini? Di mana saya ini?
1: Bro, bro, kamu itu habis minum 4 butir obat cuma buat tidur cepat tanpa resep dokter lagi.
0: Lah, siapa kamu ini? Kata teman saya aman-aman aja, enggak apa-apa.
1: Lah, tuh teman kamu masuk rumah sakit jiwa.
0: Hah? Yang mana lagi dikit?
1: Teman dipercaya. Teliti dulu makanya sebelum dikonsumsi.
0: Anah, jadi lewat sih ini.
2: Alprazolam adalah obat golongan benzodiazepin yang biasanya diresepkan dokter untuk mengatasi gangguan kecemasan, serangan panik, atau insomnia berat. Tetapi hati-hati, ini bukan obat biasa. Alprazolam bekerja langsung pada otak dan sistem saraf pusat, membuat efek tenang yang kuat. Itulah sebabnya penggunaan tanpa resep atau pengawasan medis bisa sangat berbahaya. Salah satu bahayanya adalah ketergantungan. Orang yang mengkonsumsi Alprazolam secara terus-menerus bisa jadi tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, bahkan sakit tanpa obat itu. Lama-lama kebutuhan dosis lebih tinggi untuk merasakan efek yang sama, inilah yang disebut dengan toleransi. Dan jika tiba-tiba berhenti, bisa muncul gejala putus zat seperti gelisah ekstrim, kejang, bahkan halusinasi. Yang lebih mengerikan, jika dikonsumsi berlebihan atau dicampur alkohol dan obat lain, Alprazolam bisa menyebabkan overdosis, gangguan pernafasan, bahkan kematian.

0: 104 FM Suara Budaya Lampung.
1: Baiklah Mina Mogi, jenogam gaduh bergabung jama perempat RR Jakarta yang mengikuti program acara siaran budaya Nusantara. Dan saat ini si kamu kembali jama perempat RR di Bandar Lampung. Setelah waktu jam 14 ya, gak melangkah dalam program acara beranda pagani. Jadi tetap bersama perempat RR di Bandar Lampung di gelombang 10.5 MHz Suara Budaya Lampung.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Wahca jam 14.
2: Minamogi Presiden Prabowo Subianto merayakan kemenangan Timnas Indonesia atas Thailand pada pertandingan final FIFA Asian Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin malam yang ditentukan melalui adu penalti. Indonesia menang 4-2 dalam drama adu penalti setelah kedua tim bermain imbang 2-2 hingga perpanjangan waktu. Empat penendang Indonesia yakni Kevin Dix, Dick Dean James, Elkan Bagot, dan Seni Petinama sukses menjalankan tugasnya dan mencetak gol. Sementara dua penendang Thailand, Saras Yoyen dan Nathapon Seria gagal. Tendangan Saras membentur tiang gawang, sedangkan eksekusi Seria berhasil ditepis kiper Indonesia, Emil Audero. Presiden Prabowo menyaksikan langsung pertandingan dari tribun VIP SUGBK tanpa bersuara ketika Indonesia memastikan kemenangan. Sebelum ditentukan melalui adu penalti, kedua tim bermain imbang 2-2 hingga perpanjangan waktu. Informasi selanjutnya. Indonesia menjuari FIFA Asian Cup 2026 setelah memenangkan adu penalti melawan Thailand, menyusul imbang 2-2 selama 120 menit dalam final di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta Senin malam. Ini adalah trofi internasional pertama Indonesia di luar medali SEA Games yang berapa kali diperoleh Indonesia. Dean James membawa Indonesia unggul 1-0 untuk kemudian disamakan Ikhlas Sanron. Thailand berbalik memimpin 2-1 pada babak perpanjangan waktu lewat Peradol Chamrasame sebelum Elkan Bagot menyamakan kedudukan 2-2. Indonesia akhirnya menang setelah menyudahi adu penalti dengan 4-2. Demikian sikap Leonardo Henry Pasya melaporkan di waktu jam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dawa minamwagi ya. Saat ini Sikam Bang Leon ngajari minamwagi dalam program acara obrolan dawa gani ya, atau obrolan siang hari. Dan kita mengangkat topik moderasi beragama dalam membangun kerukunan di tengah keberagaman bersama narasumber Bapak Muhtadin Esfil, Magister Agama ya. Nah, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muhtadin.
1: Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, ini Bang Leon manggilnya apa nih? Pak Muhtadin atau Bang Muhtadin?
1: Bisa semua ya.
0: Nah, ini pertanyaan yang pertama ini, sarjana fil itu apa maksudnya? Filsafat atau ya, apa?
1: Sarjana filsafat Islam itu, S-fil itu.
0: Oh, filsafat Islam, berarti dari Usuluddin ya?
1: Ya, sebenarnya betul.
0: Iya. Ya, Pak Muhtadin ya, tema kita siang hari ini yaitu moderasi beragama dalam membangun kerukunan di tengah keberagaman ya. Nah, pertanyaan pertama dari Bang Leon ini, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan moderasi beragama ya? Kita kan tahu nih, agama di Indonesia ini kan ada 6 ya yang diakui. Nah, dan mengapa penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari?
1: Oke, baik-baik. Oke, terima kasih atas pertanyaannya ya, yang sangat bagus.
0: Ya.
1: Pertama, kita berkaitan dengan moderasi ini adalah bahwa secara singkat tentu definisinya adalah moderasi beragama adalah cara pandang, kemudian sikap dan perilaku dalam menjalankan ajaran agama secara adil dan seimbang. Ini ada kata kuncinya di sini. Mm-hmm. Sikap dan perilaku dalam menjalankan agama itu secara adil dan seimbang, serta tidak ekstrim dan berlebihan. Nah,
0: yeah,
1: adil dan seimbang dan tidak ekstrim dan berlebihan. Itu kalau dari definisi ya.
0: Mm-hmm. Wah, adil dan seimbang, tapi juga tidak ekstrim ya.
1: Nah, betul, betul. Mm-hmm.
0: Nah, okay, itu secara definisi. Lalu yang lainnya?
1: Oke, okay, baik. Mm-hmm. Kemudian, saya lebih suka, di sini kan ada istilah ekstrim dan juga radikal kadang-kadang ya. Mm-hmm. Kalau saya lebih kepada serta tidak ekstrim dan berlebihan, artinya tidak secara radikal. Kalau radikal itu kan dari asal kata radik ya, dalam definisi perspektif filsafat itu ada kan radik itu kan mengakar, menghujam ke dalam tanah.
0: Yeah.
1: Artinya kalau setiap orang beragama itu wajib dong tentu memiliki pemikiran dan pengalaman agama yang mengakar secara personal tapi ya.
0: Iya.
1: Tapi kemudian untuk secara sosial tentu dia harus mengedepankan nilai-nilai sosial, apa namanya, toleransi terhadap sesama.
0: Mm-hmm. Iya, gitu. Berarti di sini yang ditekankan adalah nilai toleransinya ya. Nah, betul. Tapi ada juga ini Pak ya. Kadang-kadang karena kita terlalu moderasi nih dalam beragama ya. Tapi kadang-kadang kita juga mencampur adukan tuh ajaran agama ya. Nah, itu bagaimana?
1: Baik. Tentu perlu kita pahami bahwa yang dimaksud dengan moderat itu bukan kita mencampur adukan. Bahkan mungkin pertanyaan sebagian orang, nanti kalau kita moderat, terlalu moderat, kemudian nanti kita akan melunturkan pemahaman kita sendiri kan.
0: Mm-hmm.
1: Nah, tentu tidak, jelas sekali tidak, bahwa moderat yang dimaksud tidak menghendaki adanya toleransi yang kebablasan.
0: Iya. Yeah.
1: Muslim tidak dibenarkan mengonsumsi makanan atau minuman haram dengan alasan toleransi kepada umat lain. Tidak boleh. Kan? Tetapi misalnya orang masyarakat atau teman-teman kita dari Kristiani, tidak boleh juga dia misalkan memaksa dirinya harus mengikuti puasa di bulan Ramadan karena dia toleransi.
0: Yeah. Nah,
1: tidak boleh. Karena ada batasannya. Artinya toleransi di sini adalah kita membiarkan keyakinan orang lain dan kita menghormatinya tanpa orang lain memaksakan kehendak untuk meyakini apa yang ia yakin.
0: Iya. Nah, tadi kita sudah membahas sedikit ya tentang keberagaman agama yang ada di Indonesia ya. Nah, ini mengapa ini keberagaman agama di Indonesia ini perlu kita lihat sebagai kekuatan ya, tapi bukan sumber perpecahan. Karena kan kadang-kadang karena kita terlalu fanatik dengan agama, kita menganggap lebih baik daripada yang lain begitu ya, sehingga terjadi benturan-benturan. Nah itu.
1: Ya.
0: Tapi di sini kita yang Bang Leon tanyakan, dari sisi baiknya, dari sisi positifnya ya, mengapa keberagaman agama di Indonesia ini perlu dilihat sebagai kekuatan, bukan sumber perpecahan?
1: Betul, betul, betul sekali. Yang pertama adalah bahwa masalah keyakinan kan, masalah agama adalah masalah keyakinan kan. Masalah keyakinan itu adalah hak, hak mutlak bagi Tuhan. Siapa yang disinarinya dengan sesuatu yang ia kehendaki, maka dia mengambil agama yang ia kehendaki. Seperti itu. Jadi tidak ada hak manusia apapun, siapapun, dia untuk memaksakan. Artinya ada sebuah statement yang sangat bijak dari para ulama kita bahwasanya perbedaan itu adalah rahmat.
0: Perbedaan adalah rahmat ya.
1: Saya sering mencontohkan kepada banyak, di banyak tempat dan termasuk bahwa seakan-akan kita ini berjalan di dua rel yang berbeda. Artinya rel itu kan ada sebelah kiri dan kanan. Sesungguhnya walaupun kita berbeda posisinya, tapi satu tujuan kita adalah menuju satu titik kan. Sampai pada titik satu tujuan. Artinya sama-sama kita menjaga toleransi, kemudian menjaga kerukunan umat beragama. Tidak ada lain tujuan kita, hanya kebersamaan. Karena memang agama itu kan punya inti pokok ajaran, ada juga puru atau cabang. Nah, kemudian moderasi beragama ini salah satu fungsinya adalah menjaga bagaimana kita tidak menerjang inti pokok ajaran dari agama itu sendiri. Contohnya misalnya kasih sayang kan. Sayang, kemudian kemudian kita saling menghormati, kita moderat dalam bertindak dan sebagainya, itu kan inti pokok ajaran. Tapi kemudian ketika kita mengamalkan sebuah cabang, misalkan saya karena saya bisa mengaji misalkan, kemudian saya membaca Quran secara keras-keras di dalam, katakanlah di dalam suatu komunitas saya yang posisi tengah malam, kemudian orang baru pulang kerja yang sangat mengantuk dan perlu istirahat, kan artinya saya berada pada ketidakbijakan dalam mengamalkan puru atau cabang. Sebenarnya itu kan menentang bahwa di mana letak kasih sayang saya terhadap teman saya yang harusnya memiliki hak untuk dia istirahat. Hal-hal sederhana seperti itu sebenarnya adalah contoh daripada bagaimana kita mendudukkan perkara moderat atau moderasi beragama dalam kehidupan.
0: Seperti itu. Berarti berarti kita juga harus menghormati ya dari agama-agama lain ataupun menghormati teman-teman kita, tetangga-tetangga kita ya dalam melakukan ibadah, begitu ya maksudnya ya. Nah, kemudian sejauh mana ini sikap saling menghormati antar umat beragama ini dapat memperkuat kerukunan di masyarakat?
1: Betul, betul. Bahwa kerukunan kita saling menghormati itu adalah fondasi yang sangat kuat kan. Karena Mas Rian, karena salah satu hal yang paling memicu keretakan itu adalah merasa paling benar kan?
0: Iya benar.
1: Merasa paling benar. Merasa benar itu suatu yang harus kan? Merasa benar. Tetapi merasa paling benar, kemudian merasa paling benar, kemudian diri kita paling benar atau golongan kita paling benar, nah itu menjadi pemicu. Jangankan kita yang di luar agama, misalkan contoh di dalam agama Islam sendiri, kita punya pendahulu-pendahulu yang memang sudah berbeda. Misalkan para fuqaha ahli fikih kita ada empat, misalnya paling minimal kan. Kemudian para mufassir kita berbagai latar belakang dan mengeluarkan tafsir-tafsir agama yang luar biasa kan. Tapi perbedaan-perbedaan dalam hal itu, cabang itu adalah suatu keniscayaan. Nah, menyadarkan diri kita secara personal dan juga kita bisa mensosialisasikan kepada masyarakat kita, kepada keluarga kita adalah menjadi satu langkah yang sederhana yang mestinya menjadi prioritas bagi kita. Agar apa? Agar timbul kesadaran bahwa sebenarnya kita ini satu NKRI, katakanlah dalam konteks Indonesia kan. Kita semuanya bersaudara, tidak hanya saudara sesama Islam, tetapi saudara dalam bingkai kebinekaan kita, dalam sesama manusia, dan lain sebagainya itu.
0: Ya, Minamogi pendengar perempat RRI Bandar Lampung, saat ini kami masih membahas tentang obrolan dawakani ya, tentang moderasi beragama dalam membangun kerukunan di tengah keberagaman bersama narasumber Bapak Muhtadin Sarjana Filsafat Magister Agama, dosen UIN Raden Intan Lampung. Ya, kembali ke topik kita ya. Tadi Pak Muhtadin membahas benar dan merasa benar nih. Nah, mengingat Bapak Muhtadin ini rekam jejaknya dari Usuluddin ya.
1: Iya betul.
0: Ini Bang Lim mau nanya nih, apa sih yang membedakan antara benar dengan merasa benar itu?
1: Betul, betul. Oke, okay. Yang pertama bahwa terletaknya pada ego.
0: Iya.
1: Ego, artinya begini, kebenaran itu adalah tujuan dari setiap individu maupun masyarakat. Memang kebenaran adalah tujuannya kan. Kemudian ketika kebenaran itu sudah menjadi pegangan kita, maka kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Nah, tanpa kita memaksakan kehendak kita terhadap kebenaran yang kita kita yakini kan. Nah, kemudian ketika kebenaran yang kita yakini lalu kita paksakan terhadap orang lain, nah itu namanya kan memaksakan kehendak kita terhadap keyakinan. Karena keyakinan yang kita yakini tentu berbeda dengan keyakinan orang lain yang mereka yakini. Oleh karena itu, misalkan dalam epistemologi Islam ya, ada istilah ada ayat yang paling sederhana misalnya lakum syaliyadin kan. Agamamu adalah agamamu dan agamaku adalah agamaku. Kan ayat tentang toleransi terhadap sesama, kan? Dan misalkan ada ayat lain la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Mengapa kita memaksa orang lain untuk memahami? Toh beragama saja tidak ada paksaan, artinya memeluk siapapun. Nah, mengapa terkadang dalam konteks kita dalam suatu agama, misalkan Islam, nah dalam urusan puru atau cabang kita sering berbeda dan saling mendominasi dan merasa paling benar seperti itu kan?
0: Wah, ini Pak Mutar ini sepertinya bacanya dulu ya Ulumuddin ya. Ya deh, lanjut lagi ya pertanyaan berikutnya ya. Tantangan terbesar kita ya dalam membangun kerukunan umat beragama di tengah masyarakat yang semakin beragam ya, terutama di era digital ini nih, bagaimana nih?
1: Oke, baik. Tantangan terbesar itu sebenarnya pertama adalah bahwa kita dihidup di era digital ini kan, informasi itu berseliweran sangat luar biasa kan. Artinya informasi ini bagaikan pedang bermata dua. Teknologi yang kita gunakan bagaikan pedang bermata dua. Artinya satu sisi bukan alat yang luar biasa. Dalam konteks moderasi misalkan, kita bisa mensosialisasikan sejauh dan sebanyak mungkin. Tetapi dalam konteks lain, bahwa sisi lain daripada teknologi tadi, semua orang bisa memproduksi konten. Dan tidak semua orang bijak dalam memaknai konten.
0: Iya, benar sekali.
1: Artinya dalam misalkan dalam Usuluddin itu ada istilah hermeneutik. Hermeneutik itu kan mengungkap makna dari sebuah pesan. Artinya pesan yang kita terima tidak boleh kita

0: dalam menanamkan anak-anak betul bahwa apa namanya pendidikan yang paling utama itu yang paling dasar dialami oleh seorang anak adalah dalam keluarga kan. Mm-hmm. Nah tentu dalam keluarga ini menanamkannya adalah bagaimana menanamkan kepada anak bahwa kita ini memang dasarnya berbeda. Yeah. Contoh saja, tidak usah jauh-jauh, misalkan anak kita lebih dari satu, masalah selera makanan kan.
1: Yeah.
0: Ada yang suka telur, ada yang tidak suka tapi dia suka ikan dan sebagainya. Mm-hmm. Nah penanaman itu harus kita tanamkan bahwa ya tidak bisa dipaksakan dia tidak suka kan.
1: Yeah.
0: Atau karena memaksa sehingga menjadi berantem dan sebagainya. Mm-hmm. Kemudian dalam misal lingkup yang lebih luas, misalkan di sekolah kan.
1: Yeah.
0: Di sekolah sudah majemuk kan, ada yang mungkin beragama Islam, ada yang non muslim dan sebagainya. Tentu peran guru dalam menyampaikan nilai-nilai kebersamaan dan moderasi itu adalah sangat vital. Mm-hmm. Misalnya dalam konteks ini, misal dalam konteks mata pelajaran PKN, yeah, ada agama, ada sejarah kan.
1: Mm-hmm.
0: Walaupun mungkin secara kurikulum tidak tertulis, tapi kita harus menyentuhkan nilai-nilai kebersamaan tadi.
1: Iya.
0: Sehingga nanti anak-anak kita jauh dari pembulian, jauh dari hal-hal yang negatif lain, yang menjadikan mereka saling menghormati satu sama lain, seperti itu.
1: Iya. Nah, lalu untuk di dunia pendidikan sendiri ya, ini bagaimana sih caranya kita bisa mengajarkan toleransi kepada anak ya?
0: Iya.
1: Pendidikan atau keluarga tanpa membuat mereka kehilangan pemahaman terhadap agamanya sendiri. Jadi kita mengajarkan toleransi kepada anak, tapi tetap membuat mereka yakin terhadap pemahaman terhadap agama sendiri. Nah itu bagaimana?
0: Betul. Baik. Keterkaitan bahwa bagaimana kita menanamkan toleransi, tapi tetap mereka dalam pemaham sendiri itu tidak luntur, artinya semakin kuatkan. Nah, yang pertama bahwa saya kembali kepada apa yang saya ucapkan di awal tadi bahwa bahwa menanamkan kepada mereka itu adalah pemahaman bahwa kita ini memang dari awal sudah berbeda.
1: Yeah.
0: Artinya Tuhan itu hendak mengajarkan kepada kita bahwa kita ini memang berbeda. Mm-hmm. Jadi sama lain, tujuannya adalah saling mengenalkan dalam konteks Quran seperti itu ya.
1: Yeah.
0: Kemudian jangan memaksakan sesuatu yang berbeda harus sama, dan sebaliknya jangan menyamakan sesuatu yang memang berbeda seperti itu. Nah, jadi sehingga kalau di sekolah kan ada, misalkan ada suku Jawa, ada suku Lampung, ada sebagainya. Nah, kita mulai dari nilai-nilai terkecil, misalkan saling menghormati antar suku kan.
1: Yeah.
0: Bahwa walaupun mereka sukunya berbeda, bahwa mereka bahasanya berbeda, tetap mereka adalah saudara kita dalam lingkup kebinekaan Indonesia.
1: Yeah.
0: Seperti itu. Atau dalam lingkup agama walaupun berbeda, tetapi tetap bahwa mereka adalah saudara kita. Nah, nilai-nilai yang sederhana tadi ketika kita jadikan aturan yang terus-menerus didengar oleh anak-anak kita, bahkan dalam masyarakat, tentu aturan tersebut menjadi diingat dan kemudian menjadi karakter yang kemudian akan dibawa dalam lingkup yang lebih luas, lingkup sosial seperti itu.
1: Iya. Nah, selanjutnya mengapa ini masyarakat ya perlu berhati-hati terhadap narasi yang sengaja mempertentangkan satu kelompok agama dengan kelompok lainnya, Pak Ustadz?
0: Oke, baik. Benar-benar bahwa perlu berhati-hati itu adalah sikap yang harus dimiliki. Bahwa media sosial itu sangat luar biasa berseliweran informasi yang tidak bisa dikontrol kita. Dari kehati-hatian memvalidasi data itu adalah suatu hal yang keniscayaan.
1: Iya.
0: Misal ketika kita punya grup WhatsApp lah, ketika ada orang yang nge-share suatu informasi yang judulnya provokatif dan sebagainya kan, kadang-kadang tanpa validasi, kadang-kadang orang yang suka share itu dia akan nge-share padahal belum dia buka. Nah, oleh karena itu memahami makna sesungguhnya di balik pesan itu perlu kita awasi, bahwa ketika pesan ini saya sampaikan ke grup lain, apa yang akan menjadi respon orang, ataukah ini menjadi gejolak sosial. Nah, artinya harus berhenti di saya kalau demikian, seperti itu. Nah, jadi sehingga kita dalam bersosial, bermedia sosial menjadi bijak, karena tadi kita sudah mengajarkan kehati-hatian dari pribadi kita.
1: Iya. Ya, Mila Mogi, tentunya masih bersama Perempat RRI Bandar Lampung ya, dalam obrolan

0: Wagani yang mengangkat topik moderasi beragama dalam membangun kerukunan di tengah keberagaman bersama narasumber kami Bapak Muhtadin Sarjana Filsafat MAG, Dosen UIN Radin Intan Lampung. Ya, Pak Muhtadin, pertanyaan Bang dan berikutnya ya. Di Al-Qur'an itu kan banyak sekali nih kalimat ataupun firman tentang afala yaqilun ya.
1: Betul.
0: Nah, afala yaqilun, apakah kamu tidak berpikir ya?
1: Betul, betul. Nah,
0: ini bisa enggak Bapakmu tadi menjabarkan afala yaqilun ini dalam kehidupan moderasi beragama?
1: Silakan. Okay, misalnya begini, betul sekali bahwa di dalam Quran itu ada afala taqilun, afala tatafakkarun ya.
0: Yeah.
1: Kemudian ada ayat yang pertama yang pertama kali turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yeah. Ya. Bagaimana kemudian sesungguhnya pesan tersembunyi dari ayat Tuhan itu adalah bagaimana kita memaksimalkan potensi akal kita dalam menimbang segala sesuatu. Artinya tidak hanya memikirkan sesuatu yang literal atau tekstual kan.
0: Yeah.
1: Ayat Allah itu kan terbentang tekstual dan non tekstual kan.
0: Yeah.
1: Artinya kauniyah dan kauliyah. Artinya kalau Quran itu memang bisa dibaca, kemudian kita maknai tafsirannya dari orang-orang yang ahli tafsir dan lain sebagainya. Tapi ayat-ayat Tuhan yang terbentang, yang bahkan manusia tidak mampu memaknainya, adalah ayat yang lebih luas lagi dari semua itu. Artinya dalam konteks moderasi beragama, kita tidak boleh gegabah dalam mengolah semua informasi, semua media sosial yang kita hadapi. Perlu kita carikan dulu kebenarannya, kemudian perlu kita carikan dulu sesungguhnya informasi ini benar apa tidak, siapa sumbernya.
0: Yeah.
1: Sehingga ketika kita bisa memaknai seperti itu, akhirnya kita bijak dalam dalam mengambil sebuah kesimpulan. Karena kalau kita lihat banyak sekali antara dikarenakan pesan-pesan yang kurang terkonfirmasi kebenaran di media sosial, sehingga menimbulkan konflik kan.
0: Yeah.
1: Baik itu istilahnya ada konflik antar warga, ada konflik antar pemuda dan sebagainya. Itu sebenarnya permasalahannya adalah miskomunikasi.
0: Yeah.
1: Bagaimana sesungguhnya informasi itu diolah sehingga informasi itu kemudian ditelan mentah-mentah menjadilah langsung dieksekusi maksud dari informasi yang ditelan tadi tanpa dikonfirmasi seperti itu.
0: Nah, berikutnya seperti apa bentuk dialog antar umat beragama yang efektif ya, selain dialog seperti kita ini ya, agar tidak hanya bersifat seremonial, Pak Muhtadin. Jadi dialog antar umat beragama misalnya perbincangan-perbincangan, diskusi-diskusi begitu ya, supaya itu efektif untuk masyarakat kita dan tidak hanya bersifat seremonial.
1: Baik, sebenarnya kalau bicara dialog ya, di Provinsi Lampung sendiri ada FKUB namanya ya. FKUB dan di UIN ada Intan sendiri, dan di beberapa universitas ada namanya Rumah Moderasi kan.
0: Iya.
1: Kemudian sebenarnya kalau kita bicara bagaimana sesungguhnya agar tidak seremonial saja kan, dia terimplementasikan di dalam kehidupan adalah tentu praktek daripada toleransi tadi memang harus tersampaikan kepada masyarakat yang paling dasar. Tidak hanya tugas akademisi, tugas pemerintah, tetapi sesungguhnya informasi terhadap orang-orang yang di bawah masyarakat umum pada umumnya harus tersampaikan. Mungkin melalui ceramah-ceramah agama, kemudian seminar-seminar, kemudian arah-arah daripada pemerintah setempat. Nah, kemudian kolaborasi, kemudian kebersamaan dalam mewujudkan cita-cita dan juga jauh daripada perpecahan antara sesama itu juga diupayakan melalui konteks budaya misalkan. Misalkan dalam masyarakat Lampung itu ada istilah pilih sendiri kan?
0: Iya, pilih sendiri.
1: Philip sendiri itu ada banyak nilai-nilainya, diantaranya adalah sake sembayan kan,
0: potong-potong.
1: Kemudian bagaimana masyarakat dihimpun, kemudian tidak hanya Islam, semua masyarakat dalam suatu wilayah itu bisa bergotong royong dalam suatu tindakan yang nyata seperti itu. Itu kan adalah nilai-nilai yang tercermin, kalaupun dia tidak secara khusus dia membicarakan agama, tapi kebersamaan kita dalam masyarakat sebenarnya adalah membangun kebersamaan yang lebih solid dalam sosial seperti itu.
0: Iya. Lalu dalam moderasi beragama ini ya, bagaimana sih sikap kita yang tepat ya ketika kita memiliki tetangga misalnya ataupun rekan kerja yang berbeda keyakinan ataupun agama dengan kita?
1: Oke, baik. Perbedaan terhadap tetangga yang berbeda agamanya dengan kita adalah wajib kita menghormati mereka, memuliakan mereka dalam konteks sosial. Artinya ketika mereka melaksanakan agamanya, silahkan dilaksanakan. Karena memang prinsip-prinsip yang inti dari agama tadi adalah prinsip kasih sayang. Memang misalkan Allah sudah mengajarkan kepada kita Bismillahirrahmanirrahim kan, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau Allah saja memaklumi dan kasih sayang, mengapa kita makhluknya sama makhluk saling membenci seperti itu kan? Artinya sangat menghormati, menyayangi tetangga kita. Nah, karena itu bukan daripada masalah-masalah yang uluhiyah atau masalah pokok ya. Masalah pokok dalam agama itu hanya cabang-cabang, dan cabang-cabang inilah yang memiliki potensi yang sangat besar dalam perbedaan, karena tafsir dari agama namanya. Jadi tafsir agama itu berbeda satu dengan yang lain. Yang menjadikannya perpecahan adalah ketika memaksakan tafsir pribadi kita dengan tafsir orang lain harus sama. Nah, itu yang perpecahan di antara masyarakat.
0: Ya, tadi membahas tentang perbedaan ya. Nah, tentang perbedaan ini, bagaimana sih cara kita menghadapi perbedaan pendapat keagamaan ya, agar tidak berubah menjadi saling menyalahkan? Karena kan tadi kan ada gambaran sedikit ya, perbedaan tafsir dan lain sebagainya. Silakan.
1: Oke, baik. Perbedaan pandang keagamaan agar tidak saling menyalahkan. Betul. Bahwa begini, dalam konteks moderasi ini, sesungguhnya yang dimoderasikan adalah pemeluk agama kan, bukan agama.
0: Iya, benar sekali.
1: Bicara agama sudah final, karena memang agama itu berasal dari Tuhan yang Maha Kuasa dan mutlak kebenarannya. Dan nilai yang terkandung dalam agama itu adalah nilai yang universal, yang pasti disepakati oleh setiap orang dalam ranah universal. Tapi yang masalah adalah dalam konteks moderasi beragama adalah sikap orang atau pemaknaan orang terhadap agama tadi, sehingga menimbulkan perilaku dan dalam menjalankan agama tadi agak berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan ini adalah ciri-ciri ekstremis tadi, baik dia dalam lingkup personal maupun sosial. Tentu kalau menurut saya, hemat saya adalah mendudukkannya adalah di pemahaman. Bagaimana kita mensosialisasikan pemahaman orang terkait dengan toleransi tadi sampai kepada ranah-ranah yang paling bawah dalam masyarakat tentunya. Sehingga ketika kita sudah paham betul bahwa sesungguhnya dalam cabang-cabang itu memang semestinya kita berbeda, nah, kemudian nanti akan menimbulkan keyakinan dalam hati bahwa ya sudah, kalau begitu saya akan menjalankan apa yang saya yakini. Dan ya, silakan saudara-saudara saya di luar diri saya menjalankan keyakinannya dengan baik tanpa saling mengintervensi.
0: Nah, ini selanjutnya berkaitan dengan perempat ya, tentang kebudayaan ya. Seberapa penting sih sebenarnya budaya lokal kita ya dan kearifan masyarakat kita dalam mendukung kerukunan antar umat beragama ini?
1: Baik, budaya lokal ya. Budaya tentu bicara nilai-nilai yang ada di masyarakat kita. Seberapa penting? Sangat penting saya kira. Karena budaya itu kan melekat di dalam struktur sosial dan budaya dari masyarakat itu. Nah, budaya ini tentu dalam ranah, misalkan dalam ranah Islam, nilai-nilai budaya yang terkandung itu tentu menjadi alat untuk merekatkan dan mempersatukan masyarakat. Nah, misalkan dalam budaya lokal yang kita singgung di awal tadi, di Lampung ini misalkan ada Pi Ilu Pesenggiri kan?
0: Benar sekali.
1: Bajaat Adok, kemudian menyimak, menghormati.
0: Benar sekali. Ya.
1: Kemudian ada sakai sembayan, ada pilpres sendiri, apa namanya?
0: Pilpres sendiri, sakai sembayan.
1: Sembayan, menyimak.
0: Dengan nyapu.
1: Kalau kita lihat esensi dari budaya yang ada itu adalah esensinya adalah sangat Islami, karena dia mengajarkan mengajarkan menghormati, mengajarkan gotong royong, ya. Misalkan dalam konteks itu kan, misalnya ada istilah ayat itu watawanu alal birri wattaqwa kan?
0: Iya.
1: Kemudian tawanu alal ismi wal udwan. Jadi kalian tolong menolong dalam kebaikan, jangan sebaliknya. Nah, ini sangat penting saya kira, apapun budayanya, dimanapun tempatnya, ketika budaya itu bisa membersamai masyarakat, tentu ini menjadi perekat yang sangat penting dalam konteks moderasi. Karena budaya itu kan akan menggiring kebersamaan dalam sebuah acara misalkan ya. Itu pasti budaya itu tidak akan melihat dia agama apa, ya kan, sukunya apa. Nah, dalam hal inilah menjadi penting agama budaya tadi, dikarenakan dia memiliki istilahnya alat rekat sosial dalam masyarakat, sehingga ketika masyarakat sama-sama menjadikan budaya itu sebagai wadah daripada persatuan, tentu perpecahan yang kita sebutkan tadi tidak akan terjadi.
0: Iya. Nah, berikutnya apa indikator ya bahwa moderasi beragama sudah benar-benar diterapkan dalam kehidupan masyarakat kita ya, bukan sekedar menjadi slogan?
1: Baik, indikatornya adalah ketika moderasi beragama itu sudah disadari, dimaknai, dan diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat, tentu kita akan melihat ketiadaan perpecahan. Nah, mengapa perpecahan terjadi? Dalam sudut pandang moderasi beragama tadi adalah salah satu pemicunya adalah memaksakan tafsir agama yang kita yakini dengan orang lain. Indikator yang paling mudah adalah ketika masyarakat mereka saling gotong royong, bantu membantu, kemudian saling menghormati satu sama lain dalam masyarakat, hidup dan sebagainya. Nah, itu indikator bahwa moderasi beragama itu terimplementasikan. Walaupun masyarakat tidak mengetahui secara jelas apa sih moderasi beragama, tapi sesungguhnya secara implementasi mereka sudah melaksanakannya karena saling menghargai tadi.
0: Ya, Pak Mutadin ya, mengingat Pak Mutadin ini dulunya di filsafat ya, Usuluddin ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Bang Leon ini ya. Kan ada itu di kitabnya Imam Ghazali ya, Iyalumuddin ya. Di antaranya yang membahas tentang apalah artinya mata tanpa cahaya itu ya. Itu sudah tidak asing lagi ya. Nah, bisa enggak dijelaskan filosofi ini ya, apalah artinya mata tanpa cahaya ini dalam kehidupan moderasi beragama? Karena kan semua itu kita butuh tuntunan begitu kan, butuh petunjuk dan lain sebagainya. Silakan.
1: Baik, apalah arti mata tanpa cahaya dan apalah arti cahaya tanpa mata?
0: Benar sekali.
1: Oke, begini, saya melihatnya itu adalah relasi antara akal dan wahyu ya. Ketika wahyu itu adalah sebagai cahaya yang diperuntukkan untuk akal. Ketika mata kita terpejam, disuruh melihat cahaya yang terang tentu tidak bisa. Artinya ketika mata kita, akal kita, walaupun agama itu sudah diturunkan Allah ke muka bumi, tapi ketika akal kita tidak sempurna, maka tidak berfaedah. Maka dan sebaliknya, ketika mata kita bisa melihat di kegelapan malam, tentu kita bisa melihat, nah kita akan kesusahan. Karena akal itu tidak sempurna, dikarenakan apa? Karena tidak ada yang mencahinya atau wahyu tadi. Nah, dalam konteks moderasi beragama, saya kira bahwa mengoptimalkan akal sebagai perintah agama tadi, apalah tabun ikra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu semuanya adalah perintah-perintah untuk memaksimalkan akal, dan agama sebagai penuntun kehidupan kita, penuntun. Jadi tentu kedua-duanya itu adalah menjadi saling berkait mengait dan tidak bisa dibandingkan. Yeah. Artinya sesungguhnya ketika seorang pribadi muslim itu sudah bisa mengamalkan antara cahaya dan mata tadi, tentunya tidak lagi saling menyalahkan, karena itu wahyu itu sebagai penuntun daripada akal itu sendiri.
0: Iya, iya. Ya, karena kan sesuatu yang terbatas tidak mungkin menembus sesuatu yang tidak terbatas, ya. Ya, sebagai penutup Pak Mutadin, ya, apa pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar kita perempat RRI Bandar Lampung, ya, agar keberagaman ini tetap menjadi kekuatan untuk menjaga kerukunan dan persatuan? Silakan dijelaskan, waktu dan tempat kami persilakan.
1: Oke, baik, terima kasih. Saya kira untuk penutup bahwa dalam memelihara kerukunan kita, sebagaimana kita ketahui bahwa ada dua mata pisau antara ketika kita melihat Indonesia dalam konteks keberagamannya, ya. Satu sisi itu merupakan kekuatan kita, kemajemukan itu adalah kekuatan, tapi satu sisi ketika kita tidak bisa menjaganya, maka itu menjadi potensi konflik. Artinya, statement dari saya bahwasanya menjadi benar itu adalah suatu keniscayaan, tapi merasa paling benar itu tidak diperbolehkan.
0: Ya, terima kasih Pak Mutadin, ya, atas kerjasamanya, dialog dalam obrolan Dawagani. Semoga selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, minamogi demikian pembahasan kami, ya, tentang moderasi beragama dalam membangun kerukunan di tengah keberagaman, bersama narasumber kita Bapak Mutadin, Sarjana Filsafat, Magister Agama, dosen UIN Raden Intan Lampung. Dengan demikian, sampai di sini Bang Leon menemani Minamogi dalam program acara Obrolan Dawagani.

0: dan mereka punya pemahaman sendiri. Dan kita yang tua ini dianggap mereka tuh kolot. Hal yang penting dalam pola asuh anak itu ya pendidikan agamanya, Bi.
1: Pendidikan agama di dalamnya terdapat pengetahuan yang dapat membentuk kepribadian dan sikap seorang anak, agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang memiliki karakter yang baik dan memahami mana yang baik dan mana yang buruk.
2: Mengenal teka-teki masyarakat Lampung.
3: Ngedimung-dimung tegatung wat anak lain jang. Ngedimung-dimung tegatung ngeme anak lain ijan. Nyokidah.
2: Artinya berjuntai-juntai tergantung. Punya anak bukan tangga. Jawabnya petah di batang atau petai di pohon.
4: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Rompat FM Suara Budaya Lampung.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom. Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
2: Dalam menyambut bulan suci Ramadan, Lampung memiliki tradisi yang unik yang disebut Belangiran atau Belangiran, yakni ritual mandi untuk mensucikan diri sebelum menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Tradisi ini diharapkan mampu menjauhkan hati dan jasmani dari rasa benci, dendam, sombong, iri hati atau dengki agar lebih khusyuk lagi selama menjalankan ibadah puasa dari awal hingga selesai nanti. Proses Belangiran ini biasanya dilakukan oleh masyarakat bersama tokoh adat, pemuda-pemudi hingga petinggi pemerintahan. Selain bentuk rasa syukur dalam menyambut dan memaknai datangnya bulan Ramadan, tradisi Belangiran Lampung ini juga bertujuan sebagai upaya melestarikan sekaligus melindungi budaya daerah Lampung agar tidak punah seiring perubahan zaman. Aktivitas dimulai dengan puluhan muli mekanai atau pemudi dan pemuda Lampung yang berbaris rapi dengan membawa talam berisi tangkai padi, bunga tujuh rupa, dan sekam yang sudah dibakar. Setelah membasuh sebagian anggota tubuh dengan air langir, satu persatu muli mekanai ini masuk ke dalam sungai. Kemudian mereka saling menyiramkan air satu sama lain. Di dalam sungai itulah tradisi mandi untuk menyucikan diri berlangsung. Biasanya masing-masing dari anggota keluarga mengikuti prosesi ini, mendapatkan satu gayung air langir untuk memulai mandi. Beberapa perlengkapan yang digunakan dalam prosesi Belangiran yaitu air langir, bunga tujuh rupa, daun pandan dan setanggi. Air langir sendiri adalah air yang diambil dua hari sebelumnya dari tujuh sungai atau mata air yang berbeda di sekitar sungai yang akan dijadikan tempat berlangsungnya acara tersebut. Mengingat semakin kritisnya pelestarian budaya di tengah perubahan zaman saat ini, momen tahunan dari tradisi Belangiran Lampung adalah wujud kepedulian masyarakat Bener Lampung terhadap budaya warisan nenek moyang kita. Betapa keanekaragaman budaya yang ada di seluruh Nusantara ini sangatlah indah dan unik jika kita selalu berupaya untuk menjaga dan melestarikannya sepanjang waktu.

0: mengenal moto Kabupaten Lampung Selatan.
1: Kabupaten Lampung Selatan memiliki moto Rago Mufakat, yang berarti suka bermusyawarah untuk menuju mufakat. Filosofi dari moto ini adalah kebersamaan dan mufakat, yang artinya suka bermusyawarah untuk mufakat, mencerminkan budaya demokratis dan gotong royong.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sapei Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sapei Sapa diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sapei Sapa terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sapei Sapa sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

Dina Mogi, KBRI Seoul menggelar Festival Indonesia 2026 di Mulbistek Yudio Hanggang Park Minggu 4 Oktober 2026. Kegiatan digelar untuk memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI ya, hari ulang tahun ke-81 TNI, serta 53 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Korea. Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Korea, Cecep Herawan, pada kegiatan yang berlangsung di tepian Sungai Han mengatakan, tema kita tahun ini adalah Indonesia in Motion Advancing Partnership for Shared Prosperity. Tema ini menggambarkan perjalanan sebuah negara yang terus bertransformasi, melakukan industrialisasi, berinovasi, dan berinvestasi pada manusianya, kata Duta Besar RI untuk Republik Korea. Cece menjelaskan tema yang diusung juga menggambarkan hubungan Indonesia-Korea, kemitraan terus bergerak maju dari persahabatan menuju kepercayaan strategis dan menuju masa depan bersama, ucapnya. Informasi selanjutnya. BGN Republik Indonesia mulai menguji coba penyajian program MBG dengan sistem prasmanan langsung di ruang kelas. Uji coba tersebut melibatkan lebih dari 60 dapur SPPG di sejumlah daerah sejak Senin 5 Oktober 2026. Merespon hal itu, Kepala BGN Sudaryono mengatakan makanan diantar dari dapur menuju sekolah dalam kondisi hangat. Setelah tiba di sekolah, makanan langsung disajikan di ruang kelas hingga waktu antara proses pengolahan dan konsumsi dapat dipersingkat. Per hari ini, dari tanggal 5 Oktober, sudah di floating mungkin lebih dari 60 dapur untuk prasmanan di kelas. Jadi makanan dibawa hangat-hangat ke kelas, kemudian disajikan ke kelas, kata Sudaryono dalam keterangan di Jakarta Selasa 6 Oktober 2026. Demikian sikam Leonardo Henry Pasha, selamat lebih.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: 8,5 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Minam lagi. Gimana kabarnya sore hari ini di hari Selasa 6 Oktober 2026 ya. Dan kembali hadir Julita Pustika menemani Minam lagi semua di pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Dan kita langsung aja masuk program Prodangdut ya sore hari ini. Tentu programnya udah ditunggu-tunggu ya sama Minam lagi semuanya ya. Jadi yang mau request lagu ataupun juga kirim salam boleh banget, silahkan tentunya masih ditunggu di 255112 atau juga WhatsApp kita di 0811-7209-885. Kita buka penelpon pertama Pro Danok sore hari ini, ada siapa? Halo.
1: Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum.
1: Salam-salam, sehat?
0: Alhamdulillah sehat tuh kan. Pembuka pertama Pro Dangdut, gimana kabarnya?
1: Terima Allah tambah ganteng.
0: Masya Allah tambah ganteng, ya kan? Udah mandi iya. Belum bang? Kalau belum mandi kayaknya gak ganteng bang.
1: Masa ya orang ganteng belum mandi?
0: Jadi kalaupun orang ganteng mau udah mandi mau enggak tetap guanteng ya?
1: Ya iyalah.
0: Oh gitu, lagi sibuk apa bang?
1: Apa?
0: Lagi apain?
1: On air.
0: On air, aduh ya. Masya Allah ya. Nemenin Julita ya, ya kayak kemarin ya.
1: Ya betul.
0: Betul. Lagunya nih ada Sampai Kapan dari Kenurjanah, Cukup Hanya Kamu Siti KDI, yes, sama Terpanah Cinta dari Nazara Fahad.
1: Gimana ada aku di sepeda kamu?
0: Apa itu? Lagu siapa itu?
1: Jadi Diana lah.
0: Emang ada ya?
1: Ada.
0: Dimana?
1: Ini udah pernah muter kok, sekarang udah lupa dia. Oh, yuyu.
0: Enggak ada, Bang. Judulnya apa? Di mana ada kamu tuh?
1: Di mana ada aku, di situ ada kamu.
0: Nanti dicariin ya.
1: Kompet deh yang gunain.
0: Iya, di mana ada aku, di situ ada kamu. Yang iya. Nyanyi Heidi Diana.
1: Iya.
0: Oke.
1: Ada.
0: Oh gitu. Oke, nanti dicariin lagunya ya.
1: Kok tumbuhnya SPW kan kok pada males
0: gitu. Oh gitu, gak di-relay ya?
1: Gak.
0: Waduh, minta digetok ya berarti Mas Harisnya ya.
1: Makan tidur.
0: Oh gitu, tenang udah diomelin kemarin.
1: Oh, tapi gak dipakai kok.
0: Oke, dipakai lewat aja lah ya, angin lalu ya.
1: Ke Pro 1 Mas Rian.
0: Oh masih ke Pro 1?
1: Masih ke Pro 1, masih dengerin Dian Octavia.
0: Oh Dian Octavia. Oke deh.
1: Itu mah SPW sekarang malam semua orangnya.
0: Oh gitu, ntar deh aku laporin ya.
1: Giliran gue pada seneng bener.
0: Oh gitu, kayaknya mereka pada ini deh bang, lagi stres sama nunggu hasil medical check up kayaknya bang.
1: Gak dipikir kayak gitu, semuanya yang nunggulah diri aja nunggu kok. Gak gitu-gitu amat lah cara nunggunya.
0: Iya, mau salam-salam?
1: Salam aja untuk Topan, tuh ada yang WA tuh, kata yang WA.
0: Ayang.
1: Weh, yang punya ayang.
0: Iya kan.
1: Terus untuk Teddy selama sore, ada ini siapa namanya, untuk Ibu Ratna Swita selamat sore, dan gak lupa juga buat ini apa namanya, siapa sih namanya, Om Airin selamat sore, dan gak lupa juga untuk apa sih namanya, untuk Topar selamat sore sama istrinya. Ada gak lagi yuk?
0: Ada, nanti dicariin ya.
1: Kalau nggak ada dirimu gantiin yuk.
0: Waduh,
1: mikir ini.
0: Takut aku disuruh nyanyi nih.
1: Iya, aku udah pengen mikir ini.
0: Oke deh, tenang, nanti dicariin untuk Bang Ganteng mah apa sih yang nggak?
1: Ya kalau nggak ada di mana ada aku di situ ada kamu. Alternatifnya dari Esti Damara terkesima. Masa apa Julita?
0: Siap. Nanti dicariin ya.
1: Ya empat budaya labung. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Ganteng kita, Bang Abdul dari Baradatu ya, udah absen di Prodang sore hari ini ya. Dan di belakang Bang Abdullah juga ada masuk lagi ya. Halo, Assalamualaikum Prompat.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
0: Iya pun, Bang Senin gimana kabarnya?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Ada ngopi belum?
1: Sudah.
0: Alhamdulillah. Apa teman kopinya?
1: Sendirian.
0: Sendirian. Oke deh. Biar nggak sendirian, kita dangdutan dulu ya, Bang.
1: Kita lagu juga lah.
0: Lagunya. Ini ada sampai kapan dari Ikke Nurjana? Cukup hanya
1: minta
0: kamu.
1: Minta lagunya.
0: Minta lagu.
1: Pinjam apa? Kumpal sana.
0: Apa, Bang?
1: Kumpal sana. Dari Mansur, dari Elvan Mansur. Pinjam sana.
0: Judulnya apa, Bang?
1: Judulnya apa ya? Judul sana lah.
0: Waduh, yang nyanyi Mansur ya? Coba. Ya. Mansur nih banyak nih, Bang. Ada Tajamnya Karang, Jakarta Sumatera Kejam, Kana, Pagar Makan Tanaman, Putus-putus lagi, Rembulan Bersinar.
1: Irfan Mansur. Irfan Mansur.
0: Oh, Irfan Mansur, coba dicari dulu ya.
1: Ya.
0: Ingat.
1: Pasti Irfan Mansur.
0: Kemana di mana, kebaya merah bukan sandiwara sama sejengkal tanah.

0: Sebab Peluk Pak Bidan mandi ke kanan. Terima kasih sayang.
1: Sama-sama Bang Senen.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, ada Bang Senen ya kan. Sayang-sayang. Aduh, yang disayang Bang Senen ya. Oke, halo, assalamualaikum perempat.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya pun. Nah, suaranya putus-putus nih Bang.
2: Iya, sinyalnya kurang bagus.
1: Oh, suaranya sinyalnya kurang bagus ya. Ini dengan Bang siapa nih? Aku belum apal nih, lupa nih suaranya nih.
2: Kang Maman di Palbe.
1: Oke deh, Kang Maman di Palang Besi ya. Gimana kabarnya nih Kang Maman?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat ya. Udah ngopi belum nih?
2: Alhamdulillah lagi ngopi ini.
1: Lagi ngopi, pas banget. Apa nih teman kopinya Kang Maman?
2: Pisang goreng sama bakwan.
1: Pisang goreng sama bakwan, mantap kali nih Kang Maman. Kayaknya ditambahin dangdut kan lebih jadi mantap ya Kang?
2: Iya,
1: betul sekali. Betul sekali. Lagunya Kang Maman yang mau diputerin ini ada Terkesima dari Roma Irama, Sejengkal Tanah dari Irfan Mansur, sama Terpanah Cinta dari Nasar Fahad.
2: Terkesima aja.
1: Oke, boleh. Silakan salamnya Kang Maman.
2: Salamnya buat Abang Kang kita ikat ya. Buat aja yang ada di Waikan.
1: Iya.
2: Buat Topan sama Edo sama Datu Apit, ada Bang Pan, ada Bang Nusri di Pulau Sisi, ada Amir di Lampung Timur, Pak Jarwo, Kak Heni di Pulau Panggung, ada Bang Joko, ada Bang Edi di Pulau Selatan, ada lagi Mami Hena di Pak Oman, mudah-mudahan. Minanwati di sana. Buat semua-semuanya aja lah, sampai CS, terkecuali di mana ada. Selamat mendengarkan acara kesayangan kita.
1: Iya.
2: Dan top 4. Buat Uni, selamat bertugas.
1: Iya, terima kasih.
2: Ya, mudah-mudahan cek lagu.
1: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam itu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, ada Kang Mama di Palang Besi ya. Walaupun suaranya putus-putus gitu, tapi tetap semangat ya request lagu ya, program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan Pro Dangdut gitu ya. Jadi biar Abdul ngopinya bareng Pro Dangdut sore hari ini ya. Di belakang Kang Mama udah masuk lagi. Halo, assalamualaikum perempat.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Dari Palembang hadir.
1: Palembang Kakak Sisi ya?
3: Iya, betul sekali cantik.
1: Betul sekali Kakak Sisi, gimana kabarnya sore hari ini?
3: Alhamdulillah luar biasa, Allah Akbar, banyak asap.
1: Masya Allah luar biasa, Allah Akbar, tapi banyak asap ya, belum ada hujan ya.
3: Belum kebagian.
1: Belum kebagian, jadi anak sekolah masih libur ya Kak Sisi ya?
3: Iya, masih, semuanya libur, belajar online.
1: Belajar online, udah berapa lama nih?
3: Udah 2 mingguan lah.
1: 2 mingguan, berarti asapnya masih lumayan tebel ya Kak Sisi ya?
3: Bukan lagi,
1: mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat. Kak Sisi juga sekeluarga amin, sehat amin. Mudah-mudahan cepat hujan ya, biar asapnya cepat pergi ya. Amin. Oke, Kak Sisi, lagunya nih yang mau diputerin ada Terkesima dari Roma Irama, Sejengkal Tanah dari Irfan Mansur, sama Terpanah Cinta dari Nasar Fahad.
3: Coba Nasar mainkan.
1: Nasar mainkan, siap. Ditunggu ya.
3: Salam-salamnya buat semua-semua yang udah masuk-masuk tadi aja ya. Okay. Yang belum masuk juga, semoga cepat masuk. Selamat berjuang saja.
1: Siap.
3: Oke, terima kasih cantik.
1: Sama-sama.
3: Pada tonton.
1: Boleh, silahkan.
3: Buru-buru ikan lele, kabur le. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Kak Sisi takut ya. Kabur, jangan kabur ya cantik ya. Oke, di belakang Kak Sisi, jangan kabur. Masuklah di perempatan dari Bandar Lampung ya. Halo, assalamualaikum perempat. Halo. Halo. Oke deh, sepertinya ada kendala ya. Dan minum lagi datanya pro danmu sore hari ini hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Dan silakan datanya masih ditunggu di 255-1127 juga WhatsApp kita ya, di 0811-7209-885. Kita gantian WhatsApp dulu ya. Halo, Assalamualaikum Prof.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Bang Pendi, gimana kabarnya sore hari ini?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Jadi Bang Pendi sekarang absennya di WhatsApp terus ya, Bang?
0: Iya, udah saya simpen masalahnya WhatsApp gitu. Ini RRI. Jadi, ya, kalau lagi mau pakai seluler ya pakai seluler, Pak.
1: Gitu, oke boleh apa aja, mau telepon seluler, mau WhatsApp boleh, yang penting absen ya bareng perompat ya. Oke, Bang Pendi, lagunya Bang yang mau diputerin ya sore hari ini ada Terkesima dari Roma Irama, Sejengkal Tanah dari Irfan Mansur, sama Terpanah Cinta dari Nasar Fahad. Halo Bang Pendi. Oke deh, sepertinya ada gangguan juga ya dari WhatsApp-nya, kayak suaranya Bang Pendi ini gak kedengeran ya. Oke, boleh nanti atau coba lagi Bang Pendi kalau mau gabung perompat lagi ya. Dan tentu program lo sore hari ini masih berlanjut ya hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan tentu kita dengerin dulu lagu yang udah di request sama Bang Ganteng kita tadi, katanya pengen Terkesima.

0: Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Perbedaan suku, agama, budaya, dan pendapat merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari. Namun persatuan dan kesatuan harus selalu dijaga agar bangsa tetap utuh dan kuat.
1: Nur, menurutmu kenapa persatuan dan kesatuan bangsa itu sangat penting?
2: Karena tanpa persatuan, bangsa kita mudah terpecah. Padahal kita memiliki tujuan yang sama, yaitu memajukan Indonesia.
1: Benar, sayangnya perbedaan sering dijadikan alasan untuk saling bermusuhan.
2: Padahal perbedaan seharusnya menjadi kekuatan, bukan pemisah. Asalkan kita saling menghormati dan toleran.
1: Sebagai penerus bangsa, kita harus menjaga sikap dan tidak mudah terprovokasi.
2: Iya, dengan bersatu, kita bisa menjaga keutuhan bangsa dan mewujudkan Indonesia yang damai dan maju.
0: Persatuan dan kesatuan bangsa bukan hanya slogan, tetapi sikap yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan saling menghargai dan bekerja sama, Indonesia akan tetap berdiri kokoh sebagai bangsa yang besar.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minum lagi masih ditemenin Julieta Pustikaya di sore hari ini. Dan itu aja, kita baru aja dengerin lagunya dari Heidi Diana. Dimana ada kamu di situ ada aku. Aduh, duh, duh, duh, ya gitu ya. Dimana ada kamu di situ ada aku. Dan juga tentu dimana ada Minam Wagi, dan disitulah ada Julieta Pustika ya. Akan menemani Minam Wagi semuanya hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan kita masih dalam acara Pro Dangdut ya, hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jadi yuk, warga Waikanan merapat ya tentunya, dan juga warga Bandar Lampung, dan juga mungkin yang monitor lewat RRI Digital, selamat sore. Kita dalam program acara Pro Dangdut, yang mau bergabung mengudara bareng Julieta, request lagu, kirim salam, dan tentunya masih ditunggu ya di 255-112 atau juga WhatsApp kita ya di 0811-720-9885. Kita angkat lagi penelponnya. Halo, Assalamualaikum perempuan. Bang.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang Edo, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Julieta, kabarnya gimana?
0: Alhamdulillah sehat juga. Gimana tadi malam kayaknya baru habis nongkrong bareng sama Babang Tampan ya?
1: Ketahuan.
0: Ih, ketahuan dong. Siapa sih, kan aku Cenayang.
1: Apa sih?
0: Udah pulang kerja belum?
1: Kenapa, Kak?
0: Udah pulang kerja belum nih Bang Edo nih?
1: Belum, masih nyangkol ini kan, masih nguli.
0: Waduh, jam berapa sih pulang, Bang?
1: Biasa, jam 5.
0: Jam 5, bentar lagi lah ya, 1 jam terakhir ya.
1: Iya bener, kok gue 1 jam terakhir ini yang kadang-kadang gak enak nunggunya, Kak.
0: Oh gitu, kenapa tuh? Hasrat pengen pulangnya sangat membara ya?
1: Iya, betul.
0: Dengerin dangdut aja, Bang, biar gak kerasa nih bentar lagi pulangnya ya.
1: Betul.
0: Lagunya nih, karena udah ada penghujung acara nih ya, lagunya ada dari Nur Halimah Janur Kuning, ada juga Jandaku dari Imam S. Arifin sama Racun Asmara.
1: Oh, Racun berapa?
0: Racun Asmara, aduh, takut banget.
1: Racun
0: ya, silakan salamnya nih, Bang.
1: Ya buat semuanya aja ya, Kak. Spesialnya buat nenek aja.
0: Oke, siap Nenek Serati ya.
1: Buat Kak Julietanya sehat terus.
0: Amin, terima kasih. Lancar
1: terus. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun ya, ada Bang Edo yang lagi nguli katanya ya. Sama-sama kita menguli ya, Bang Edo ya. Pokoknya untuk Minam Wagi yang lagi nguli gitu ya, sambar bentar lagi kita pulang. Kalian yang pulang, aku belum pulang. Ayo, perdana lo sore hari ini masih ditunggu tentunya ya di 255112. Halo, Assalamualaikum perempat.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Topan di Oku Selatan, Mbak.
0: Waduh, Bang Topan di Oku Selatan, salam kenal Bang Topan.
2: Alhamdulillah, salam kenal kembali dengan Mbak siapa ini?
0: Aku dengan Julieta nih.
2: Ya, semoga selalu sehat ya Mbak, sukses, bahagia dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Terima kasih banyak Bang Topan. Gimana masuk di Pro Dangdut nih di Bandar Lampung? Lagunya ada Racun Asmara. Karena udah ada di penghujung acara nih, Bang. Kaling cuman itu atau ini nih, Janur Kuning dari Nur Halimah.
2: Ya, ada satu lagi pilihannya apa?
0: Jandaku.
2: Masuk.
0: Gak ada yang cocok ya? Atau nih ya,
2: apa?
0: Abang mau lagu apa?
2: Ya enggak, yang dipilih itu tadi apa yang satunya?
0: Oh gitu, itu tadi ada Janur Kuning dari Nur Halimah, Jandaku dari Imam S. Arifin. Atau mungkin ada ini nih, Kehilangan dari Roma Irama, Goyang Dangdut dari Elvi Sukaisi.
2: Janur Kuning aja lah, Mbak.
0: Janur Kuning ya, oke deh.
2: Di tempat aku lagi banyak janur kuning melengkung di tenda-tenda.
0: Waduh, ya kan, bikin kantong cepet habis ya.
2: Enggak itu, Mbak, perbaikan apa? Gizi.
0: Apa? Perbaikan gizi?
2: Iya.
0: Oh, bagus ya, perbaikan gizi bener ya.
2: Iya kan, kalau di rumah mungkin sayurnya tempe, kalau di situ enggak-enggaknya ada telur dengan daging.
0: Betul ya kan, perbaikan gizi emang.
2: Iya, bukan apa MBG saja, tapi di masyarakat lokal ada itu juga, iya. Janur kuning itu perbaikan gizi.
0: Janur kuning perbaikan gizi, aku sangat suka itu ya.
2: Iya, suka nggak suka.
0: Suka nggak suka, walaupun tetap harus ngeluarin duit ya bang, dibaliknya harus makan sepiring daging itu ya.
2: Iya, itu memang sudah tren sih.
0: Iya, betul sekali.
2: Kalau kata teman aku, latihan sedekah gitu.
0: Betul, latihan sedekah ya, walaupun agak kepaksa ya. Oke, mau salam-salam Bang Topan.
2: Salamnya buat siapa yang baru turun tadi, Mas Edo ya.
0: Betul.
2: Selamat sore, sehat dan sukses selalu. Juga ada Mas Topan yang di Kota Karang. Selamat sore. Siapa itu mbaknya itu?
0: Siapa?
2: Mbak, siapa itu istrinya Mas Topan itu?
0: Suhaina.
2: Nah, Mbak Suhainanya juga selamat sore, selamat beraktivitas, sehat dan sukses selalu. Terus ada siapa krunya tuh Mbak? Siapa ya? Lupa aku tuh. Terus Bandar Lampung siapa Mbak?
0: Kalau perempat ada Kak Rindy Amalia, ada Kak Nona Ria Karisma, ada Medi Irawan, ada Bang Leonardo, ada Bang Perry di perempat.
2: Iya, selamat sore semuanya. Kalau yang masih aktivitas, selamat beraktivitas, sehat dan sukses selalu. Kalau yang sudah ambil waktu istirahat, semoga selalu ceria dan bahagia.
0: Amin.
2: Di RRI Wakanan ada Bang Haris, ada Mbak Yani, Mbak Yeninya sudah selamat sore. Terus ada Mbak Bonita, Mbak Vinanya juga selamat sore. Ada Mas Eka di sana di Wekanan. Ada Pak Purwanto di Martapura Oku Timur, selamat sore. Ada Mama Eva di Oku Selatan. Pokoknya buat semuanya aja ya Mbak ya.
0: Oke, siap.
2: Buat Mbak, apa tadi?
0: Julita Bang.
2: Mbak Julita, sebar kebesarnya semoga selalu sehat, sukses, bahagia dalam lindungan Allah SWT.
0: Amin.
2: Diberi rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah. Saya doain insya Allah bisa naik haji ke Tanah Suci Mekah.
0: Amin, doa terbaik juga untuk Bang Topan. Doa baik-baik kembali ke Bang Topan yang baik ya.
2: Amin, Allahumma amin. Terima kasih ya Mbak ya.
0: Sama-sama.
2: RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Oh ya Mbak, bisa ucapan ulang tahun bisa nggak Mbak?
0: Sedikit. Oh boleh, silakan nih, bentar lagi nih, silakan.
2: Ya, untuk itu tentara nasional kita kan kemarin tanggal 5 hari jadinya ya. Gahayu, Anut TNI yang ke-81, semoga semakin sukses.
0: Amin.
2: Terima kasih Mbak ya.
0: Sama-sama Bang Topan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Topan di Oku Selatan ya. Oke deh Mina, mau lagi kita udah di penghujung acara di pukul 16 ya. Nanti kita lanjut lagi, tenang aja, masih ada waktu 1 jam ke depan, tapi setelah wahsyah pukul 16 ya. Dan untuk Bang Topan dari Oku Selatan, kayaknya nanti gak keputer ya di jam ini, paling nanti kita puternya setelah wahsyah pukul 16, tapi tenang aja tetap diputerin Janur Kuningnya ya ya. Dan minum lagi kita dengerin lagu yang udah di request sama Bang Edo, yaitu ada Racun Asmara.

Mina Mogi, dimanapun Mina Mogi berada, kembali kami hadirkan Wahja pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kepolisian daerah atau Polda Lampung terus mengembangkan kasus peredaran gelap narkotika yang berhasil diungkap petugas. Periode pertengahan September hingga awal Oktober 2026, Polda Lampung dan Polres Lampung Selatan berhasil melakukan pengungkapan kasus sabu jaringan sindikat Aceh, Jakarta, dan Malaysia. Barang bukti yang diamankan yakni 89 kg sabu, etomidate di 1.929 pcs, etomidate cair 7 jerigen atau 8,4 liter, dan uang tunai di 251.500 juta rupiah. Kemudian ada kendaraan roda 4, ada 3 unit dan juga handphone 9 unit. Sementara untuk tersangka ada 7 orang yang diamankan. Para pelaku yang ditangkap dipastikan merupakan bagian dari jaringan peredaran narkotika tingkat internasional. Kapolda Lampung, Irjen Pol Helvi Asegaf mengungkapkan, berdasarkan hasil penelusuran dan informasi yang dihimpun, sindikat ini merupakan keterkaitan lintas daerah hingga lintas negara. Pihak Polda Lampung sudah berkoordinasi langsung dengan Interpol untuk membantu penyelidikan lebih lanjut.

Beralih ke informasi selanjutnya. Harga beras premium di Pasar Gintung, Bandar Lampung masih berada di atas harga ECR tertinggi atau HET hingga Selasa 6 Oktober 2026. Pantauan di toko beras Sumber Lestari Pasar Pasir Gintung, sejumlah beras kemasan 10 kg dijual pada kisaran Rp152 hingga Rp167.000. Karyawan toko beras Sumber Lestari Edi mengatakan harga beras berbeda-beda tergantung merek dan produsennya. Ia menyebut beberapa merek beras mengalami kenaikan harga dibandingkan pekan sebelumnya. Menurut Edi, harga beras merek SP dan Mangga Apel masing-masing mengalami kenaikan sekitar 200 dalam sepekan terakhir. Dan berdasarkan kemasan yang dijual, beras Mangga Apel diproduksi Sumber Baru dan dengan nomor pendaftaran di 000-0169-3367. Dan kondisi tersebut menunjukkan harga beras premium di tingkat konsumen Pasar Pasir Gintung masih relatif tinggi, dengan beberapa merek bahkan mencapai Rp167.000 per kemasan 10 kg. Demikian Wahca pukul 16, Maluku Tunggal di Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minum lagi baru aja kita dengerin ya lagunya dari Inul Daratista, Seindah Pelangi ya. Ya tentunya Seindah Pelangi ya, dimana tentu setiap ada kesedihan diharapkan ya, tentu ada keindahan, kemudahan yang menanti kita di kedepannya ya. Dan minum lagi masih bareng Julieta ya, hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan kita masih dalam acara program Pro Dangdut, karena dangdut adalah kita. Jadi untuk Bina Mogi yang mau request lagu ataupun juga kirim salam, tentunya masih ditunggu ya, hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Silakan, masih ada waktu kurang lebih 45 menit terakhir. Ditunggu di 255 112, atau juga WhatsApp kita ya di 0811 720 9885. Halo, Assalamualaikum Prompat.
1: Halo Kak Julita, Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam Kakak Eva.
1: Apa kabar Kak Julita?
0: Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Kakak Eva di sana?
1: Alhamdulillah baik. Udah lama ya aku gak dengar suara dirimu.
0: Iya, aku juga udah lama nih gak kedenger suara Kakak Eva. Kemana aja sih? Sibuk ya?
1: Nyumput.
0: Ay, takut banget deh.
1: Iya, lagi nyumput aku.
0: Lagi nyumput, mau request lagu apa nih?
1: Iya, aku request lagu Ijuk, ada gak?
0: Ijuk, apa itu kok ada lagu Ijuk?
1: Dari Ia Gustam, ya ada enggak?
0: Ada.
1: Iya, ada dong. Ada. Kalau Eva yang request, apa sih yang enggak ada dari Kak Julita ini?
0: Betul, apa sih yang enggak ada kan dari Kakak Eva nih?
1: Iya dong. Salam ya.
0: Boleh, silakan.
1: Salamnya pertama kali buat si Bang Apin ya. Semoga cepat sembuh. Terus ada siapa itu istrinya Taufan itu?
0: Kak Suhaina.
1: Oh iya, Kak Suhaina salam kenal ya. Terus ada Kak Sisi di Palembang, ada Topan yang di mana itu aku selatan ya. Terus ada Pak Darman, ada Bang Herman, ada Lek Trimo, ada siapa lagi? Ada Bunda Samba. Ada semuanya kan, Mbak?
0: Oke, siap deh Kak Eva.
1: Spesial ya buat si bocil lagi sakit, semoga cepat sembuh juga. Super spesialnya buat Bang Apin ya, semoga cepat sehat.
0: Amin.
1: Seperti dulu lagi.
0: Ya. Amin.
1: Jadi itunya, terima kasih ya.
0: Iya, sama-sama.
1: Lagunya dari kali
0: ini. Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, ada Kakak Eva ya. Dan di belakang Kakak Eva ada masuk lagi ya. Halo, Assalamualaikum Prompat.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, kok lemes amat sih Bang?
2: Aduh, ketahuan enggak dong. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Kak Julita Pustika.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, nah kalau Bang Tepang Topan ini enggak cocok ya, lemes-lemes ya.
2: Iya ya, pengen aku, bukan lemes sih, pengen ganti nada kayak kayak Bang Topan yang di Oku tuh enak dengarnya.
0: Nah, gitu.
2: Semoga ya semuanya sehat terus. Kayaknya pengen genre aku rock sih.
0: Rock. Oh gitu. Ya, rock dangdut ya.
2: Ya
0: apa?
2: Rock,
0: apa ya, judulnya?
2: Rock dangdutnya itu biasanya aku itu denger lagu itu bingung ya lagunya. Judulnya lupa sih ya.
0: Yang nyanyi siapa?
2: Itu sih dari dia coveran dari Roma.
0: Coveran dari Roma. Aduh, enggak ngerti nih siapa ya kalau gitu ya.
2: Yang ori aja lah, yang aslinya aja ya.
0: Romanya aja lah. Apa? Banyak.
2: Buta Tuli.
0: Hah?
2: Buta Tuli.
0: Buta Tuli katanya mau ngerok. Judul jadi Buta Tuli, Bang.
2: Tentu perempat kan yang itu, yang ori.
0: Oh gitu. Nah, oke. Okay. Siap.
2: Yang lain aja.
0: Ada, nanti ditunggu lagunya ya.
2: Oke, siap.
0: Oke, muslim-salam, Bang.
2: Iya, buat siapa dari aku tadi, Bang Topan ya. Ya, terima kasih ya udah mendoakan aku dan istri tercinta. Semoga ya Bang Topan juga sekeluarga sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Nah, cuman Kak Julita itu namanya ada di itu sih, di RRI Bandung ada Kak Julita.
0: Oh gitu. Semuanya ada ya.
2: Sama ya, banyak. Nah, cuman kalau yang belum ada itu Bang Leon.
0: Oh, Bang Leon.
2: Cuman di Bandar Lampung aja kalau Bang Leon.
0: Oh gitu.
2: Saya puterin di RRI seluruh Indonesia, RRI digital ya. Dari saya RRI Bandung, RRI itu semuanya Rery lah. Bang Leon yang belum ada.
0: Oh gitu. Kak Julita udah ada. Memang Abang Leon kita tuh emang unik namanya,
2: unik,
0: ya kan.
2: Iya itu. Bang Leon kan kepanjangannya kan Bang Leonardo ya.
0: Betul. Jadi ada auman ya kan. Jadi jarang orang mempunyai nama Bang Leon ya.
2: Nama Bang Medi Carlo.
0: Cocok emang ya.
2: Cocok. Terus tadi ada Bang Pendi juga ya dari Oku. Mungkin tetanggaan ya Bang Pendi sama Bang Topan di Oku ya.
0: Iya mungkin betul, sama-sama Oku Selatan.
2: Enggak. Di Wai Kanan orang ganteng udah masuk ya?
0: Udah, absen pertama dia.
2: Oh, tadi lagunya Terkesima itu ya?
0: Betul.
2: Oh, iya, Bang Abdullah di Wai Kanan, Bang Ramli juga di Wai Kanan, Bang JK juga di Wai Kanan, Bang Pisinan Munir di Wai Kanan, Mang Darman di Wai Kanan, terus juga Litrimo di Wai Kanan, Bunda Warkop juga di Wai Kanan, Bunda Ilham. Kalau ingat Bunda Ilham itu namanya sama kayak anak saya, Ilham. Terus juga ada di Bandar Lampung ada Mbak Eni. Tadi Kang Maman ya, walaupun sinyalnya putu-putu, kata orang Lampung putu-putu, tapi ya hebat ya. Masuk dia gitu.
0: Masuk, tetap absen ya.
2: Kenapa? Antusiasnya itu Kak Julita.
0: Betul.
2: Karena di Prodandut itu sebenarnya RRI ini banyak untuk silaturahmi secara nyata. Seperti apa ya, contohnya aku sama Edo lah ya, bisa berkunjung, bisa ngobrol dengan baik itu sih di RRI ini.
0: Betul, menjalin silaturahmi ya.
2: Iya, silaturahmi. Terus juga ada yang di tuh, kemarin itu ada juga Cipan Nasrun ya di Sulawesi, Kak Ayu juga di Maluku, Cek Sisi aktif terus di Bandar Lampung ya, Cek Sisi ya.

0: Abang tampan kita dari Kota Karang, Bang Topan tidak absen ya. Dan Mina Mogi masih di Prodangdut di 2551 data juga WhatsApp kita di 0811720988. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa kabar Julita?
0: Alhamdulillah baik. Bang Irin gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Panas.
0: Panas betul. Terik sekali bang. Panasnya. Oke, lagunya bang yang mau diputerin ada Ijuk dari Iyet Bustami, Buta Tuli dari Roma Irama, sama Cincin Kepalsuan dari Elvi Sukaisi.
1: Oh, Cincin Kepalsuan gue ya. Oke. Ya, saja ya.
0: Siap, salamnya ya, silahkan.
1: Jadi bu yang baru turun abang Tampan ya?
0: Betul.
1: Abang Tampan ya?
0: Betul.
1: Ya, semoga sehat selalu sama istrinya ya, rukun-rukun damai aja ya. Ya, tadi ada Bang Pendi ke selatan, terputus tadi ya. Si rupanya gangguan itu. Dan juga ada Topan juga di Oku juga tadi ya. Salam kenal saja ya, dari Gunung Batu ya. Sama Senen ada tadi ya, Manurdi, enggak lupa juga ya. Semoga sehat selalu ya. Sama Bunda Ros, Ibu Ros, Nyanwati, Kang Maman tadi ada ya. Sama Darson, Raja Basa, enggak lupa juga. Alpin Bolo-Bolo, Edo, ya enggak lupa juga ya. Sama ini juga ya, Gali sama Atsidi, Nabila ya.
0: Iya.
1: Maminan Wati sama Bunda Samba ya, Bahrin, Bah Jarwo, Amir, Lampung Timur juga ya, enggak lupa Pak ya. Sama Ham-Ham, Jomblo, enggak lupa juga ya, mana Jomblo enggak masuk-masuk ya.
0: Iya.
1: Sama ini ya, Emang Sepesua, sama ini lagi ya, Pak Basir ya, di Kemiling ya, enggak lupa juga ya. Sama ini Kang Darman ya, sama Kang Abdullah ya, sama JK, Sinan Munir, enggak lupa juga ya. Sama Darman, Terimong, banyak pokoknya seluruh rekanan lah ya.
0: Iya.
1: Salam kenal pengasih aja. Oh, semuanya aja ya, Jelita.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih ya.
0: Sama-sama Bang Irin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Bang Irin dah masuk ya. Oke deh, dan Mina Mogi kita masih di Prodangdut hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jadi mau gabung silahkan, tentu masih ditunggu ya di 255112. Halo, Assalamualaikum berempat. Iya, suaranya kok kecil banget nih bang.
2: Di sini udah besar.
0: Udah besar, aduh nih coba aku pulin suara, dulu suaranya ya.
2: Kita udah besar di sini.
0: Iya, suara abangnya yang kecil di aku. Dengan bang siapa nih?
2: Dengan bang JK.
0: Bang JK di Waikanan, gak absen. Gimana kabarnya bang JK?
2: Alhamdulillah
0: sehat juga. Udah ngopi belum nih bang JK?
2: Ini baru ngopi sambil makan bakwannya.
0: Waduh, cocok banget kopi bareng bakwan, apalagi ditemenin dangdut nggak sih bang?
2: Ya, apalagi ditemani suaranya Mbak Julita.
0: Waduh, terima kasih.
2: Ya.
0: Terima kasih banyak bang JK. Lagunya ada Ijuk dari Iyet Bustami, Buta Tuli dari Roma Irama, sama Cincin Kepalsuan dari Elvi Sukaisi nih bang JK.
2: Cincin Kepalsuan aja dari Elvi Sukaisi ya.
0: Oke, boleh, siap ditunggu lagunya ya.
2: Tanya buat selamat sore, buat kali itu selamat sore, buat Bang Topan yang ada di Teluk Karang, Kusam nggak istrinya selamat sore juga. Buat Mbak Rin yang ada di luar sana.
0: Iya.
3: Ayolah, kenapa tidak bisa?
2: Buat Bang Apin Bolo-Bolo selamat sore juga. Buat Bang Jumlu selamat sore juga. Buat Mbah Jarwo selamat sore Mbah Jarwo. Buat Bunda Sambah yang ada di Lampung Timur selamat sore juga. Buat Mbak Namela yang ada di Karang selamat sore juga. Buat Bang Topan yang ada di Ukus Selatan selamat sore juga. Bang Pendi yang ada di Ukus Selatan selamat sore juga. Yang ada di makanan buat Bang Darman, buat Bang Isinan Munir selamat sore juga. Buat Mbak Juwita, mungkin pun tugas siaran mudah-mudahan diberi kesehatan selalu bersama keluarganya Mbak Juwita ya. Pro 4 Suara Budaya Lampung
0: atau
2: Tapi, oh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun ada Bang JK di Waikanan ya. Dan Mina Mogi kan udah banyak yang request lagu. Kita dengerin dulu ya lagu yang udah diri gue sama Mina Mogi semua. Dan tentu masih berlanjut ya nanti hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan lagu yang udah di request tadi sama Bang siapa ya tadi ya? Oh, dengan Kakak Eva. Katanya pengen lagunya Ijuk dari Iyet Bustami.

0: Benar pohon ini. Wah, kalau saya tebang bisa kaya saya. Beli mobil, beli rumah. Walaupun hutan larangan, hutan kawasan, yang penting saya kaya. Saya cari keuntungan sendiri. Ah, enak ini, saya tebang aja pohon ini. Saya cingso pohon ini.
1: Oh, jadi kamu ya yang suka ngondolin hutan di sini nih ya. Lihat, pantasan longsor di mana-mana. Karena kamu yang ngondolin hutan. Belum lagi gajah udah keluar sampai masuk ke perkampungan penduduk. Hanya karena tempat habitat mereka kamu hancurkan. Kurang ajar kamu ya.
0: Udah diem dulu lah kamu itu. Gak ada ruginya kan kamu. Wah, usil bener jadi orang. Ampun saya.
1: Saya laporan polisi kamu ya. Udah nebang pohon sembarangan.
2: Pembalakan liar di kawasan hutan sangat berbahaya karena menyebabkan banjir, tanah longsor, kekeringan, hingga hilangnya keanekaragaman hayati serta merubah iklim. Pembalakan liar menyebabkan hutan tidak lagi mampu menahan air dan menyimpan karbon, serta merusak habitat satwa liar. Dampak ekonomi dan sosialnya juga besar, termasuk kerugian negara dan konflik sosial.

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Aksoketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamogi, tidak terasa kita sudah di penghujung acara di program Pro dan Kesore hari ini ya. Terima kasih banyak untuk Minamogi yang udah request lagu, kirim selalu juga tentu berbagi cerita ya di sore hari ini, dan sampai jumpa tentunya di Prodangdut esok hari ya. Dan tentu kebersamaan-bersamaan Julita masih tetap berlanjut ya hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan lagu penutup di Prodang sore hari ini ada Elvi Sukaisi dengan Sumpah Benang Emas.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Minamahi dan Marwan Minamahi berada kembali, kami hadirkan Wahca pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Pemukiman Pertanahan atau DLHKP Kabupaten Lampung Timur menemukan material yang diduga ceceran minyak atau oil spill di pesisir pantai Cemara, Desa Bandar Negeri, Kecamatan Labuhan Meranggai. Namun hingga kini sumber material tersebut belum dapat dipastikan. Kabid Pengendalian Pencemaran dan Konservasi SDA DLHKP Lampung Timur, Maya Sakti, mengatakan temuan tersebut diketahui setelah tim melakukan verifikasi langsung di sepanjang garis pantai. Dari hasil penyisiran, petugas menemukan butiran-butiran kecil yang diduga merupakan ceceran minyak dan tersebar dalam jumlah besar di hamparan pasir pantai. Untuk memastikan kondisi di sekitar lokasi, tim DLHKP juga melakukan pengecekan di area pertambakan warga yang berada berdekatan dengan pesisir tersebut. Pemeriksaan dilakukan terhadap saluran masuk air dan kolam tambak. Dari hasil pengecekan, belum ditemukan indikasi material yang diduga oil spill masuk ke area pertambakan. Selain itu, hingga pemeriksaan dilakukan, tidak ditemukan adanya kematian biota laut seperti ikan maupun udang. Beralih ke informasi selanjutnya, sejumlah wilayah pesisir di Provinsi Lampung berpotensi mengalami banjir pesisir atau banjir rob akibat naiknya muka air laut yang diperkirakan terjadi pada 12 hingga 15 Oktober 2026. Potensi rob tersebut berkaitan dengan fenomena fase bulan baru yang terjadi pada 10 Oktober 2026. Fenomena tersebut berpotensi meningkatkan ketinggian muka air laut dan maksimum hingga dapat berdampak terhadap aktivitas masyarakat di kawasan pesisir yang wilayahnya berhadapan langsung dengan perairan laut. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Maritim Panjang menyebut sedikitnya 6 wilayah pesisir perlu mewaspadai ancaman tersebut. Kepala BMKG Maritim Panjang Tarjono mengatakan, 6 wilayah yang berpotensi terdampak banjir rob meliputi pesisir Kota Bandar Lampung, Kabupaten Tanggamus, Pesawaran, Lampung Selatan, Lampung Timur, dan juga pesisir Barat. Demikian Wahca pukul 17, Molokutunga di Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamwagi masih bersama Julita Pustika di sore hari ini ya, dalam Heloni The Behind. Dan akan kami hadirkan lagu-lagu nusantara dan juga tentunya informasi menarik untuk Minamwagi semuanya. Tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

0: itu gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minum lagi ya. Sore hari ini ada informasi yang tentunya cukup membanggakan ya, di mana ini Mendisti Science Tech terima penghargaan ITERA dorong riset bencana pesisir Lampung. Dan informasinya itu Institut Teknologi Sumatera atau ITERA menyerahkan plakat penghargaan kehormatan ITERA Adikarsa Utama 2026 kepada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yul.

Baru ini meresahkan warga di pesisir Lampung Timur agar DLHKP mendapatkan basis data ilmiah yang valid saat memberikan keterangan resmi. Dan pelibatan laboratorium riset perguruan tinggi dinilai vital untuk mempercepat kepastian hukum serta pengamanan dampak pencemaran lingkungan laut yang mengancam mata pencaharian nelayan. Brian menilai ITERA memiliki ragam disiplin keilmuan yang sangat relevan dengan kebutuhan penanganan persoalan daerah di Lampung dan Sumatera. Keahlian tersebut mencakup bidang sains atmosfer dan keplanetan, geofisika, perencanaan wilayah dan kota, teknik sipil, teknologi pangan, hingga teknik pertambangan. Selain itu, ITERA juga diperkuat oleh keberadaan Pusat Mitigasi Bencana yang telah mendapat pengakuan reputasi secara global dalam mendukung mitigasi dan pemetaan krisis lingkungan. Dan ia pun juga berharap ITERA konsisten berkembang menjadi rumah inovasi yang mampu mengolah berbagai persoalan lokal masyarakat menjadi solusi nyata yang bermanfaat.

0: Waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: FM Suara Budaya.

Bina Wangi dimanapun Bina Wangi berada, Dinas Peternakan dan juga Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur mengejut pengembangan Desa Koperasi Ternak atau PDKT guna mempercepat ketahanan dan juga kesediaan pasok pangan hewani di daerah tersebut. Kepala DPKH Kaltim Arief Murdianto menjelaskan bahwa skema koperasi ternak tersebut mengonsolidasikan kelompok ternak rakyat secara terpadu ke dalam kelembagaan usaha berbadan hukum bentuk koperasi. Pelaksanaan pengembangan desa koperasi ternak tersebut difokuskan pada penguatan rantai pasok hulu hingga hilir secara terpadu di kawasan pedesaan. Pendataan DPKH Kaltim merekam pengembangan klaster usaha koperasi ternak telah menjangkau sebanyak 21 unit lokasi strategis di 8 kabupaten dan kota. Pengembangan klaster unggas dan juga ternak ruminansia tersebut mencakup wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Berau, Paser, Penajam Paser Utara, Balikpapan, Samarinda hingga Kutai Barat. Dan sistem koperasi desa tersebut diintegrasikan pula dengan keberadaan sarana rumah potong unggas modern serta fasilitas stok dalam ruang pendingin. Dan integrasi infrastruktur hilir peternakan tersebut disiapkan untuk menyuplai kebutuhan pangan masyarakat Kalimantan Timur dan juga kawasan ibu kota Nusantara.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minum lagi akan kami hadirkan lanturan nada-nada Islami yang akan menjadi pengantar kita untuk nantinya bergabung ke Persatuan di Bandar Lampung untuk sama-sama mendengar lantunan ayat suci Al-Quran, dan akan dilanjutkan dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minum lagi selalu kita akan bergabung ke Prosatuan di Bandar Lampung untuk mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dan dilanjutkan dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

Qorir Raudhatul Jannah dengan surat Al-Baqarah ya, dengan dari ayat 50 sampai dengan 54. Dan selanjutnya bersamakan kita dengarkan beduk dan juga azan maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

0: sampah yang terdiri dari sampah plastik dan sampah kain bekas industri rumah.
1: Informasi lainnya, saudara, aliran Kali Bekasi di Kota Bekasi, Jawa Barat kembali dipenuhi busa putih dan menimbulkan bau menyengat. Diduga hal ini akibat pembuangan limbah pabrik dari hulu sungai.
2: 5 cara dalam mencegah kerusakan alam. Yang pertama, memisahkan sampah yang bisa didaur ulang dengan sampah yang tidak bisa didaur ulang. Kemudian membuang sampah pada tempatnya agar terhindar dari bencana banjir dan kebersihan lingkungan akan terjaga. Kedua, reboisasi atau penanaman kembali pada hutan atau tanah yang gundul yang dapat mencegah dari bencana longsor. Tiga, tidak membuang limbah ke sungai dan ke laut. Pabrik harus memaksimalkan pemanfaatan limbah agar tidak terjadi pembuangan secara sembarang dan merusak ekosistem. Keempat, membuat perencanaan teras ring terhadap tanah yang memiliki kemiringan agar tidak terjadi erosi akibat kurangnya resapan air dan tanah mudah terkikis. Dan terakhir, menghargai serta mencintai alam sepenuh hati. Dengan menyadari betapa pentingnya menjaga kelestarian alam, secara tidak langsung menjadikan lingkungan kita aman ditinggali dan minimalisir risiko krisis kesehatan akibat bencana karena lingkungan yang rusak.

Banda, Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.

Serdam atau istilah lokal disebut serdam merupakan alat musik tiup yang terbuat dari bambu, menyerupai seruling. Alat musik ini terbuat dari bambu bamban. Perbedaan serdam dengan seruling terdapat pada resonatornya yang berada di atas. Jika pada suling Sunda, rotan pengkat umumnya berasal dari luar material bambu, maka serdam masih menggunakan material yang sama, di mana bagian pengikat kepala serdam diambil dari bagian paling bawah dari keseluruhan ruas bambu. Ujung dari ruas bambu yang berdiameter paling lebar kemudian digunakan untuk melingkari bagian atas atau kepala serdam.

0: totalnya 100.000, Kak. Pakai kantong plastik?
1: Enggak, Kak. Terima kasih. Aku bawa kantong belanjaan sendiri.
2: Pakai aja.
1: Enggak, aku enggak mau. Karena negara kita sekarang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua dunia, yang setara dengan 60 kali luas lapangan sepak bola. Malu, kan?
2: Oh, gitu.
3: Belanja memang menarik, tapi ngumpulin sampah kantong plastik bikin lingkunganmu gak asik.
4: Anak kita, suara apa itu, Dek? Geradak geruduk kayak gitu.
2: Ais, kita, Bang. Geradak geruduk apa sih, Bang? Abang ini salah dengar kali. Namanya juga hujan, Bang.
4: Coba dulu, Dek. Kamu perhatiin dulu. Telinga Abang ini masih normal, enggak budek enggak. Seperti suara kayak tanah longsor ini, Dek.
2: Halah, wah. Mendingan kita tidur, Bang. Udah malam ini, Bang. Ngantuk saya ini, Bang.
5: Tanah longsor sudah sering terjadi di Indonesia, apalagi di daerah pegunungan, bukit lereng yang curam maupun tebing. Namun, salah satu yang menjadi penyebab tanah longsor adalah hutan gundul. Maka hindarilah penerbangan hutan secara liar. Pentingnya pohon di daerah perbukitan khususnya adalah untuk menyimpan air dan juga memperkuat struktur tanah, sehingga tanah akan tetap kokoh dan kita terhindar dari bencana.
6: FM Suara Budaya Lampung.
7: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
8: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengahnya pu-

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamu lagi Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Teuku Umar Calang, Kabupaten Aceh Jaya masih kekurangan ambulan untuk menunjang pelayanan pasien rujukan. Pemerintah setempat sudah mengusulkan penambahan. Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Teuku Umar Yeni Sulasmi di Aceh Jaya mengatakan bahwa saat ini tersedia 6 unit ambulan, tetapi hanya 2 unit yang bisa dioperasionalkan untuk perjalanan jarak jauh. Menurutnya 2 ambulan tersebut sangat kurang jika melihat kebutuhan pelayanan pasien rujukan yang setiap harinya mencapai 2 hingga 3 pasien. Keterlambatan ambulan menjadi kendala rumah sakit saat ini, terutama ketika pasien membutuhkan rujukan segera ke rumah sakit yang memiliki fasilitas lebih lengkap, termasuk ke Banda Aceh, ibu kota provinsi. Ia pun juga menjelaskan dalam kondisi emergensi, ketika seluruh ambulan rumah sakit sedang digunakan, pihaknya terpaksa meminjam ambulans milik dinas kesehatan untuk membawa pasien rujukan ke Banda Aceh. Ia berharap ke depan RSUD Teuku Umar mendapatkan tambahan ambulans sehingga kebutuhan rujukan pasien dapat ditangani dengan lebih optimal. Terkait hal ini, Kepala Dinas Kesehatan Aceh Jaya Ferdian membenarkan keterbatasan ambulan di RSUD Teuku Umar tersebut. Ia mengatakan beberapa ambulan rumah sakit mengalami kerusakan karena kecelakaan sehingga tidak dapat beroperasi secara optimal.

0: Ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.
3: Buat kamu yang susah banget lepas dari handphone, pernah kepikiran gak sih makanan yang kita makan hari ini datang dari mana? Di balik nasi di piring kita, ada petani yang bangun lebih pagi dari alarm kamu. Swasembada pangan itu bukan hal yang jadul, ini soal masa depan. Sudah seharusnya kita bangga makanan lokal, jangan mubazir, hargai setiap suapan, kalau bisa nanam, kenapa enggak? Karena generasi keren, gak cuma update tren, tapi juga peduli. Swasembada pangan, aksi kecil kita, dampak besar untuk Indonesia.

Sekolah Garuda dirancang untuk membuka jalan bagi anak-anak Indonesia berprestasi dari seluruh daerah agar mampu menembus kampus-kampus terbaik di dunia. Sekolah Garuda menjadi penyempurna orkestrasi transformasi pendidikan. Sekolah Garuda adalah cara pemerintah memperluas akses pendidikan unggul yang inklusif, meracik talenta sains dan teknologi dari anak-anak berprestasi di penjuru negeri. Sekolah Garuda diharapkan tidak hanya melahirkan insan cerdas dan berdaya saing global, tetapi juga berjiwa kepemimpinan dan berorientasi pengabdian kepada bangsa. Sekolah Garuda berdiri di atas tiga pilar utama. Pertama, penyeimbang akses, yakni pemerataan kesempatan bagi semua anak Indonesia untuk berprestasi tanpa batas wilayah. Kedua, inkubator kepemimpinan, yang menanamkan karakter dan nilai kebangsaan bagi calon pemimpin masa depan. Dan ketiga, penguatan prestasi dan pengabdian, yakni membentuk siswa berprestasi akademik tinggi sekaligus memiliki semangat kembali mengabdi untuk negeri.

0: FM Suara Budaya Lampung.
1: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Mina Mwagi tidak terasa tuntas. Sudah saya Julita Pustika menemani Mina Mwagi di pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan Mina Mwagi jangan kemana-mana, setelah ini ada Karindi Amalia akan menemani Mina Mwagi hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Julita Pustika pamit undur diri mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 104 FM Suara Budaya Lampung.
1: Minamogi dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wahca pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kantor Wilayah Kementerian Hukum atau Kemenkum Sumatera Barat atau Sumbar mengatakan kebijakan pemerintah yang menetapkan tarif pencatatan hak cipta lagu sebesar Rp0 hadir untuk mendukung kemajuan musisi di provinsi setempat. Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kemenkum Sumbar Lista Widyastuti di Padang menerangkan kebijakan nol tarif telah berlaku secara resmi per 1 Agustus berdasarkan Peraturan Pemerintah atau PP nomor 30 tahun 2026 tentang jenis dan tarif atau jenis penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Sebelum adanya PP tersebut, tarif resmi untuk pencatatan hak cipta lagu atau musik ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkum RI adalah sebesar Rp200.000. Lista Widyastuti mengatakan dengan adanya kemudahan dari sisi biaya itu, maka para musisi di Sumbar harus segera mencatatkan lagu dan juga musik yang telah diciptakan. Pencatatan hak cipta lagu atau musik perlu dilakukan agar karya yang diciptakan musisi mendapatkan perlindungan hukum serta menjamin hak moral dan ekonomi atas karya musik yang telah diciptakan. Beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah kota atau Pemkot Bengkulu, Provinsi Bengkulu, menyebutkan ketersediaan belangko kartu tanda penduduk atau KTP elektronik saat ini sebanyak 6.000 keping dan dinilai cukup memenuhi kebutuhan administrasi kependudukan masyarakat di wilayah kota Bengkulu hingga beberapa waktu ke depan. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Kota Bengkulu Widodo mengatakan, rata-rata penertiban KTP elektronik berkisar 300 hingga 400 keping per hari. Percetakan kartu identitas tersebut dilakukan di dua lokasi, yaitu di Kantor Dinas Dukcapil dan Mall Pelayanan Publik atau MPP Harapan dan Doa Kota Bengkulu. Widodo mengatakan apabila stok belangko tersebut mulai menipis, Dinas Dukcapil Kota Bengkulu akan mengajukan permohonan tambahan kepada Dinas Dukcapil Provinsi Bengkulu serta melakukan aksi jemput bola ke Direktorat Jenderal Dukcapil RI. Untuk itu, Dinas Dukcapil Kota Bengkulu memastikan tetap memberikan pelayanan administrasi kependudukan secara optimal kepada masyarakat. Demikian Wahca pukul 19, Molokutu nggak di Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: Setiap Agustus, merah putih kembali menghiasi jalan, halaman rumah, sekolah, hingga sudut-sudut kota. Tapi merah putih bukan sekedar bendera yang kita pasang dan kita kibarkan. Merah mengingatkan kita pada keberanian para pejuang. Putih mengingatkan kita pada ketulusan dan pengorbanan mereka. Hari ini, tugas kita bukan lagi mengangkat senjata untuk merebut kemerdekaan. Tugas kita adalah menjaga apa yang telah diperjuangkan. Dengan menghargai sesama, dengan menjaga persatuan, dengan melestarikan budaya, dan dengan terus memberikan karya terbaik untuk Indonesia. Sebab kemerdekaan bukan hanya untuk dirayakan, tetapi untuk diisi, dijaga, dan diwariskan kepada generasi berikutnya.
1: Tempoyak adalah hasil fermentasi durian. Prosesnya adalah memberikan ragi pada daging durian dengan sedikit garam. Tempoyak biasanya disimpan rapat di dalam tempayan dari tanah liat. Tempoyak bisa tahan sampai setahun. Tempoyak biasa disajikan bersama-sama.

더 비싸지요. 로봇 FM 수아라.

Perempat FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat debingi minak muakin dekan case unyini di Papua jangan kuti. Putunggal luar jama amalia minak muaki di debingi kani sinji di kani ke enam yo di bulan Oktober 2026. Kepaka bakni minak muaki kekalau minak muaki seunyini dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya minak muaki di sela-sela waktu istirahat minak muaki di debingi kani sinji amalia haga hadir kan rangkaian informasi kayak moneh lagu-lagu bangi anja seluruh daerah di Nusantara ya. Kijeno minak muaki kadu nengiskon lagu anja daerah Jakarta atau Betawi gantaham hagamit Indonesia bagian timur pai. Uat Novia Bahmit, Toton Karibo, Jackson Zeran dengan lagu barunya Wayaseseka.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pam Idun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
1: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
1: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, Minak Muaki baru saja, Minak Muaki mendengarkan lagu dari daerah Jawa ya. Judulnya adalah Dalan Liane, yang artinya itu jalan lain atau jalan yang lain, Minak Muaki ya. Sebenarnya lagu populer ini menceritakan tentang rasa sakit ya, sakit hati gitu ya, yang mendalam karena ditinggal oleh kekasih ketika lagi sayang-sayangnya. Aduh, sakit sekali. Iya, Mina Muaki tentunya. Mina Muaki jangan sampai sakit hati gitu ya. Karena di malam hari ini Amalia akan terus menemani Mina Muaki hingga nanti tutup siaran. Tenang aja, jadi malam harinya Mina Muaki akan ditemani dengan rangkaian acara yang sudah kami siapkan ya di malam hari ini. Karena nanti di pukul 20 lewat sekitar 25 atau sampai 20 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat, Mina Muaki bisa bergabung di acara Sandiwara lagi Manja Debingi ya, yang insya Allah akan dipandu sama Bang Edo Permana. Tapi sebelumnya Mina Muaki bisa mendengarkan Wakca dan juga Sandiwara Radio. Nah, Sandiwara Radionya malam hari ini apa? Pastiin, pantengin terus gitu ya, 88,5 FM-nya di Pro 4 Suara.

Budaya Lampung ya. Dan sebelum kembali Amalia putarkan lagu ya, Minak Muakhi, Amalia akan sampaikan informasi di mana ada sebanyak 8 event dari kabupaten dan kota di Provinsi Lampung ini sudah mengikuti proses seleksi Karisma Event Nusantara atau KEN 2027 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata. Keikutsertaan 8 event tersebut menjadi bagian dari upaya Lampung dalam memperkuat promosi pariwisata melalui penyelenggaraan festival dan kegiatan berbasis potensi daerah. Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Lampung mengatakan saat ini proses seleksi Karisma Event Nusantara 2027 masih berlangsung. Minak Muakhi ya, dan menurutnya ada 8 event dari kabupaten dan kota di Lampung yang sedang mengikuti proses kurasi untuk masuk dalam Karisma Event Nusantara 2027. Apa saja event yang didaulat menjadi seleksi dari Karisma Event Nusantara tahun 2027, ada Festival Krakatau, ada Festival Skala Beha, Festival Melinting, Festival Teluk Semaka, Festival Waikambas, Festival Tanah Lado, ada juga Festival Wiralaga, dan yang terakhir ada Festival Putri Nuban. Nah, 8 event tersebut Minak Muakhi membawa karakter dan potensi daerah yang berbeda-beda ya, mulai dari festival budaya, kemudian pariwisata hingga kegiatan yang mengangkat kekayaan lokal. Nah, saat ini seluruh event masih menjalani proses kurasi yang dilakukan secara bertahap oleh Kementerian Pariwisata. Tahapan tersebut diawali dengan proses administrasi ya. Setelah itu, event yang memenuhi tahapan administrasi juga akan mengikuti proses kurasi berikutnya termasuk wawancara. Jadi memang itu kurasi yang panjang, Minak Muakhi ya. Proses kurasi tersebut menjadi kesempatan tentunya bagi daerah di Lampung untuk memperkenalkan event unggulan sekaligus juga potensi pariwisata masing-masing. Dan saat ini pemerintah daerah bersama masih menunggu tahapan lanjutan dalam proses kurasi Karisma Event Nusantara 2027. Dan jika nantinya terpilih nih Minak Muakhi, event-event tersebut berpeluang mendapatkan eksposur yang lebih luas sebagai bagian dari kalender event pariwisata nasional.

0: Mina Muahi pernah kepikir nggak kalau dari desa itu kita bisa membangun ekonomi yang lebih kuat? Koperasi Merah Putih hadir membawa semangat gotong royong, sekaligus juga membuka harapan baru bagi masyarakat desa. Bukan hanya soal simpan pinjam, koperasi juga bisa menjadi wadah untuk mengembangkan usaha, menggerakkan produk lokal, dan membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Bayangkan, hasil pertanian, UMKM, hingga berbagai potensi desa bisa dikelola dan dikembangkan bersama. Karena ketika masyarakat bergerak bersama, potensi yang kecil pun bisa menjadi kekuatan yang besar. Koperasi dan harapan baru desa, sebuah langkah bersama untuk mewujudkan desa yang lebih mandiri, produktif, dan sejahtera. Dari desa untuk Indonesia. Koperasi Merah Putih, tumbuh bersama, maju bersama.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.

Ya, Minat Muaki tentunya seru ya kalau seandainya malam hari kayak gini dihabiskan untuk berkumpul bersama keluarga. Karena memang keluarga itu punya peran yang sangat penting, Minat Muaki ya. Apalagi dalam membangun budaya literasi anak sejak usia dini. Karena rumah itu menjadi lingkungan pertama yang dikenal seorang anak, sehingga kebiasaan membaca, kemudian bercerita, berdiskusi, hingga mencari informasi itu perlu mulai dibangun dari lingkungan keluarga. Ya, keluarga itu adalah sekolah pertama dan juga utama bagi anak sebelum mereka itu mendapatkan pendidikan di lingkungan normal. Jadi biasanya kan memang anak itu menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah ya. Maka dari itu apabila buku dan juga aktivitas membaca menjadi bagian dari keseharian, maka anak juga akan memandang literasi itu sebagai sesuatu yang alami dan tentunya menyenangkan gitu ya. Bukan cuma sekedar kewajiban yang dikasih dari sekolah gitu. Kemudian selain lingkungan, orang tua juga bisa menjadi contoh utama bagi anak. Nah, dengan kebiasaan orang tua membaca buku, kemudian juga berdiskusi, bercerita, ataupun juga mengemukakan pendapat, ini juga bisa ditiru oleh anak ya. Jadi orang tua itu bisa memberikan contoh secara langsung dan manfaatnya itu lebih efektif gitu kan, dibandingkan hanya memerintahkan anak untuk membaca. Budaya literasi di rumah juga bisa menciptakan kedekatan emosional ya antara orang tua dan juga anak dengan membacakan buku selama sekitar 15 menit sebelum tidur misalnya. Jadi tidak hanya membangun kebiasaan membaca, tapi juga membuat anak merasakan bahwa aktivitas membaca juga merupakan kegiatan yang menyenangkan bersama keluarga. Ya, Minat Muaki, literasi itu enggak cuma sebatas kemampuan membaca dan juga menulis, tapi literasi juga berkaitan dengan rasa ingin tahu, kemudian juga kemampuan berpikir kritis, berdiskusi, dan juga memahami lingkungan. Karena itu keluarga diharapkan bisa menjadikan berbagai aktivitas sederhana di rumah sebagai bagian dari proses membangun budaya literasi anak.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Susi, buka kamu, buka kamu, bayar arisanmu, bayar arisan.
4: Api peguai mula dua kayung-kayung jak luah lah. Kita kata melambat di hulun, so, assalamualaikum, koko, dengan yung kayung, niku jak luah, wacaha, kira kamu tamu, sa.
3: Kini kulau, nyak juga daco etikannya lau juga niku mak bayar arisan niku tumbai mangsa nolok tama sih kapan yang unyeng gatanya mangsa niku mak bayar
4: lolo nyak mak bayar medi nyak sampai jak beli HP sampai jak beli skincare nyak mana jak lunas pembayaranku di RT sekam judi nyak mak bayar
3: nyak juga kagak beli weh butuhnya sih untuk arisannya butuh Allah niku nya susipnya anak ke budak seko bukan niku nji tanggung jawab ke mana bangsa seko pun negara topeng
4: nyak mak bayar terus apa mana
3: bayar bayar pokoknya bayar ku tunggu nih di lamban ku tunggu
4: ya makong kok ada duit aku apa konya makong ada duitnya.
5: Dalam arisan komitmen dan kejujuran para anggota atau member untuk membayar cicilan arisan sampai berakhir waktunya harus dijaga. Dari sisi hukum perdata, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad yang baik. Sesuai dengan pasal 13338 KUHP Perdata, semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Rompat FM Suara Budaya Lampung.

Iya, menawa rindikan jasa nyeneri Papuan Jenganan Kuti, anta ijab paya malia cukupkan lagu-lagu bangi anjak seluruh daerah di Nusantara dalam helau ni debingi kani. Dan selepas waktu jam 20 minak muaki dacok nengiskon sandiwara radio, saya dilanjutkan jama acara manjau debingi, saya beno dipandu insyaallah jama Bang Edo Permana. Tetap nengiskon Perempat FM, suara budaya Lampung.

0: Iya nak, hati-hati di jalan ya nak.
1: Mama salim.
0: Oh iya, salim dulu. Jangan lupa salim sama ibu guru juga ya di sekolah.
2: Hai kak, apa kabar? Udah lama loh gak ketemu. Salim dulu dong.
3: Indonesia dikenal dengan beragam kebudayaan yang tidak hanya sekedar unik, melainkan juga bermakna. Salah satu di antaranya adalah mencium tangan. Biasanya, budaya mencium tangan atau salim tangan ini dilakukan oleh orang yang lebih muda kepada orang yang lebih tua sebagai tanda hormat dan sopan santun. Budaya salim juga sangat umum terlihat dari berbagai konteks, seperti saat bertemu dengan guru, anggota keluarga, atau saat berkunjung ke rumah teman dan berpapasan dengan orang yang lebih tua. Istilah salim berasal dari bahasa Jawa yang artinya adalah memberikan salam dengan tangan terbuka dan menekankan adab sopan santun. Salim juga sebagai bentuk untuk menjaga kerukunan dan persaudaraan di masyarakat.

0: hingga jam 20.
1: Bina Muaki Polda Banten mengimbau masyarakat mewaspadai erupsi Gunung Anak Rakatau di Selat Sunda sehubungan dengan status aktivitas vulkanik masih level 2 atau waspada. Kepala Bidang Humas Polda Banten mengatakan berdasarkan laporan aktivitas Gunung Anak Rakatau pada Senin lalu dari Badan Geologi Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi melalui pos pengamatan Gunung Api Anak Krakatau teramati 4 kali letusan dengan amplitudo 39 hingga 55 mm dan durasi 20 hingga 798 detik. Selain itu tercatat aktivitas kegempaan berupa 2 kali gempa low frequency, 5 kali gempa hybrid atau fase banyak, 3 kali gempa vulkanik dangkal dan 1 kali gempa vulkanik dalam. Pihaknya meminta masyarakat untuk tidak panik namun tetap waspada serta mengikuti informasi dan rekomendasi resmi dari instansi yang berwenang. Berdasarkan rekomendasi PVMBG, masyarakat, pengunjung, wisatawan maupun pendaki tidak diperbolehkan mendekati Gunung Anak Rakatau atau melakukan aktivitas dalam radius 2 km dari kawah aktif. Pihaknya juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi. Beranjak mit informasi Saibari, BPBD Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah memperkuat mitigasi bencana berupa tanah longsor menjelang musim hujan dengan meminta masyarakat mewaspadai rekahan tanah akibat kemarau panjang. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjarnegara mengatakan kondisi tanah yang kering akibat panjangnya musim kemarau berpotensi menimbulkan rekahan yang dapat meningkatkan resiko longsor ketika hujan mulai turun. Masyarakat perlu melakukan identifikasi sejak dini terhadap titik-titik yang berpotensi mengalami pergerakan tanah sehingga upaya mitigasi dapat dilakukan sebelum bencana terjadi. Sekitar 80% wilayah Banjarnegara merupakan daerah rawan tanah longsor dan pergerakan tanah kategori tinggi atau zona merah, termasuk bencana lainnya seperti gempa bumi dan gas beracun. Selain mengantisipasi longsor, ia juga mengingatkan masyarakat membersihkan sungai dan saluran air atau selokan dari material yang dapat menghambat aliran air untuk mengurangi resiko banjir saat hujan deras. Demikian wakca jam 20, mulah putungga di wakca jam 6 jemoh pagi. Selamat debingi.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Terima kasih Minak Muaki, tetap nengis kon 4 FM di 88,5 MHz. Lanjut nih Minak Muaki sikam hagamo toko sandiwara radio. Saya Debingi Akani Sinji berjudul Legenda Putri Junjung Buih. Selepas sandiwara radio Minak Muaki daco nutuki acara Manjau Debingi.

Diceritakan adalah seorang putri dari kerajaan negara Dipa. Menurut hikayat Banjar, putri Junjung Buih diperolehnya ketika Patih Lambung Mangkurat balampah atau bertapa. Kemudian ia muncul dari dalam buih di sungai. Putri ini kemudian menikah dengan Pangeran Suryanata dari kerajaan Majapahit. Mereka berdualah yang menurunkan raja-raja dari kerajaan negara Dipa, kerajaan negara Daha, hingga Kesultanan Banjar Kalimantan Selatan dan Kesultanan Kalimantan Timur. Putri Junjung Buih, sebuah drama legenda yang dipersembahkan oleh Programa 4 RRI Banjarmasin. Dengan para pendukung cerita, Patih Lambung Mangkurat diperankan oleh Aditya. Putri Junjung Buih diperankan oleh Putri. Raja Patmaraga diperankan oleh Ahmad Jailani. Raja Sukmaraga diperankan oleh Haris. Pangeran Suryanata diperankan oleh Rifki. Rakyat Satu diperankan oleh Vera. Rakyat Dua diperankan oleh Kiki. Teknik rekaman Jainal Abidin Jaya. Ilustrasi musik Lutfi Saukani. Sutradara Haris Punandar. Produser acara Khairil Anwar. Produksi Radio Republik Indonesia Banjarmasin. Dari Studio Pro 4, kami ucapkan selamat mengikuti.

0: izinkan hamba dan Mahapatih Labu Mangkurat menghadap Paduka Raja.
1: Oh Adinda Raja Sukmaraga dan Mahapatih Lambung Mangkurat, silakan kalian berdua ke sini.
2: Terima kasih Tuan Hamba Paduka Raja Patmaraga. Hamba menunggu titah Paduka.
1: Demi kelangsungan kerajaan Dipa ini, kamu aku perintahkan mencarikan anak untukku dengan cara apapun agar kelak menjadi penerus kerajaanku ini.
2: Baiklah Paduka, hambamu siap melaksanakan titah Paduka.
1: Terima kasih Mahapatihku Lambung Mangkurat. Aku yakin kamu dapat melaksanakan titahku ini dengan sebaik-baiknya.

0: Ah, disinilah tempat yang cocok buatku untuk melakukan pertapaan. Selain aliran sungai di sini deras dan luas arah untuk melakukan pertapaan, di sini juga tepat menghadap matahari tenggelam.
1: Setelah 41 hari melakukan pertapaan, tiba-tiba turun hujan lebat disertai petir yang berbunyi berkali-kali. Kemudian di hadapan Mahapati muncullah seorang putri cantik jelita yang berdiri di atas buih sungai. Melihat itu, Mahapati lambung mangkurat pun takjub, bercampur bahagia karena pertapaannya telah dikabulkan oleh Sang Pencipta.
0: Selamat datang, wahai Putri Dipa.
2: Engkaukah Mahapati Lambung Mangkurat?
0: Ya, akulah Mahapati Lambung Mangkurat dari Kerajaan Dipa ini. Turunlah engkau ke sini, wahai Mahaputri.
1: Dan putri itu pun dengan langkah yang gemulai, berbalut pakaian berwarna kuning yang indah dan mempesona, turun dari buih yang membumbung tinggi di atas permukaan air sungai, tempat pertapaan Mahapati Lambung Mangkurat.
0: Wahai putri yang muncul dan berdiri di atas buih sungai, mulai saat ini, engkau kuberi nama Putri Junjung Buih. Kelak, engkau nanti akan menjadi pewaris kerajaan negara Dipa ini.
2: Terima kasih, Tuan Mahapati Lambung Mangkurat. Jika itu adalah titah darimu dan atas kehendak Sang Pencipta, hambamu ini akan menerimanya.
0: Mari, mari Putri. Kita bersama-sama menghadap Tuan Raja Paduka Padmaraga. Beliau pasti akan senang melihat kehadiranmu di sana.

Lambung Mangkurat dan Putri Junjung Buih tiba di Kerajaan Dipa. Sang Raja sangat-sangat senang akan keberhasilan Mahapatih Lambung Mangkurat yang telah berhasil mendapatkan putri untuknya. Pesta pun digelar dan Putri Junjung Buih dinobatkan sebagai pewaris tahta Kerajaan Dipa.

0: Siapakah wanita penunggang kuda itu? Wajahnya sangat cantik, tinggi semampai, seperti bidadari yang turun dari langit.
1: Bagaimana kamu ini? Sama Tuan Putri Raja kok malah tidak tahu? Ia itu kan Putri Junjung Buih, putri dari Raja kita Tuan Paduka Raja Padmaraga.
0: Setahuku, Tuan Paduka Raja kita tidak mempunyai anak. Begitu juga dengan adiknya Tuan Paduka Raja Sukmaraga. Mereka berdua sama-sama tidak mempunyai anak. Bagaimana mungkin putri berkuda yang baru melintas tadi adalah anak Tuan Raja kita?
1: Konon kabarnya nih, menurut cerita para pengurus rumah tangga kerajaan tuh, Putri Junjung Buih itu ada dan menjadi Tuan Putri di kerajaan kita. Karena upaya pertapaan dari Mahapatih Lamongan untuk memberikan anak keturunan kepada Paduka Raja.
0: Kalau begitu ceritamu, aku tidak meragukannya. Karena siapa yang tidak mengenal kesaktian Mahapatih Lambung Mangkurat? Jangankan menghadirkan seorang anak untuk Tuan Paduka Raja, gunung emas pun ia bisa hadirkan jika itu tak raja.
1: Yah, tidakkah kamu mendengar juga kalau kemarin tuh Hulu Balang kerajaan ini kan telah mengumumkan sebuah sayembara ke seluruh pelosok negeri kita.
0: Sayembara apa itu? Aku sama sekali tidak pernah mendengarnya.
1: Waduh, begitulah kamu. Apa-apa yang terjadi di kerajaan ini, semuanya kamu tidak tahu. Seharusnya kamu itu peduli sebagai tanda baktimu kepada bumi pertiwi kita ini, bukannya acuh tak acuh.
0: Aku bukannya acuh tak acuh dengan bumi pertiwi tercinta kita ini. Tetapi kemarin aku seharian berburu rusa di hutan. Ayo cepat, katakan, sayembara apa itu?
1: Itu sayembara kerajaan kita mengeluarkan maklumat bahwa barang siapa yang mampu dapat mengalahkan kesaktian Putri Junjung Buih, nah, maka ia berhak menjadi suaminya. Sekarang pertanyaannya begini, apakah kamu berminat mengikuti sayembara itu? Ayo.
0: Wah, mana mungkin, bisa mati aku dibuatnya.
1: Suai, suai, belum mencoba kok sudah menyerah, bagaimana ini?

0: Mahapati, siapa ya pria yang menggunakan penutup kepala itu? Aku sangat takjub dengan ilmu berperang dan ilmu kesaktian yang ia miliki. Dan bahkan, ia tadi hampir saja bisa mengalahkanku dalam adu ilmu kesaktian.
1: Mahaputri, ia adalah Pangeran Suryanata, putra Raja Arya Dewangga, raja dari Kerajaan Majapahit.
0: Katakan padanya, Mahapati, bahwa aku berkenan menjadi istrinya, asalkan ia mampu memenuhi persyaratan terakhir dariku.
1: Syarat apakah itu, Tuan Putri?
0: Aku ingin melihat ia berjalan di atas air.
1: Baiklah, Tuan Putri.

0: keraguan melompat ke atas aliran sungai, dan ia pun mulai melangkahkan kaki di atas permukaan air. Semua yang melihatnya pun terkagum-kagum, karena ternyata bukan hanya Pangeran Suryanata yang bisa berjalan di atas air, tetapi kuda tunggangannya yang berwarna putih juga mampu berjalan di atas air. Dengan menunggangi kuda putih perlahan, Pangeran Suryanata menghampiri Putri Junjung Buih dan memberikan salam hormat untuknya.
1: Hamba sangat tersanjung dengan keinginan Tuan Putri untuk menjadikan hamba sebagai pendamping hidup Tuan Putri.
2: Begitu juga dengan hamba, Tuan Pangeran. Hamba sangat tersanjung atas berkenannya Paduka menerima hamba sebagai istri pendamping hidup Pangeran.
0: Begitulah saudara pendengar, akhir dari kisah legenda tentang Putri Junjung Buih. Dari merekalah muncul kerajaan-kerajaan kecil di bawah kekuasaan kerajaan yang mereka pimpin, yang tersebar bukan hanya di Kalimantan Selatan, namun hingga sampai ke Kalimantan Timur. Saudara pendengar, demikian tadi sebuah persembahan drama mini legenda yang diproduksi oleh Programa 4 RRI Banjarmasin. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa di pekan yang akan datang.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Terima kasih Minak Muakhi, Pagunungan Iskon Pro 4 FM di 88,5 MHz ya. Selanjut nih Minak Muakhi, Minak Muakhi daco nutukan dalam acara Manjau Debingi. Saya Debingi akan disinji di Pandu Jama Bang Edo Permana. Selamat Debingi, Khik Muni, selamat nutuki.

Anjay pungkalan kata sebuah ya kami di permana dan Rindi Amelia sinuri tanjak sebetugas hilang kemauan ujawan terus dan tersosewa dan jauh dirantauan. Nasib bagi dan setiap pendengar RRI tercinta sanah dan budaya dan mene musik-musik lagu-lagu daerah Lampung sekumitmen antara obrolan kita malam hari ini dari kami di berempat tentang apa itu tandang pengan ya. Hati dalam bahasa dan budaya Lampung berarti kegiatan atau tradisi makan bersama. Biaran terbuka atau berkunjung sambil makan bersama, rekreasi, piknik, ya. Dan pada umumnya, ini pun bisa kan dikatakan satu kelompok dan bisa keluarga. Dan umumnya itu juga dilakukan pada saat atau musim tanam. Atau musim panen ya. Satu kebahagiaan untuk remaja-remaja saat itu ya. Tanang bertamu, berkunjung atau berjalan-jalan bepergian. Sedangkan mengan makan dalam dialek tertentu seperti dialek O dan A. Untuk budayanya adalah tradisi kebersamaan kegiatan ini biasanya dilakukan secara bersama-sama oleh keluarga, kerabat, kelompok muda-mudi yang banyak mudung-mudung aja dengan masing-masing membawa bekal makanan ya makan-makanan ya artinya makan bersama ya bisa di kebun, bisa di pinggir pantai coba ngadain bisa juga yang ketika habis panen padi ya. Makanya menikmatinya di tempat yang asri seperti kebun, sungai ataupun alam terbuka. Tradisi ini dulu tradisi yang sering dilakukan dengan momen-momen tertentu di bulan setelah bekerja bersama yang kini mirip kegiatan rekreasi atau wisata. Inilah sekelumit bagian dari hasanah kami malam hari ini di obrolan budaya tentang tandang mengan. Ya, berkaitannya banyak tuh dengan acara muda-mudi, bisa juga acara ya sampai-sampai keorganan ya. Dan ini acara-acara yang begitu lengket dan sana benar. Untuk saat ini ya mungkin di era begini sudah jarang ya. Tapi kita bukan selalu berharap ya. Tradisi ini masih ada di daerah-daerah di kampung-kampung dan di pedalaman kata Bang Edo ya. Yuk, selamat dan bahagia semua. Untuk Anda dan Pori, lamuro putungga dan jauh silawam. Iramati angon mulang bekon mulang tio nemu nyima dan cikan coba manjau dingin ke dingin ya tetan coba ngedo terima lah salam ilang ikam dan salam ilang ikam gue siunya dan segala saya betok dan tergabung kekalapu pada sunyi ini nyanyi dalam wawan uang asin uang dan dalamnya.

0: tukang berarti bang Edo ya. Saya kewajaran jasikan kata sebuah tuan penang. Saya kata tiang tersoh je. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam bang.
0: Apakah bang weh?
1: Weh, kabar sehat bang apa weh sebalik.
0: Ayo weh, tadi lo bon oksi.
1: Jadi kata pira minggu selewat monitor terus sih kan.
0: Oh, tapi?
1: Jadi HP-nya kecil loh bang. Jadi HP-nya itu komponan.
0: Oh, gini ya.
1: Jadi itu kukulah nomor rambak, luah lagi nomor rambak.
0: Asya Allah.
1: Pada cok teh registrasi lagi weh.
0: Hai Tuhanku.
1: Jadi agama-agama weh, kamu ganti.
0: Ganti luot.
1: Oh ya, pokoknya sekali lewat lah bang. Masalahnya katanya kata zaman WiFi je lah bang.
0: Iyo. Jadi kadang-kadang lupa.
1: Iyo berat
0: inyo nak. Iyo. Kadang-kadang lupa ngisi pulsa. Aduh mati masa berlaku ni.
1: Baca pakai jajannya sana jaga.
0: Hai Allah Tuhan. Payu badan.
1: Ya Allah. Mati sedih
0: mu badan.
1: Jadi laku ni Jibno bang. Hati. Hidup tunggal pai.
0: Api.
1: Tepi tanggungan pai bang.
0: Oh tepi tanggungan.
1: Salamnya pakai ni. Api kelonnya pendi. Sewa di oku betul. Jama abang Irin, abang api kelane, saya ini sewati api kelane. Meragung bang yo, kalau keluarga sehat.
0: Iyo,
1: Abang Sukuang, abang Irin, Henny Pulpa, Jama Riko, saya kebagusan abang yo.
0: Iya doh.
1: Pokoknya. Sunyi ni minamu hari tanpa terkecuali pak.
0: Iya weh.
1: Sebenarnya monitor terus sih Darson.
0: Oh gini ya. Ya, jangan aku lapi juga.
1: Injo masuk akal lah alasannya nak.
0: Anjir ya. Ya penting
1: jadi,
0: sehat.
1: Jadi malam-malam minggu nabi kan Darson ngilu WA RRI lah di alam. Jadi pagi waduh. Lewat acara.
0: Aduh
1: nangis lu nomornya WhatsAppnya aja abang saya ini
0: deh. Masya Allah. Untung lebih nyego-nyego.
1: Ayo ke deh. Pokoknya pakai seunyin-unyin ya bang.
0: Iya son.
1: Hormat bang yo.
0: Iya.
1: Salam angkon kemuarian. Kekalau ampuh kota sehat.
0: Amin.
1: Kamu senen bang. Neng lupa bang.
0: Iya.
1: Kantu bang ya lewat penolong. Amang. Aku deh. Pakai nama Edo. Kekalau sehat selalu bang.
0: Amin. Amin.
1: Jama Udin bang. Jama Udin. Saya wadi api kelane.
0: Iya bang. Oh,
1: lagi bertugas ya bang. Biasa lah bang.
0: Ayo lah. Ma papir lah.
1: Pok sesuap nasi.
0: Iya, pokoknya tanu di api gawe si penting.
1: Ya. Oh dunia lagi sulit weh.
0: Oh dunia lagi godi weh.
1: Tenaga bang yo.
0: Yo.
1: Terima kasih bang Edo.
0: Yo.
1: Selalu bang. Assalamualaikum.

0: Oh my god, happy muneh aja cobang itu ya. Yuk, selamat bingung muneh gue sebuah cobang itu. Sampai tanduk cobang itu. Sampai tergabung. Saya mulai petunggang. Yang buka lagi ya. Di layanan telepon Pak ya. Aman jenis di WhatsApp ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang.
0: Iya.
1: Apa nih Bang itu?
0: Sehat weh.
1: Makota sehat
0: Bang? Sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Amin.
1: Anak Bang Darsan kerja aduh. Kerennya aduh mulai kuhuan pun ya. Anda wah susah orang sehat. Jangan itu ya.
0: Yo biasa.
1: Iya aduh biasa. Lagunya po hanggum di batu hiwang kau Bang.
0: Oh iya iya iya.
1: Agak salah apa Bang ya?
0: Iya yeah.
1: Pertama aja sama Bang Darsan yang no ya. Mudah-mudahan sehat punya awak keluarga. Terus mune aja Pak Kakak Heni di Pulau Panggung atau Gabang, mudah-mudahan sehat mune.
0: Iya.
1: Sama buah putri sama udone. Heni Merlina Bang di Kemiling Bang.
0: Oh iya.
1: Mudah-mudahan sehat Mama Pungki ini mune.
0: Insya Allah.
1: Ini ada Raja Basa.
0: Amin.
1: Dan ini sekurang mune ya minan wati ini di tersem ya.
0: Iya.
1: Mama Ani Jalur 2. Sama Anif mune di panjir tenggelam mune ya.
0: Iya.
1: Nabila mune ya sama Bunda Selfie, Ibu Ros di Kedama ya. Sama kakak kami jangan dicabung di Bang Afrika Bang. Sudah Bang.
0: Iya. Ada tak kalem ya.
1: Afrika Bang ya. Bang Joni. Sama kakak Jelsia mune kakak ini jahat. Mune ya Allah Abang Buyung.
0: Iya.
1: Oh, terus semuanya sama Abang nah ya Putra Alam ni mune ya sama Asep di Lempating Datu Asti ni mune Abang Irin di Gunung Batu Edok di Teluk sama Abang Usut Suak ni mune Pak Esok ni Abang Penene ya Abang Putra di Sinang Anom Abang
0: yeah.
1: Maman di Perang Besi Amir mune masih tinggalan Bang di Lampung Timur.
0: Oh gini ya.
1: Buka sewin-uin ini kau Bang ya.
0: Ayo kita ya.
1: Iya. Buka mari pilih-pilih ini. Jangan gurus-gurus. Perilai na uin-uin ini. Apa-apa ini. Kau bapak kita gurus-perilai.
0: Oh gini ya.
1: Ya Allah. Payo di badan.
0: Ayo badan. Aduh.
1: Masa ini kau terus Bang ya.
0: Iya. Makasih deh.
1: Jangan lupa makota Bang ya.
0: Iya iya iya.
1: Mudah-mudahan makota selalu sehat.
0: Iya.
1: Mawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam ya pun. Yuk. Makasih jebang itu. Adina Kudarson. Dan sewa di pulau jadi. Selamat tinggi ke jebang itu ya. Sehat selalu. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Gimana kabarnya Bang?
0: Baik-baik aja, gimana kabar sana?
2: Ini rumah Bang, ntar apa sih saya tahu? Sehat Bang.
0: Sehat.
2: Nah, ini request lagunya ya Bang.
0: Apa lagunya nih?
2: Lagunya Pangli Pandang aja dong Bang.
0: Pangli Pandang?
2: Iya.
0: Oh iya.
2: Kan kita ikut sih Bang.
0: Iya.
2: Kalau orang suka nggak bisa ganti-ganti dong Bang.
0: Oh iya iya iya.
2: Iya,
0: karena
2: orang suka tuh.
0: Kalau orang suka, kalau orang suka tuh pasti nekat ya.
2: Oh iya. Itu paling abang. Terima kasih ya Bang ya.
0: Iya.
2: Sehat
0: semua.
2: Terima kasih Bang. Assalamualaikum Habibun.
0: Waalaikumsalam ya pun. Ya kalau dia suka nggak ganti-ganti pasti lah deh. Wawat gawe. Terima kasih. Isut-isut Bang Edo. Anja prosedusi langsung dikemiling. Ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Tuhan.
0: Ya pun. Oh ya Senin ya.
3: Ya.
0: Ya nih.
3: Sehat.
0: Sehat alhamdulillah.
3: Gila lagu ni sentuh tanah kubunan saya.
0: Oh gila ya.
3: Ya. Terima kasih.
0: Ya.
3: Iba. Itu Bang. Bunda Rosia Gabaya, Bunda Sehat, Bunda Wati, Kat magi sabi sama ini pola panggung sisi dalam di Palembang.
0: Iya.
3: Tunggal sambala pun timur menjual kesuaran dari kesuaran.
0: Amin.
3: Kesuaran.
0: Iya.
3: Mungkin pulau putih dan sembaga kasih kata kami nama penting.
0: Iya.
3: Atas
0: dan iya jamaah-jamaah gemenin ya. Amin, amin. Waalaikumsalam. Kamu itu buka WhatsApp ya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Kegabah, Maido.
0: Sehat, Bang.
4: Amin.
0: Amin. Amin. Sehat. Syukur, Abang Irin. Yo.
4: Alhamdulillah, sehat siap.
0: Iya, dah.
4: Iya lah. Walaupun panas ya sehat.
0: Wah, ya waktu itu lagi wepan rambutnya.
4: Oh. Ini lagu apa itu?
0: Api lagunya.
4: Gantunganku.
0: Gantunganku ya.
4: Iya.
0: Iya, iya.
4: Salam-salam, Bel.
0: Iya.
4: Di North Sea itu aku nanya Senin. Terima kasih Senggol. Dia Darson ya. Alhamdulillah ya kasih kukuan mana ya. Kalian sehat selalu mana ya.
0: Amin.
4: Jamat ni mana ya. Zaini ya di Kemiling.
0: Iya.
4: Sama topan ke enggom ya edo itu mana topan di aku ya orang pendi di aku mana ya kalau sehat ya dia mana mana ya Amir Rampung Timur Nurdin ini lah seperti ya kalau sehat selalu ya malu pak mana jama jama Amir jama Banda Samba Bajarwo ya Bahrain Rampung Timur ya lupa mana ya mau jama gimana ya nama Gila Amham ya Jomblo
0: ya,
4: Ibu Ros, Bunda Ros, kita main. Wah putri kayak Udo, kalau sehat
0: mana?
4: Lupa mana? Rara di gedung air, yo. Nabila, yo. Jama Cibi, malupa mana? Jama Darman, Jama Romli, yo. JK, yo. Abdullah, Terimo, yo. Kalau sehat, kalau sehat. Kanan, sebelah kanan punya, yo. Malupa mana, yo? Jama Abang Suswa, malupa mana, yo? Rekukan, yo.
0: Iya lah.
4: Kena jamah seunyi nala yo. Aw Alvin boro-boro mak tinggal.
0: Oh iya.
4: Kena seunyi nai apa ngedo? Kalau aku dah sehat selalu.
0: Amin.
4: Ya pen udah nai mana yo?
0: Iya.
4: Yo terima kasih bang Edo. Kemudian hati-hati yo.
0: Amin.
4: Ya, terima kasih di mana yo? Melia nak ya mana? Kalau sehat selalu.
0: Amin.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yuk, terima kasih tu bang Edo. Ah, bang Irin di Bukit Batu. Oh iya, jawab saya lagi jadi. Oh iya, ada salah. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Tabib pun.
5: Tabib pun kembali, Bang.
0: Iya. Selamat malam juga, Bang Ramli.
5: Nah, salam kenal ya, Bang, ya.
0: Iya, kayaknya udah kenal ya. Cuma jarang ketemu, ya.
5: Iya.
0: Amin.
5: Itu request, Bang.
0: Api lagumu.
5: Aku ni request api bang ini demonku zaman iku bang.
0: Demonku zaman iku.
5: Iya.
0: Buat kodo lagu ni.
5: Buat lah. Bang Slamek bang Slamek.
0: Iya.
5: Siapa yang baru turun tadi bang?
0: Yang baru turun ada bang Irin.
5: Oh bang Irin.
0: Iya.
5: Selamat malam bang Irin.
0: Iya.
5: Buat apen bolo-bolo, buat topat, buat ijo, amba yo, ayu Maluku,
0: Tadudin
5: Maluku, Isi Palembang, Pak D. Katiman, Bajarwo, Bang Kadu yo, Bang Melayu Melayu. Mbak Na, Mbak Ed, Alak, siapa lagi? Saya ingin juga bang.
0: Okey, makasih bang Ramli.
5: Yang pemes, publik datang.
0: Iya, amin, amin.
5: Jadi datang di kalangan urusan abang.
0: Iya bang, jama-jama, sama-sama ya.
5: Tak berhubung tabe pun,
0: assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk Bang Ramli, makasih Bang Edo ya. Selamat mulai tunggu aja Bang Edo sama bergabung masih kami ya. Kesempatan gini aja Bang Edo. Aduh, telepon lagi. Halo.
6: Assalamualaikum Bang Edo.
0: Waalaikumsalam.
6: Apa kabar Bang Edo?
0: Wah, siapa dia?
6: Gali.
0: Wih, gadis saka temen ya.
6: Bang Edo.
0: Ya ampun, sehat Bang.
6: Alhamdulillah, di masa pemulihan Bang Edo.
0: Pemulihan ya.
6: Iya
0: Bang ya. Iyo. Mudah-mudahan melayan sehat Bang ya.
6: Amin.
0: Jama-jama Bang, insyaallah amin barakallah. Iyo.
6: Api lagu nih Bang.
0: Api lagu ya.
6: Andalan hati
0: Oh, andalan hati? Ya. Iya.
6: Selama dua hari Bang Nur Bindung Ayo.
0: Iya.
6: Dan mereka hati. Sama siapa yang sudah ada kubahnya. Selanjutnya jalan sekadar kubahnya.
0: Iya Bang, iya.
6: Aku kondisi lagi.
0: Iya.
6: Iya bang.
0: Jama-jama.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam ya pun.
7: Ya,
0: tu bang itu kan ni mati pai. Bang Darson kiri lagu hijau ya. Jadi kata temuan di Bang Darson ya. Tidak ke Bang Darson.

0: bon d'affaires, bois ce qu'on doit te donner. Eh bien, la vie de bon d'affaires, nous WhatsApp, nous allons, salam alaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Amin, juga bawang pendi.
1: Alhamdulillah sehat bang.
0: Aduh, si mati san we.
1: Awe bang?
0: Usi mati san we.
1: Musim api bang, lagi panas kita. Aduh mulai sih beguyur hujan.
0: Aduh beguyur ya. Alhamdulillah kembali tanaman ya.
1: Api lagu nih bang?
0: Api kita lagu nih, lamun ya.
1: Nyak ngilu lagu ini gawa bang ya. Jak sapi, jak ilham bala bang.
0: Siapa?
1: Api sumpahku kemawat bulan baka gawa bang. Jak sapa na lagu nih ya. Bebay bang sih nyep. Ina kok nyanyi nih bang.
0: Sumpahku ya.
1: Salam pai bang ya.
0: Yo.
1: Salam pakai nih bang Darson ya no. Sampai dengis ada benih bercongnya mendengis bang Darson. Sampai dingin cinya dengis bang Darson.
0: Iyo lapi lah ya.
1: Iyo ayo aduh aktif bang. Yo WA mau mak hubung ya mak nyambung bang.
0: Yo nomor negar ganti.
1: Ngilu kau cuma bang J, cuma J ini bang. Nomor nih bang ya, nomor ku bang ya. Darson.
0: Iya iya.
1: Apa cuma J ini, apa cuma Edo ya.
0: Oh iya gini bang.
1: Edo kau nomor WA aku.
0: Oh iya.
1: Laju bang ya.
0: Iya.
1: Ala cuma bang Senin, ya Topan, ya Edo, ya cuma bang Narawi, ya cuma kata ya. Jema Bunda Samba, Uwo, jema Udone di Waihalin ya. Jema Sapa Kaheni ya di Pulau Panggung, jema Jaini di Kemiling, jema Mbak Eni ya. Jema Sapa lagi ya, jema Bunda Ros di Jagabaya ya. Jema Bang Irin ya di Gunung Batu, jema Datu Atin ya. Tuguduren ya, jema Bang Herman ya. Seunye ini lah di Bandar Lampung ya.
0: Iya bang.
1: Dewai kanan ne pakai ne Bang Ramli le terima ya. Jema siapa lagi seunye ni lah. Dewai kanan ya.
0: Siapa juga kanan Abdullah ya.
1: Ina Habib Jambi pakai ne Amja Yusuf ya.
0: Iya.
1: Seunye ni kau bang ya.
0: Terima kasih we.
1: Selamat tugas. Terima kasih waktu ne. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih ya Bang Edo. Gua Bang Pendi. Dia kuserahkan ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Amin.
2: Sehat.
0: Sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Masih ganteng juga kok.
2: Ya benar. Dengan si ganteng di kamar.
0: Aduh.
2: Si ganteng mau request.
0: Apa gerangan?
2: Mewang di jantung.
0: Oh, mewang di jantung.
2: Lagi mewang jantung.
0: Oh ya, oh, sedih amat sih. Oke, okay. Ya Bung Abdullah, salam-salam tuh siapa?
2: Salam-salam buat semua yang lagi dengerin. Salam super media spesialnya buat Om Edo adalah.
0: Iya, makasih Om.
2: Tetap semangat.
0: Amin.
2: Empat budaya lambung.
0: Selalu. Waalaikumsalam. Yuk, makasih Wai Kanan. Nah, berada tuh gua Bang Abdullah. Selamat jengi gua tuh Bang Edo ya. Sehat selalu tuh Bang Edo ya. Semua naga jengi tuh Bang Edo. Nah, dipa jina lagu nih. Malah lebon lagi ya. Oke, tuh Bang Edo. Yuk, jika akan coba bergabung lagi di lantai telepon. Siaga bergabung. Yang buka lagi ya. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar nih bang?
3: Apa kabar nih weh? Sehat-sehat.
0: Sehat. Amin. Kir dua suaramu sehat. Apa nih weh?
3: Iya.
0: Iya.
3: Abang sehat.
0: Amin. Kego bang. Sehat bang.
3: Kir dua sehat.
0: Amin.
3: Masih yang kedua nih bang.
0: Apa?
3: Yang barusan keluar siapa?
0: Bang si Abdullah dari Wai Kanan sama Pendi Opus Selatan.
3: Oh. Ya salam pai ya Mas apa ini noh? Apendi.
0: Heeh.
3: Ya Mas Abdullah.
0: Iya.
3: Yo, salam pai mune jama kahene purpa. Manorden pulau sebesi. Bang Udin di Batu. Batu Putu ya bang ya?
0: Iya.
3: Jama aja. Siapa Bang Senen?
0: Iya.
3: Jama Bang Senen, jama Narawi, jama Adik Nordin pulau sebesi.
0: Iya bang.
3: Ya jema siapa le? Mama Pungki, ya jema Mama Anis Campang Raya.
0: Iya Campang Raya ya
3: dan. Jema Mbah Jarwo di Lampung Timur.
0: Iya Mbah Jarwo Lampung Timur ya.
3: Jema Adik Topan mana si ganteng lah.
0: Oh Kota. Iya.
3: Yo jema si unyil-unyil ni kau bang.
0: Oke okay, bang.
3: Iyo.
0: Iya.
3: Salam ampun kebahagiaan.
0: Iya bang.
3: Terima kasih bang yo.
0: Jama-jama bang. Iya bang. Ya,
3: yo terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih bang Usut sudah disua. Selamat di Bingko. Sehat selalu ya. Ya halo.
4: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya sehat topan.
4: Alhamdulillah sehat. Ini apa
0: kabarnya? Amin. Kabarnya ya baik-baik aja.
4: Alhamdulillah baik-baik aja.
0: Aduh, ya. Jadi musim apa di sana?
4: Masih musim ikan teri bang itu.
0: Oh ikan teri yang banyak ya?
4: Iya.
0: Cumi-cumi enggak ada?
4: Ada dikit sih. Ya. Masih mahal bang itu.
0: Masih mahal ya, dikit dia belum keluar semua ya.
4: Belum musim bang itu, masih cuci-cuci bang itu.
0: Oh iya.
4: Aku nih bang itu yo.
0: Apa deh?
4: Lagune Kilu Babang.
0: Kilu Babang.
4: Ya, biar ngomong bayi lagi.
0: Iyalah. Biar rame enggak sepi ya. Iya.
4: Nah, salam-salam Bang Indah ya.
0: Iyo.
4: Ya, terima kasih Ayah Usup Suwa di Kalianda ya. Semoga sehat keluarganya di
0: Kalianda. Iya.
4: Jalan jama Bang Raden Sakamuni di Kalianda. Muni jama Bang Putra Jawa di Lampung Selatan Bakauni.
0: Iya.
4: Muni jama Bang Irin di Gunung Batu. Ketinggalan jama Bang Amir di Lampung Timur yo.
0: Iya.
4: Jama Bunda Samba Muni di Lampung Timur Jatuh. Pak Jarwo Muni Lampung Timur. Pokoknya jama seunyi nih spesial jama Bang Edo keluarga saya.
0: Terima kasih deh ya. Ya.
4: Jama-jama. Assalamualaikum tabipun.
0: Waalaikumsalam ya pun. Bang Edo tutup aja telepon ya. Aduh lama penelpon itu Bang Edo lagu ini mah puto-puto nanti. Iya. Kayak orang saya dengar lagu Pak Edo Bang Edo. Nanti kan sambung lagi telepon ya.

si Bonedo ya. Muka-muka keterima lagu ni si Bonedo. Ada pengobat buaya bingin si Bonedo ya. Okey, baik kita balik dengan bapak. Mula kita balik si Bonedo. Saya akan bergabung di WhatsApp dapur. Saya rawat di layanan telepon saya akan. Salam kemohonan yang jasakan di kata sebuah tumpuan benar-benar Lampung ya. Semoga aktivitas saya menjadi ini berjalan.

tagadapi kan cabang ito. Sesuatu sebali mengaki dengan pandai kodrat iradat dan apa langati api siaga terjadi ngani-ngani jemuan cabang.

Bang Pendi di Oku Selatan mahalnya nilai agak coba kejujuran dan kesetiaan ya tuh Bang Edo di beja intan emas permata lo. Iya, ini ada sumpahku Juna ya.

Para datu, gue kanan. Ya, jangan dependem, Mas. Ya. Jadi gak miwang di jantung deh nanti. Maka nanti coba ngedo yuk. Makasih, selamat gini. Ya, gue kanan, sehat terlalu deh ya. Halo, Bung Abdullah, sehat ya. Ya, gue Bang Usup, ijerah gue nih Bang ya.

bersama Nabi Ngici Bengedong ngancai kam agar ya manjau dingin. Akhirnya mak terasa waktu juga coba dulu ya. Dan rampungkan salju doa. Dan Tuhan mengizinkan. Amu-amu waktu kan betul gak tau waktu dan kesempatan sebagai ketua lagu Jawa ikan semua kenan di hati. Lagu semua sebab keputus sunyi. Sering kuih maaf jam Tuhan bingkang pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya

Terima kasih minat muakhi pagunung iskon perempat FM di 88,5 MHz ya. Jeno minat muakhi kadu nutuki acara mi manja udah bingi minat muakhi ya di edisi Kani Sinji Kani Selasa tanggal 6 Oktober 2026 bersama Bang Edo Ganta Amalia ngancai minat muakhi pagun dengan lagu-lagu dangdut Lampung kayak Monik Klasik Lampung dalam Helauni Debingi Kani.

0: simbol-simbol yang melambangkan sila-sila dalam Pancasila, yaitu bintang, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas.
1: Adek, adek sudah selesai belajarnya?
0: Sudah, Mah. Mah, kenapa sih kok aku harus belajar Pancasila? Kenapa nggak belajar bahasa asing aja sih?
1: Adek, Pancasila itu penting. Karena Pancasila ini adalah dasar negara kita, negara Indonesia. Nah, di dalam Pancasila ini, kita akan diatur dalam kehidupan bermasyarakat. Supaya nantinya akan berjalan dengan baik. Tidak ada lagi nih.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mahi. Tumbai, Lampung lain cuma tentang gajah jama tapis. Uat sapan halus di lompe pacur. Uat nilai hormat di lompiil pesenggiri. Sai di junjung tinggi. Ganta, suara sina mulai merendup. Anak muda mulai lupa makna nemu nyimah. Adat cuma uat di saat acara seremoni. Mawat lagi hadir di lom kesekanian.

0: nunggu, kenyit diengok luar. Pulih budaya lain masa lalu, tetapi budaya sebagai jati diri saya harus kam jaga sehani-hani. RRI Perempat Bandar Lampung, untuk Lampung dan warisannya.
1: Lampung bukan hanya tentang alam yang indah, tapi juga tentang budaya yang hidup dan terus dijaga. Dari kain tapis yang penuh makna, tari tradisional yang anggun, hingga adat yang mengajarkan rasa hormat dan kebersamaan. Di setiap gerak tarian tersimpan cerita. Di setiap senyuman ada keramahan. Berjalan di kampung adat, mendengar cerita leluhur, kita belajar tentang nilai, tentang jati diri. Budaya Lampung bukan sekedar tontonan, tapi pengalaman yang mengajak kita untuk menghargai. Datang sebagai tamu, pulang membawa cerita. Lampung, budaya yang menyapa dengan hati.

Ya, Mina Muahi, sejumlah pemuda bersama berbagai elemen masyarakat ini menanam bibit pohon buah di kawasan Gunung Banten, Kelurahan Sidoda di Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung. Kegiatan itu mengusung tema Jaga Alam, Jaga Toleransi, Alam Lestari, Damai Menanti. Aksi tersebut diinisiasi Teras Warga bersama komunitas warga, seniman, mahasiswa, aparat penegak hukum, dan sejumlah komunitas lokal. Selain tujuannya adalah untuk menjaga kelestarian lingkungan, kegiatan ini juga menjadi ruang kolaborasi untuk memperkuat kebersamaan dan toleransi di tingkat masyarakat. Ketua Teras Warga sekaligus inisiator kegiatan mengatakan bahwa aksi penanaman pohon ini merupakan bentuk kepedulian terhadap kondisi lingkungan di Gunung Banten dan wilayah Kota Bandar Lampung secara umum. Dan kegiatan tersebut tidak hanya berorientasi pada mitigasi ekologis, kolaborasi lintas elemen juga diharapkan dapat mempererat hubungan antar kelompok masyarakat dan membangun suasana damai dari tingkat akar rumput. Perwakilan seniman Lampung mengapresiasi antusiasme peserta. Ia mengatakan kegiatan ini menjadi agenda perdana yang mempertemukan berbagai elemen dalam sebuah aksi bersama. Dan ia menilai kegiatan tersebut sudah berjalan baik meski masih terdapat sejumlah hal yang dapat diperbaiki dalam pelaksanaan untuk berikutnya. Ketua PMII Rayon Pertanian Universitas Lampung mengatakan bahwa penanaman pohon itu merupakan bentuk ataupun juga respons terhadap keresahan warga di sekitar kaki Gunung Banten. Salah satu persoalan yang muncul adalah keberadaan satwa liar yang mulai memasuki kawasan permukiman. Tentunya Mina Muahi, kegiatan ini merupakan langkah mitigasi yang sangat mendesak. Penanaman dilakukan menyusul keresahan warga akibat kemunculan satwa liar di kawasan permukiman, ya. Selain menyediakan sumber pakan bagi satwa, tanaman buah juga punya fungsi vegetatif, yaitu untuk membantu mengikat bebatuan dan juga memperkuat struktur tanah di kawasan berkontur terjal, ya. Dan upaya tersebut juga diharapkan bisa mengurangi potensi longsor, Mina Muahi. Aksi penghijauan dan penguatan toleransi ini melibatkan 11 elemen dan komunitas lokal, diantaranya Teras Warga, ada juga Seniman Lampung, ada PMII Raperta Unila, ada PMII Rayon FKIP Unila, ada Tim Pencegahan Densus 88 AT Polri, Rumah Sikam, SFC Lampung, SMSI, Pemerintah Kelurahan atau Pemerintah Kota setempat, Prajurit Sempaker, dan Tambulapot Lampung. Penanaman bibit pohon buah ini diharapkan bisa membantu memulihkan ekosistem dan rantai makanan satwa liar di kawasan Gunung Banten. Dengan tersedianya sumber pakan di habitatnya, satwa diharapkan tidak lagi turun ke permukiman warga.

0: Ini siapa sih yang habis ngecas tapi kabelnya enggak dicabut? Bill, Bila, Bila. Apa sih, Bu? Pagi-pagi udah berisik banget loh. Kamu ya, habis ngecas enggak dicabut lagi?
1: Ya udah sih, Bu. Namanya lupa. Ketiduran loh.
0: Ini tuh bahaya tau, Bila, bisa bikin kebakaran.
1: Bu, ibu ini lebay bener loh. Gak mungkin lah bikin kebakaran.
0: Kamu mau rumah ini kebakaran? Udah susah-susah loh ibu bangunnya. Malah abis kebakar nanti. Ibu gak mau tahu ya, Bila. Kamu cabut casan itu sekarang juga.
1: Hah? Apa sih, Bu? Kan yang penting HP-nya udah dicabut.
0: Kamu ini kalau diomongin ngeyel ya. Percuma loh HP udah dicabut tapi casannya masih nyolok kayak gitu. Listriknya tetap ngalir itu. Mahal pula nanti ibu bayarnya. Ya Allah.
1: Tetap ngalir ya, Bu. Ya udah ya, besok enggak diulangi lagi.
2: Mulai sekarang, biasakan cabut kabel dari stop kontak setelah mengisi daya elektronik. Karena satu cabutan kecil bisa mencegah bencana besar.
3: Nah. Mati pelamun kidah yuyuh jadi kudan. Kadu sapa mone singapok kon yuyuh jadi lamban dijajo yo. Hai ai, ki nambikan kuliahnya kecah juyu kujo. Cak bang tano lamun yuyuh, lamun bulung-bulung ni kando. Waduh. Dang-dang tang-tangga sebelah no sedo ngapok-ngapok ku yuyuh ni dija. Uli ku tengis nyak tian nambi jegam-jegum. Kau ngajak tetangga no nak kidah.
4: Kacau gawah ni kuna, ngicepannya ni kuyo. Injuk ni kuna ngicepannya tetangga sebelah. Mak pernah nyangka aku tetangga zaman ni ku.
0: Yelah, kasa-kasa ni ku kaya mo ne. Ajo kan yuyu mo, yuyu batang ni kandu. Sapa sejak nuwak batang ni kandu di ija mak ngedok mak baki ke mak ni ku. Aji di jan nambi juyu ke nambi kecah mengadu yuyu mawan. Pokok ni mandak si baki, ni sengepok ku yuyu di ke mak ni ku.
4: Oh, tetangga mak wakas sekali weh, ya Allah. Kepak ini ku mak demor ku kalian kandunya
0: sah. Namune, cak bang luangan. Habang itok kenu yuh dua balak. Kadu pak niku ngetok yuh mu dijuyu lambanku. Haga ditok kemana dua balak. Api. Bangun ki banjak siapa si kena. Mawat ki jaman jauh si kena banjak. Kemana kamu kaya sekedik nisa. Meter niku kaya ngetok yuh dua balak.
4: Wa usah ciriwit bangun mu. Ki banjak niku si tanyu. Nyanyi mengedot tetangga niku lagi. Paham niku.
0: Acak bang tambah luangan. Kida kadu tak lagi niku nuak. Ija pay niku. Alih ku tak lagi yuh mujak juyu jo. Kon dan saya pesan ku yo lahot ku lawan iko dan sekali-kali ke yuyu menjadi itok ke duai balak mak lau kena kambanjak kena hamdos kena
4: pusing wa tetangga ku jangan kita benda ku tok ku di jangan yuyu nyanyi ku puas hati
0: ku jom aku tak lagi yuyu menjadi ku pulukan lagi no itok lagi no dapik ku dija nyamakang liat emak

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

pertahanan negara bukan hanya tugas tentara, tapi tanggung jawab kita semua sebagai warga bangsa Indonesia. Menjaga persatuan, menghargai perbedaan, taat hukum dan cinta tanah air adalah bentuk pertahanan negara dalam kehidupan sehari-hari. Mulai saja dari hal sederhana, bijak bermedia sosial, menolak hoax, dan berkontribusi positif untuk lingkungan sekitar. Karena Indonesia yang kuat lahir dari rakyat yang peduli dan bersatu. Pertahanan negara dimulai dari kita.

0: Kok kamu siang-siang bakar sampah sih?
1: Emang gak boleh ya bakar sampah?
0: Iya, sampah itu jangan dibakar, tapi dimasukin ke dalam lubang biar jadi kompos.
1: Iya, kamu nih orang tua aja sih, kok nasihatin orang?
0: Kamu nih ya, diomongin suka ngebantah. Kalau kebakaran bisa bahaya loh.
2: Kebakaran hutan berdampak negatif baik terhadap lingkungan maupun terhadap kesehatan manusia. Berikut dampak yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan. Bencana banjir yang melanda terjadi karena hutan mengalami kebakaran dan berakibat pada gundulnya hutan sehingga tidak mampu menyimpan cadangan air saat musim penghujan yang akan menjadi penyebab tanah longsor. Musnahnya flora dan fauna yang hidup di hutan. Tersebarnya emisi gas karbon dioksida ke udara. Asap yang timbul akibat kebakaran hutan dalam skala besar menguap ke lapisan atmosfer dan berpotensi menyebabkan pemanasan global. Bahan baku industri yang menggunakan kayu atau bahan lain dari hutan akan berkurang jumlahnya karena hutan yang terbakar. Asap dari kebakaran hutan dapat menyebabkan penyakit seperti ISPA dan membuat jarak pandang menjadi berkurang karena kabut asap. Kebakaran juga dapat menyebabkan berkurangnya sumber air sehingga kekeringan bisa menjadi bencana yang mengikuti kebakaran hutan tersebut.
3: Pernah nggak sih punya teman yang beda agama? Tapi tetap bisa ngobrol, ketawa, dan kerja bareng kok. Itulah indahnya hidup di Indonesia. Beda itu biasa. Moderasi beragama bukan soal mencampur adukan keyakinan, tapi soal sikap, tetap yakin tanpa harus menyakiti. Sesederhana saling menghormati waktu ibadah, gak asal komentar di media sosial, dan mau dengar pendapat orang lain. Karena kalau kita mau sedikit menahan ego, suasana jadi lebih tenang. Indonesia itu rumah kita bersama. Beda agama, beda cara, tapi satu tujuan. Hidup damai. Yuk mulai dari diri sendiri, jadi pribadi yang adil, seimbang, dan menghargai. Karena moderasi beragama bikin hidup lebih nyaman buat semua.

0: Enjoy today, Mak Cik cantik kali loh pagi hari ini lah begincu. Merona Nia nih tuh warna bibir, Masya Allah.
1: Lah. Siapa nih? Ngaros kan nana? Caknya ducak kan nih, Mak Cik. Cak ya tau lah nyawa itu day, awa itu day yo.
0: Ngaros kan? Lah, ngaros kesakan kok katongnya luar ngah? Aduh, oh iya, bukan Mak Cik. Aduh, jadi siapa nak? Oh, Minan, Masya Allah. Maafkan kali loh. Jadi, I lupa, Minan. Habisnya Mak Cik tuh cantik kali loh, bibirnya merenah mak itu, nah. Masya Allah. Oh iya, Minan, I baru sampai nih. Lah seminggu di tanah air Indonesia.
1: Ya Allah, ngaros. Mak nyatka sekali. Nyatkan aku berubah lamon, yo. Mawat danyak ke dagogoh niko, kerja di luar apa kuwa tahun. Ha-ha lupa bahasa lepung, ino segelak ni lepung titok Melayu mak ketiru, sah.
0: Please, you know. Ay kan habis dari luar negeri, jadi ya wajar lah. Kalau bahasa ay itu jadi berubah-ubah campur-campur mak ini.
2: Sangun mak salah kam menguasai bahasa Inggris, apalagi ngegunakan bahasa Indonesia. Kidang, dang lupa jama bahasa daerah.
3: Like, comment, dan share. Hidup anak muda sekarang itu nggak jauh dari layar handphone. Tapi, dibalik bebasnya berekspresi, pernah nggak sih kita mikir cara kita bersikap ke orang lain? Beda pendapat di grup chat, tapi tetap saling menghargai. Itu Pancasila.
4: Eh, kamu nggak apa-apa? Sini aku bantuin.
3: Ringan tangan, gak cuek sama sekitar, itu juga Pancasila. Ngobrol bareng, cari solusi bareng, bukan mau menang sendiri, itu Pancasila. Berpikir dulu sebelum berkomentar pedas di media sosial, nah itu juga Pancasila.
5: Eh, ini nih, gue bawain makanan, nanti kita makan bareng-bareng ya.
3: Berbagi tanpa melihat siapa kamu dan dari mana, itu Pancasila tanpa ribet. Pancasila gak ketinggalan zaman. Yang ketinggalan zaman itu kalau kita lupa menerapkannya. Anak muda Indonesia saatnya jadi generasi yang berkarakter. Pancasila bukan sekedar simbol, tapi gaya hidup. Pancasila kuat, Indonesia hebat.

0: Ciprat FM, suara budaya Lampung.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun sejauh adalah patun kerangan ekam Sony akan dimengenai yuh panahkan. Saya berjudul Berjuang di Rantau.

0: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekolah Garuda dirancang untuk membuka jalan bagi anak-anak Indonesia berprestasi dari seluruh daerah agar mampu menembus kampus-kampus terbaik di dunia. Sekolah Garuda menjadi penyempurna orkestrasi transformasi pendidikan. Sekolah Garuda adalah cara pemerintah memperluas akses pendidikan unggul yang inklusif, meracik talenta sains dan teknologi dari anak-anak berprestasi di penjuru negeri. Sekolah Garuda diharapkan tidak hanya melahirkan insan cerdas dan berdaya saing global, tetapi juga berjiwa kepemimpinan dan berorientasi pengabdian kepada bangsa. Sekolah Garuda berdiri di atas tiga pilar utama. Pertama, penyeimbang akses, yakni pemerataan kesempatan bagi semua anak Indonesia untuk berprestasi tanpa batas wilayah. Kedua, inkubator kepemimpinan yang menanamkan karakter dan nilai kebangsaan bagi calon pemimpin masa depan. Dan ketiga, penguatan prestasi dan pengabdian, yakni membentuk siswa berprestasi akademik tinggi sekaligus memiliki semangat kembali mengabdi untuk negeri.

pendidikan bukan sekedar pergi ke sekolah, duduk di kelas atau memegang ijazah. Pendidikan adalah cahaya yang menerangi jalan, adalah kunci yang membuka pintu peluang, dan adalah kekuatan yang mengubah dunia. Pendidikan tidak pernah berhenti di ruang kelas. Ia terjadi di mana saja, kapan saja, sepanjang hidup. Bukan hanya tentang mengisi kepala dengan pengetahuan, tapi juga membentuk hati yang berbudi luhur, akal yang jernih, dan sikap yang santun. Ia mengajarkan kita cara berpikir, bukan sekedar apa yang harus dipikirkan. Ia memberi kita kemampuan untuk bangkit saat jatuh, mencari jalan saat buntu, dan memberi manfaat bagi sesama. Tidak ada kata terlambat untuk belajar, baik muda maupun tua, kaya maupun sederhana. Pintu ilmu selalu terbuka bagi siapa saja yang mau melangkah masuk. Karena dengan pendidikan, kita tidak hanya mengubah nasib diri sendiri, kita juga mengubah wajah keluarga, masyarakat, dan

Pendidikan adalah investasi terbaik yang tak akan pernah hilang, tak akan pernah dicuri, dan akan terus memberi buah seumur hidup. Belajar hari ini, berkarya untuk masa depan. Mari terus belajar, terus berkembang, dan menerangi sekeliling kita.

0: yang bisa buat tidur cepat ini. Minum dulu lah. Lah, kenapa semua putih kayak gini? Di mana saya ini?
1: Bro, bro, kamu itu habis minum 4 butir obat cuma buat tidur cepat tanpa resep dokter lagi.
0: Lah, siapa kamu ini? Kata teman saya aman-aman aja, enggak apa-apa.
1: Lah, tuh teman kamu masuk rumah sakit jiwa.
0: Hah? Yang benar lagi dikit.
1: Teman dipercaya, teliti dulu makanya sebelum dikonsumsi.
0: Anah, jadi lewat saya ini.
2: Alprazolam adalah obat golongan benzodiazepin yang biasanya diresepkan dokter untuk mengatasi gangguan kecemasan, serangan panik, atau insomnia berat. Tetapi hati-hati, ini bukan obat biasa. Alprazolam bekerja langsung pada otak dan sistem saraf pusat, membuat efek tenang yang kuat. Itulah sebabnya penggunaan tanpa resep atau pengawasan medis bisa sangat berbahaya. Salah satu bahayanya adalah ketergantungan. Orang yang mengkonsumsi Alprazolam secara terus-menerus bisa jadi tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, bahkan sakit tanpa obat itu. Lama-lama kebutuhan dosis lebih tinggi untuk merasakan efek yang sama, inilah yang disebut dengan toleransi. Dan jika tiba-tiba berhenti, bisa muncul gejala putus zat seperti gelisah ekstrim, kejang, bahkan halusinasi. Yang lebih mengerikan, jika dikonsumsi berlebihan atau dicampur alkohol dan obat lain, Alprazolam bisa menyebabkan overdosis, gangguan pernafasan, bahkan kematian.
3: Eh, serius? Ketua proyek acara ini kamu?
4: Iya, kenapa emangnya?
3: Gak tahu ya, gua kira yang pegang lapangan biasanya cowok.
4: Padahal ya, yang bikin konsep acara, nyusun timeline, sampai nyari sponsor kan juga aku loh.
3: Iya sih, baru sadar gua, bikinnya masih stereotip banget.
4: Kadang ya, hal kecil kayak gitu bikin orang jadi diremehin cuma karena gender.
5: Tanpa sadar, stereotip gender masih sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, kampus, organisasi, bahkan pergaulan. Padahal, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk belajar, memimpin, berkarya, dan menyampaikan pendapat. Menghargai kemampuan tanpa membedakan gender adalah langkah sederhana dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil, nyaman, dan saling mendukung. Karena setara bukan soal siapa lebih unggul, tetapi tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh bersama.

0: Kumbenihan kornana beras di hulu penuh nian kau dek kutu susi. Agam dipalah nikuna.
1: Niku so aneh-aneh beras kutu cawa ke kutu. Iya mah api-api lah sekedak makai beras. Kini nambah lau nambah sekop penampilan ko. Haga pandai niku haga dipanya.
0: Agam dipasih niku sih.
1: Emang yang gomong mak cerita kodoh. Kani sinji kisi kawa kegiatan di balai pekon.
0: Kegiatan api, wih kegiatan api.
1: Yeah. Mak nyerita doeng gomong zaman niku. Hinji kan kani sinji saat ni sekam ibu-ibu inji haga nutup pelatihan sulam jalin kepang lu medi di balai pekon. Api,
0: nutup kuda kepang.
1: Sulam jalin kepang, lain kuda kepang.
0: Api nasi cak enggak kok cawa, awas Yodi.
1: Iya benar. Aduh nyagalapah kayak ketinggalan.
2: Sulam jalin kepang merupakan kreasi sulam yang berasal dari pengembangan motif sulam usus. Ciri khas dan keunikannya, teknik jalinan tangan melibatkan proses menjalin benang dengan tangan yang sangat detail dan sabar. Mirip dengan sulam usus tetapi lebih berkembang. Motif beragam menghasilkan pola

ekonomi modern. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang mengandalkan aset fisik, ekonomi digital bergerak berbasis data, konektivitas, dan inovasi. Mulai dari toko daring, dompet elektronik, transportasi daring, hingga layanan pendidikan dan kesehatan jarak jauh. Semuanya menjadi bagian dari ekosistem ini. Di Indonesia, perkembangan ekonomi digital berjalan sangat pesat, seiring dengan meningkatnya pengguna internet dan ponsel pintar.

0: dengan infrastruktur yang memadai, aturan yang jelas, dan kesadaran masyarakat akan keamanan dalam bertransaksi secara daring.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

sa Unyindi, ang Taijapay Pujama, Khamdis Panjang Khanisinji, Khambupisa Gunaputunggamuloh Cemoh Pagi, Jampa lebih 50 menit waktu Indonesia Barat, melalui frekuensi FM 88,5 MHz. Terima kasih atas perhatian, minamuahi indai kanca seunyini, sikam mewakili kerabat kerja saya bertugas di Propa RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat debingi, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

Selamat mayu mina mogi dari kanca sunyi ini di papun jangan ikuti. Sinjilah program apa RRI Bandar Lampung. Saya mengudara di frekuensi FM Lubalu 5 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang di Sinji 7 Oktober 2026. Anja Studio Sikam saya bertugas mengucapkan selamat mayu. Selamat ngedengiskon. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Lu, ada dompet jatuh, ey.
1: Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
2: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
1: Ah, sok suci kamu, teh.
2: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
1: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
2: Rejeki kumaha? Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
1: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
2: Lebih baik lapar, kan?
3: Hidup jadi lebih bermakna. Dimulai dari sebuah kejujuran.
4: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Rompat FM Suara Budaya Lampung.

Terletak di wilayah Waikanan, Air Terjun Putri Malu adalah salah satu tempat wisata di Lampung yang mungkin jarang Anda dengar namanya. Nama unik Air Terjun Putri Malu berasal dari bentuk air terjun yang bengkok sehingga terkesan seperti malu-malu. Air Terjun Putri Malu mempunyai ketinggian kurang lebih 80 meter, dilengkapi dengan lingkungan yang asri dan sejuk. Air Terjun Putri Malu banyak dikunjungi oleh para pencinta alam yang kemudian berfoto-foto dan berenang di danau yang ada di bawah Air Terjun Putri Malu. Selain itu di lokasi ini, Anda juga

0: Mengenal teka-teki masyarakat Lampung.
1: Wat henna lain iwa, betudung lain haja. Ngeme enap lain punyo, bepayung lain rajo. Nyokedah.
0: Artinya, bersisik bukan ikan, berpayung bukan raja. Jawabnya, nyanyas atau nanas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Ardi Husein yang menemani Anda di acara Mutiara Pagi edisi hari ini, hari Rabu 7 Oktober 2026, yang mengangkat tema tentang perlunya keseimbangan dalam hidup. Dan narasumber yang akan memaparkan materi kita dan akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Anda semua pendengar adalah Ustadz Sukirman SPDI MPDI dari Dewan Dakwah Lampung. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, apa kabar Ustadz?
1: Alhamdulillah, berkat doanya. Kami sewarga dalam keadaan sehat walafiat.
0: Alhamdulillah rabbil alamin ya Ustaz ya. Oke, baik, terima kasih. Ini semoga sehat-sehat Ustaz ya. Dan tema kita perlunya keseimbangan dalam hidup ini Ustaz ya.
1: Ya, betul.
0: Oke, baik, untuk Anda pendengar yang ingin bertanya tentang tema kita hari ini, perlunya keseimbangan dalam hidup, Anda dapat bersiap-siap menelpon line telepon kami di 0721269720 atau bisa kirimkan WhatsApp dari sekarang di 0811720709. Namun sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustaz Sukirman SPDI MPDI. Silakan Ustaz.
1: Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita sungguh bersyukur karena hari ini kita masih bisa hidup, masih bisa bernafas, masih bisa bangun dari tidur. Dan hari ini kita diberikan nikmat sehat, lahir dan batin. Dan lebih utama lagi hari ini kita bersyukur bisa mendengarkan tausiah di acara Mutiara Pagi ini. Mudah-mudahan kita semua hari ini yang mendengarkan di radio ini, Ustadz doakan semoga panjang umur, hidupnya makin berkah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, rezekinya melimpah ruah. Ya insya Allah, dan mudah-mudahan kita semua, kita mohon keridhaan dari Allah, kita bermunajat kepada Allah, wahai Allah, kalau memang saatnya diri ini harus dipanggil olehmu, maka pada saatnya kami wafat, mohon ya Allah, wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khotimah. Mati dalam keadaan beriman kepada Allah. Bukan mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah atau yang disebut dengan su'ul khotimah. Na'uzubillah min jari. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan pagi ini sengaja kami sang ustaz mengangkat sebuah tema pentingnya keseimbangan dalam hidup. Ya, emang semua ini harus imbang. Dalam diri kita, darah pun, tekanan darah juga harus stabil. Darah tinggi gak enak. Kurang darah juga tambah gak enak. Kegemukan gak enak. Kurus lebih gak enak lagi. Ya. Kita itu normal. Pikiran kita. Normal hati kita. Dan sebaliknya. Kalau hati kita ini sudah tidak normal, pikiran kita ini sudah tidak normal, kebayang gak bagaimana yang dirasakan oleh kita? Maka tema ini menjadi perkara yang penting untuk selalu diingat oleh kita. Bahwa kita itu harus seimbang atau mengimbangkan kehidupan kita itu. Nah, pendengar mutiara yang dirahmati Allah, sadar gak kita bahwa sesungguhnya di dalam tubuh kita itu paling tidak ada tiga unsur utama. Ada unsur ruh, ada unsur jasad, ada juga unsur pikiran, ya. Dan ini semua tiga hal ini harus seimbang dalam tubuh kita itu, ya. Tubuh kita harus seimbang juga dengan ruh kita. Ya, ruh kita juga harus seimbang dengan pikiran kita. Ya, jadi ada pikiran, ada jasad, ada ruh. Nah, ini semua ketiga unsur ini, ketiga hal yang ada dalam tubuh kita itu harus diperhatikan oleh kita. Dan masing-masing dari tiga hal tersebut, apakah pikiran kita, apakah jasad kita, apakah ruh kita, itu juga harus diperhatikan pikirannya, harus diperhatikan kebutuhannya, ya. Karena dari masing-masing itu punya kebutuhan. Itu seperti akal, ya, pikiran kita itu akal gitu ya. Jadi akal, jasad, dan ruh. Nah, pikiran atau akal kita itu harus diperhatikan kebutuhannya. Apa kebutuhan daripada akal? Yaitu ilmu. Ya kan? Ini banyak orang hanya sibuk memperhatikan kebutuhan fisik, kebutuhan tubuh, tapi kebutuhan akalnya tidak diperhatikan, bahkan tidak dipenuhi. Ya kan? Nah, akal itu butuh juga makanan yang asupan yang bagus, yang harus diasupkan, harus dimasukkan dalam akal kita sebagai manusia. Itulah yang membedakan kita dengan makhluk lain seperti binatang. Binatang itu diberikan nafsu tapi tidak diberikan akal. Ya kan? Tapi kalau manusia diberikan nafsu iya, juga diberikan akal iya. Nah, akal itu gunanya untuk menyaring. Mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah. Ya kan? Itu gunanya kita diberikan akal. Ini mana yang ini menjadi kewajiban? Mana yang mesti ini harus dilakukan, dikerjakan? itu dari akal semua itu. Nah, maka ayo akal kita itu harus dikasih asupan, harus dikasih makan. Apa makanan terbaik daripada akal adalah ilmu. Apa? Ilmu. Makanan akal itu. Maka Rasulullah beliau menyampaikan utlubul ilma minal mahdi ilalah. Belajarlah engkau sejak dari keluar dari perut, dari ayunan, sampai ke liang kubur. Jadi yang namanya belajar itu tidak berhenti. Maka dalam dunia pendidikan itu dikenal dengan istilah long life education. Jadi belajar seumur hidup. Nah, dalam hal ini apa? Belajar tentang ilmu, baik ilmu agama, urusan akhirat, juga ilmu urusan dunia. Dan dua-duanya itu harus dimasukkan dalam akal kita itu. Agar kita bisa memposisikan diri kita sebagai manusia yang mulia. Ya, karena memang manusia itu diciptakan dalam keadaan mulia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi Allah itu menciptakan manusia sesuai sebaik-baik bentuk. Dari segi rupa, dari segi tubuh. Coba apa yang tidak sempurna dalam tubuh kita itu. Maka akal itu harus diberikan ilmu. Dalam sebuah hadis yang lain juga Allah menyuruh thalabul ilmi, ya, ala kulli thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Jadi menuntut ilmu, belajar itu kewajiban bagi kaum muslimin dan kaum muslimat, bagi laki-laki dan perempuan. Nah, apakah kita, saya, semuanya mendengar, sudah menjadikan bahwa kita itu belajar tentang kehidupan ini, belajar tentang akhirat, dan itu kita lakukan secara rutinitas, secara rutin dan secara rutinitas dan kontinuitas, terus menerus. Ya, dalam bahasa agama itu kita harus istiqomah belajar itu. Jangan-jangan kita sudah berhenti dari sekolah, berhenti

Ini harus ini. Itu. Kenapa ilmu itu penting? Sampai-sampai Rasulullah menyebutkan itu. Sholatnya orang yang bodoh masih lebih baik tidurnya orang yang berilmu. Bayangkan coba. Ya kan? Sholatnya orang bodoh itu masih kalah keutamanya dibandingkan dengan tidurnya orang yang berilmu. Karena kalau tidurnya orang berilmu itu, mau tidur saja dia punya ilmu. Mesti apa? Berwudu terlebih dahulu, bermunajat berdoa kepada Allah sebelum memejamkan matanya, dan mengamalkan nilai-nilai tuntunan yang lain, sehingga tidurnya dihitung ibadah. Karena mau tidur sudah dalam keadaan suci, dia berdoa, bermunajat kepada Allah, bahkan bangun tidur pun begitu, dia berdoa. Kenapa? Karena dia punya ilmu. Makanya itu tidurnya orang berilmu itu masih lebih baik daripada sholatnya orang yang bodoh. Karena kalau orang sholatnya orang bodoh itu kan ya namanya sholat orang yang gak punya ilmu. Barangkali bisanya cuma jengkang-jengking. Bisanya aja rukuk dan sujud. Tapi tidak tahu makna bagaimana dia sedang sholat. Ketika dia takbir, ketika dia baca Al-Fatihah, ketika dia rukuk. Ya kan? Ketika dia sujud. Jangan-jangan ketika dia baca Al-Fatihah, dia tidak paham, dia tidak mengerti. Ketika dia membaca rukuk atau ketika saat dia rukuk, apa yang dibaca dia mungkin enggak paham atau enggak tahu artinya. Begitu juga saat sujud, begitu juga saat tahiyat awal maupun tahiyat akhir. Nah, ini penting. Ya, harus diperhatikan. Kebutuhan kita itu tentang ilmu untuk memenuhi kebutuhan kita akan akal. Itu. Ya, jadi sekali lagi bahwa di dalam tubuh kita itu ada akal gitu ya. Maka akal itu harus dikasih makan, dikasih petunjuk. Sehingga dengan dia punya ilmu, kualitas ibadah menjadi lebih baik. Kemudian perilakunya juga insya Allah menjadi lebih baik. Karena orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, dari cara berbicara, cara bersikap, ya tentu akan berbeda. Kalaupun ada, itu oknum. Ya, orang berilmu, tapi kok dia tidak sepadan itu. Tapi lagi-lagi, bisa jadi ilmu dunia, tapi ilmu akhiratnya tidak dikuasai. Maka dalam hal ini, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat, juga dua-duanya harus dipelajari. Makanya itulah pendidikannya seumur hidup. Gitu ya. Sampai betul-betul mata kita tertutup sehingga kita sudah tidak bisa melihat lagi indahnya dunia ini, barulah kita berhenti untuk belajar. Itu ya, makanya Rasulullah menyuruh kita untuk belajar sejak dari kita lahir ya sampai kita masuk ke liang lahat. Dan kalau lahar ini kita terlambat, jangan sampai terjadi sama anak kita dan sampai terjadi kepada cucu kita. Ya, apakah anak-anak kita hari ini sudah dipahamkan dengan nilai agama? Apakah cucu kita hari ini sudah mereka diajarkan untuk memahami agama? Ya, jangan-jangan cuma ilmu urusan dunia saja. Maka kalau dia hanya belajar ilmu dunia, maka pasti yang dipikirkan dunia, yang dikejar dunia, akhirnya dia lupa kalau dirinya dia akan masuk ke kubur. Ya, padahal kebahagiaan itu hanya enggak cukup bahagia dunia, tapi juga ada kebahagiaan sesungguhnya, kebahagiaan akhirat, kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan yang tidak ada batas, infinity, yaitu kebahagiaan ukhrawi atau akhirat. Nah, ini pendengar, harus sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala pun menyebutkan dalam Quran, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman, meninggikan derajat orang yang berilmu, ya, dengan beberapa derajat. Satu-satunya ayat dalam Al-Quran

0: Al-Quran yang bicara tentang Allah akan mengangkat derajat orang beriman dengan orang berilmu itu, ya itu surat Al-Mujadalah ayat 11. Surat Al-Mujadalah ayat 11. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan orang berilmu. Coba kita lihat dalam kehidupan nyata. Manusia dibekali dengan ilmu dunia saja, dia akan meraih sukses dunianya. Ya kan? Bagaimana kalau dia menguasai ilmu dunia ia, akhirat dia? Maka dia akan sukses dunia akhirat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah menciptakan manusia ada jasad. Nah, tubuh kita itu, jasad kita itu juga butuh makan. Apa makanan terbaik yang dibutuhkan oleh jasad? Yaitu makan dan minum dan olahraga. Karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita itu untuk makan dan minum. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Hai manusia, makanlah apa yang ada di bumi dengan halal dan baik. Nah, maka kita sebagai pribadi orang mukmin, orang Islam, orang beriman, maka ketika kita makan pun harus dilihat apakah makanan itu halal atau tidak. Jadi mengukur makanan itu bukan enak atau tidak enak. Tapi mengukur makanan itu kita sebagai orang mukmin lihat ini halal atau haram. Ya. Karena dalam Quran itu juga Allah menyebut dalam surat Al-Baqarah itu. Fayanzurul insanu ila ta'ami. Hei manusia, perhatikanlah makananmu. Apa yang mesti diperhatikan? Karena makanan itu mengandung dua hal. Dilihat dari sifatnya atau dilihat dari zatnya. Nah, makanan yang kita peroleh itu secara zat. Zat itu betul-betul termasuk tergolong halal atau tergolong yang haram. Kemudian sifat. Sifat ini bisa dimaknai dari dia memperoleh makanan yang dia dapatkan itu. Dari mana cara memperolehnya? Kalau dia beli makanan itu, apakah membelinya itu dengan uang yang halal? Atau jangan-jangan membelinya dari uang yang haram? Itu dari segi sifat. Nah, kenapa? Maka dalam Al-Quran itu, ayat surat Al-Baqarah 168,
1: ya,
0: bahwa ya ayyuhan nas kulu mimma fil ar halalan thayyibah. Wala tatabi'u khutuwatus syaitan. Inna syaitan adu mubin. Jadi ketika kita makan, minum, itu harus diperhatikan halal atau tidak. Kemudian juga kalau sudah sifatnya halal, zatnya juga halal, kemudian cara makan kita sudah sesuai enggak standar nilai agama, makan dengan duduk, minum dengan duduk, tidak dengan berdiri dan sebagainya. Itu, nah, akal itu juga harus dipenuhi, apa namanya, tubuh kita juga harus dipenuhi dengan makanan yang halal. Jangan dikira kalau kita memakan barang yang tidak halal itu tidak ngefek. Oh, sangat ngefek. Sangat ngefek sekali. Misal satu contoh. Kita hari ini didangkan susu, ya. Satu gelas susu. Kemudian susu itu tercampur satu pipet aja air comber. Mau enggak kita meminum dan memakannya? Enggak mau kan? Orang haram itu berperan seperti itu. Jadi jangan yang bersih ini dikotori dengan barang yang haram. Sampai di sini kalau mungkin ada yang mau menambahkan atau mungkin ada yang mau dipertanyakan, silahkan.
1: Baik, terima kasih Ustaz atas tausiah yang disampaikan. Dan kita buka line telepon 0721269720 atau kirimkan WhatsApp Anda di 0811720709. Kita angkat penelpon. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ardi, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Dengan ini Apin ya?
2: Apin ya, ya kemarin nggak tembus, sekarang nggak diaktifkan Kang Ardi.
1: Kenapa?
2: Kemarin nggak tembus, teleponnya di situ nggak diaktifkan.
1: Ah, aktif selalu dong.
2: Nggak aktif, nggak bisa ditembus.
1: Ya berarti nggak masuk ya, nggak kebagian. Ya oke, silakan Apin, Candipuro pertanyaan kepada Ustadz.
2: Ya makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam.
2: Mohon maaf Pak Ustadz ya, karena hidup ini memang harus imbang Pak Ustadz ya. Ada iman dan takwa. Coba kalau umpamanya Allah itu menciptakan manusia, mohon maaf ini daun telinga ada satu gimana? Kan enggak bisa bayangkan Pak Ustadz kan ya. Nah, tapi saya mohon maaf Pak Ustadz ya. Mohon maaf, kenapa di zaman sekarang banyak orang yang tersandung? Justru yang tersandung itu orang-orang yang ngerti masalah agama. Itu kenapa? Punya agama, punya iman, punya. Mohon penjelasan, kenapa Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz. Sangat bisa selalu ya.
1: Ya, saya juga Pin.
2: Kemudian untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz.
0: Iya, bagaimana orang itu bisa tersandung? Memang betul Mas Afin. Ya memang satu sisi hidup ini juga kan selalu akan diuji oleh Allah. Nah ujian itu ada yang mengenakkan, menyenangkan, dalam bentuk kebahagia, itu ujian. Tapi ujian juga ada dalam bentuk yang sengsara, kekurangan, ya hal yang tidak mengenakkan, itu juga ujian. Ya, jadi bahwa disebutkan dalam surat Al-Anbiya itu insyaallah ayat 65 bahwa hidup ini kullu nafsin dha'iqatul maut wa la nabluwannakum bisa imin ya. Jadi disebutkan bahwa setiap makhluk yang hidup ini pasti akan diuji oleh Allah dengan kebahagiaan dan kesengsaraan. Nah, jadi jangankan manusia biasa, nabi pun seperti Nabi Adam ya, dia masih tergoda untuk memakan buah kurma. Ya semua kita insya Allah sudah tahulah kisahnya. Sampai-sampai dia dikeluarkan dari surga oleh Allah, turun ke bumi gitu. Tapi dia juga bertobat akan dosa yang dia lakukan. Artinya Nabi Adam, sekelas Nabi Dan ya, sekelas Nabi itu masih tergoda oleh buah kuldi. Tapi ingat, satu kesalahan, satu perbuatan dosa itu menyebabkan Nabi Adam dilemparkan oleh Allah dari surga. Nah sementara saya dan kita barangkali yang berlumuran dengan dosa, banyak dosa, sementara kita mengharapkan surga. Ya kan? Itu satu dosa saja, itu menyebabkan dia dikeluarkan oleh Allah dari surga. Nah, bagi kita, saya tuh yang mungkin tiap hari mata, hati, telinga, ya tangan, kaki kita untuk melakukan hal perbuatan dosa dan maksiat. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang untuk bertobat. Siapapun yang dia menghadap Allah, walaupun dia dengan dosa yang banyak, tapi dia mohon ampun, berniat bertobat kepada Allah, maka insya Allah tobatnya akan diterima. Terima kasih.
1: Ya baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Silakan untuk Anda kembali yang ingin bertanya melalui line telepon 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-7909. Kita angkat penelpon kita. Assalamualaikum. Halo, dengan siapa di mana ini?
3: Assalamualaikum.
1: Iya, boleh dimatikan radionya Bapak?
3: Iya.
1: Iya, restoring di kita. Iya, dimatikan saja Bapak ya radionya.
3: Ini dari Pasar Gimin Metro Utara.
1: Oke, Pasar Gimin Metro Utara. Halo? Iya, silakan Pasar Gimin pertanyaannya.
3: Pada suatu saat dulu saya melaksanakan daripada, mungkin ini di luar tema ya Pak.
0: Ya.
3: Melaksanakan umroh, akan tetapi istrinya tidak diajak. Rencana mungkin tahun berikutnya, akan tetapi belum sampai terlaksana, ternyata istri meninggal dunia. Kemudian saya kan timbul penyesalan. Langkah apa yang harus saya lakukan atas penyesalan itu? Mohon penjelasan dari Bapak Ustadz. Terima kasih. Sarkimen Mitra Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sarkimen. Silakan Ustadz.
0: Jadi beliau ini sudah bagus, ya, sudah berniat untuk ibadah umroh. Dan ketahuilah umroh itu kan hukumnya sunnah. Jadi ketika kita sudah berniat tapi tidak terlaksana, kita tidak berdosa. Bahkan niat itu diwujudkan dengan kita mendaftar, insya Allah kita dihitung mendapatkan pahala. Itu termasuk istri yang sudah diniatkan untuk niat melakukan kebaikan, tapi Allah berkehendak lain, harus dipanggil terlebih dahulu. Insya Allah, ya, dicatat oleh Allah sebagai perbuatan baik dan mendapatkan pahala. Jadi, apa yang mesti Bapak lakukan? Ya, satu, sebagai sang istri, harus didoakan setiap hari. Kalau hari ini bisa dipisahkan, itu bisa cuma sementara. Nanti insya Allah, di akhirat kita dipertemukan, sepanjang kita beriman, istri beriman, insya Allah nanti Allah temukan kita nanti di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu, ya. Nah, niat umroh. Apalagi kalau dia sudah berniat haji,
1: yeah,
0: sudah mendaftar haji, lebih-lebih insya Allah di mata Allah, karena dia sebelum berangkat sudah diwafatkan, insya Allah tercatat dia sebagai orang yang sudah haji di hadapan Allah.
1: Amin.
0: Nah, niat itu maksud saya tidak hanya sekedar niat, tapi memang dilengkapi dengan dia mendaftarkan diri ke Kementerian Agama. Sekian tahun dia berniat untuk berangkat, menunggu apa daftar berangkat.
1: Kementerian Haji Allah, sekarang ya Ustaz?
0: Oh iya, Kementerian Haji ya maksud saya. Nah itu insya Allah, maka dia sudah tercatat insya Allah dikelompokkan orang-orang yang sudah haji. Insya Allah, ya mudah-mudahan haji ini ya. Terima kasih.
1: Ya, baik, terima kasih Ustaz. Selanjutnya silakan kembali line telepon 0721269720 atau WhatsApp di 0811720709. Ini nampaknya tadi mendengarkan tentang pertanyaan tentang makanan tadi Ustaz. Terkait makanan haram, kalau kita ke tempat orang dihidangkan makanan, ini makanannya halal ya konteksnya. Terus kita bawa pulang, hukumnya apa katanya? Padahal makanan sudah dihidangkan tapi malah minta bawa pulang. Itu gimana hukumnya Ustaz?
0: Ya baik, saya jawab. Dibawa pulang itu kan karena ada alasan. Satu, alasan pertama mungkin dia sedang puasa sunnah atau puasa wajib, sehingga makan itu dibawa pulang. Yang kedua, mungkin karena sebab dia kenyang dibawa pulang. Intinya yang menyediakan itu dia ikhlas dan ridho, mau dimakan di tempat, mau dibawa pulang, sepanjang dia meridhoi itu tidak masalah, gitu ya, itu tidak masalah. Apalagi makanan itu sudah dihidangkan di hadapan kita, gitu loh. Tinggal kita mau membawa apa enggak kalau kita ini. Tapi lebih elok lagi kalau kita ngomong dengan tuan rumah, boleh enggak kalau kami enggak makan di sini, kami bawa pulang aja karena alasan mungkin puasa atau mungkin alasan lain. Nah, itu lebih bagus lagi. Ya, untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baik.
1: Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Dan selanjutnya, silakan jika memang masih ada di line telepon kami 0721-269720 atau WhatsApp di 0811-720-7909. Jika memang tidak ada, kita langsung kepada kesimpulan dan penutup. Sekali lagi line teleponnya 0721-269720 atau WhatsApp 0811-720-7909. Baik, Ustadz, kita langsung kepada kesimpulan dan penutup, silakan.
0: Ya, baik. Hari ini tema kita yaitu menjaga keseimbangan dalam hidup. Jadi tadi saya sudah menyampaikan bahwa di dalam diri kita sebagai manusia itu ada tiga unsur, ya, ada unsur akal, ada unsur jasad, ada unsur ruh. Nah, tadi saya sudah menyampaikan tentang akal itu butuh makan. Makanan akal itu apa saja? Itu harus dipenuhi. Ya, tadi sudah saya sampaikan. Kemudian yang kedua, jasad. Jasad juga harus dipenuhi. Tadi dengan makan, tapi syaratnya makan itu harus halal, ya, harus baik menurut kesehatan. Gitu. Dan yang ketiga, barangkali nanti dilanjut di lain kesempatan, insya Allah. Wallahu'alam bishawab, barangkali mungkin itu yang bisa disampaikan. Kalau mungkin ada yang mau bertanya, diskusi, mudah-mudahan di lain kesempatan, ya. Mohon doanya agar kami selalu sehat, panjang umur, dan Bapak Ibu saya doakan juga selalu sehat, panjang umur, dan umurnya insya Allah sama-sama bisa kita gunakan untuk ibadah.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Inilah bagi Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi hasil kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH yang berhasil menyelamatkan hasil kekayaan negara. Satgas PKH Kejaksaan Agung Republik Indonesia berhasil mengamankan dan mengembalikan uang hasil kekayaan negara berjumlah 13,2 triliun. Selain penyelamatan uang negara, hasil kekayaan alam hutan, Satgas PKH juga mengambil alih dan mengembalikan kawasan hutan negara. Pada tahap ke-8 penyerahan hasil kerja Satgas PKH, luas hutan yang kembali dikuasai negara seluas 259.230,73 hektar. Keberhasilan ini dinilai Presiden Prabowo sebagai bentuk nyata kerja keras Satgas PKH dalam mengamankan kekayaan alam negara, di mana dalam pengamanan kekayaan negara ini melibatkan kolaborasi dari 12 kementerian lembaga terkait. Informasi selanjutnya. Kementerian Perindustrian memperkuat pengembangan industri rumput laut nasional sebagai bagian dari agenda industrialisasi dan hilirisasi. Pengembangan tersebut diarahkan untuk menghasilkan produk bernilai tambah sekaligus membangun rantai nilai industri yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menyampaikan hal tersebut dalam peluncuran Integrated Seaweed Development Action Plan 2026-2030. Kegiatan tersebut berlangsung di kantor Kementerian PPN Bappenas, Jakarta, Selasa 6 Oktober 2026. Demikian sikap Leonardo Hanifasya Molo Putungga di waktu jam selanjutnya.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: Pariwisata telah berkembang menjadi salah satu sektor andalan pembangunan. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keunggulan luar biasa, mulai dari keanekaragaman hayati, landscape alam yang menakjubkan, hingga tradisi dan seni yang beragam dari Sabang sampai Merauke. Selain menjadi sarana rekreasi dan penyegaran pikiran, pariwisata juga mempererat hubungan antar warga dan bangsa. Namun, pengelolaan yang baik dan kesadaran wisatawan sangat diperlukan. Menjaga lingkungan untuk tidak merusak fasilitas dan menghargai kearifan lokal agar keindahan ini bisa dinikmati oleh generasi mendatang. Jadi, mengapa pariwisata itu penting? Untuk memperkenalkan kekayaan alam dan budaya suatu daerah, membuka peluang usaha dan mengurangi pengangguran, mempererat persahabatan dan pertukaran budaya, mendorong pembangunan fasilitas umum, serta sarana melepas penat dan menambah wawasan.
1: Kekayaan alam, kerajinan tangan, letak yang strategis, semangat masyarakat, semua potensi besar yang kita miliki tak akan memberi manfaat sepenuhnya jika hanya diam di tempat yang tidak diketahui orang. Disinilah pentingnya publikasi investasi. Publikasi investasi bukan sekedar memberitahu bahwa kita punya apa-apa. Ia adalah jembatan yang menghubungkan potensi yang ada di daerah dengan peluang yang ada di luar. Ia menyampaikan dengan jelas apa yang kita bisa tawarkan, kemudian apa yang didapat, dukungan apa yang diberikan, dan keuntungan apa yang akan diraih bersama. Dengan informasi yang terbuka, jujur, dan lengkap, kepercayaan akan tumbuh. Ketika informasi tersebar luas, maka peluang pun datang bergantian. Publikasi yang baik mengundang pihak lain untuk berkenalan, bermitra, dan berinvestasi bersama kita. Bukan untuk keuntungan satu pihak saja, melainkan untuk kemajuan daerah, terbukanya lapangan kerja, dan naiknya taraf hidup masyarakat luas. Memperkenalkan potensi, membangun kepercayaan, menyambut peluang. Itulah makna publikasi investasi yang sesungguhnya. Potensi kita ada di sini. Mari kita perkenalkan ke seluruh penjuru, membuka diri, menyambut mitra, dan membangun masa depan bersama.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sekolah Rakyat adalah program pendidikan yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Program ini dirancang untuk membantu mengurangi angka putus sekolah serta meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Sekolah Rakyat didirikan sebagai upaya pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Program ini ditujukan untuk anak-anak yang berasal dari keluarga yang termasuk dalam desil 1 dan 2 berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN, yaitu kelompok dengan kondisi ekonomi yang paling rentan. Selain itu, Sekolah Rakyat menyediakan lingkungan belajar yang kondusif dengan fasilitas yang memadai. Anak-anak yang bersekolah di program ini juga mendapatkan keterampilan akademik dan non-akademik guna meningkatkan peluang kerja di masa depan. Selain aspek akademik, program ini juga menanamkan karakter kepemimpinan, nasionalisme, serta kemandirian bagi para siswa.
1: Ibu, saya akan ngejelasin apa itu penyakit TBC. Ada yang tahu nggak sih apa itu penyakit TBC? Tuberkulosis TBC. Ini merupakan penyakit yang bisa menyerang siapa aja, termasuk juga anak-anak. Nah, sekolah ini sebagai salah satu tempat anak berkumpul dan juga berinteraksi memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah penularan TBC. Nah, hari ini siswa-siswa yang ada di sekolah ini akan mendapatkan vaksin TBC. Bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak? Kita mulai ya.
2: Tunggu, bu. Anak saya itu jangan divaksin ya. Saya itu gak mau kalau anak saya itu sakit karena vaksin itu. Pokoknya saya gak mau.
1: Ibu, maaf ya, anak ibu harus divaksin karena ini program dari pemerintah, supaya nanti anak-anak ibu ini sehat dan juga pasti terhindar dari penyakit TBC.
2: Alah, itu tuh cuman akal-akalan kalian aja. Ingat ya bu, anak saya jangan divaksin.
1: Ibu, vaksin TBC itu penting bagi anak ibu dan siswa lainnya. Sekolah sebagai satuan pendidikan ini memiliki peran penting dalam pencegahan penularan TBC. Nah, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan ini juga udah menyusun pedoman sekolah peduli TBC. Jadi, kalau anak ibu nggak boleh

0: ya, Bu. Aduh, segawat juga ya. Jadi vaksin TBC ini penting ya. Ya udah deh, nggak apa-apa, Bu. Vaksin aja anak saya.
1: Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sudah menyusun pedoman secara bersama, pedoman Sekolah Peduli TBC, dan pedoman ini merupakan bagian dari implementasi yang dilakukan oleh lintas sektor dengan ujung tombak adalah pembina UKS, usaha kesehatan sekolah, baik di provinsi maupun di kabupaten kota, dalam mendukung dan berpartisipasi untuk promosi dan preventif daripada penularan TBC. Ayo kita dukung program vaksin TBC dan pemeriksaan di sekolah agar

pendidikan bukan sekedar pergi ke sekolah, duduk di kelas atau memegang ijazah. Pendidikan adalah cahaya yang menerangi jalan. Adalah kunci yang membuka pintu peluang dan adalah kekuatan yang mengubah dunia. Pendidikan tidak pernah berhenti di ruang kelas. Ia terjadi di mana saja, kapan saja, sepanjang hidup. Bukan hanya tentang mengisi kepala dengan pengetahuan, tapi juga membentuk hati yang berbudi luhur, akal yang jernih, dan sikap yang santun. Ia mengajarkan kita cara berpikir, bukan sekedar apa yang harus dipikirkan. Ia memberi kita kemampuan untuk bangkit saat jatuh, mencari jalan saat buntu, dan memberi manfaat bagi sesama.

0: dicuri dan akan terus memberi buah seumur hidup. Belajar hari ini berkarya untuk masa depan. Mari terus belajar, terus berkembang, dan menerangi sekeliling kita.
1: Rompat FM, suara budaya.

0: di daerah pesisir barat itu ada suatu gua atau goa ya, gua yang memang sangat mistis gitu ya. Tempatnya di desa Karya Penggawa itu ya. Di kecamatannya Karya Penggawa, desanya mungkin kalau dulu Olok Pandan nama desa itu dulu.
1: Gua Matu adalah sebuah gua yang terletak di Desa Wai Sindi, Kecamatan Karya Penggawa Krui, Kabupaten Pesisir Barat. Salah satu mulut gua ini terletak di tepi pantai. Bagi masyarakat Krui, Gua Matu dikenal lebih dari sekedar gua biasa. Dia adalah sebuah simbol dari sebuah tatanan masyarakat lain selain manusia yang tidak kasat mata. Berbagai cerita mistis sering dihubungkan dengan gua ini. Hampir semua masyarakat Krui mengenal gua ini bukan karena mereka pernah mengunjunginya, tapi karena cerita-cerita mistis yang juga ritual mistis yang sering dilakukan orang di gua ini. Di sisi lain, zona Gua Matu merupakan salah satu destinasi wisata Kabupaten Pesisir Barat yang menarik untuk dikunjungi.
0: Terutama penduduk-penduduk asli pesisir barat itu menganggapnya sangat mistis, bahkan ya kalau boleh saya sebut mungkin dikeramatkan gitu ya.
1: Akibat seringnya jalan lintas barat menelan korban, para tetua adat melakukan ritual bersama makhluk penunggu Gua Matu. Disepakati pada pertemuan tersebut, yang pertama, penghuni Gua Matu tidak menampakkan diri. Yang kedua, penghuni Gua Matu tidak mengganggu masyarakat sekitar, apalagi mereka yang melintas di jalur yang melewati Gua Matu. Hikayat Gua Matu merupakan legenda yang tidak pernah usang, karena keberadaan penghuni Gua Matu memberikan kekuatan moral masyarakat dalam membangun wilayahnya. Penghuni Gua Matulah yang mencegah masuknya Belanda ke tanah Krui. Penghuni Gua Matulah yang menjaga originalitas pesisir barat dari penjajah Belanda.
0: Sehingga pada zaman-zaman dahulu ya, terutama zaman penjajahan Belanda itu, memang sering sekali timbul adanya kapal-kapal besar yang siap sandar ya.
1: Penghuni Gua Matu, menurut penduduk setempat, hingga kini sering menampakkan diri, meski jarang disadari masyarakat. Perbedaan antara masyarakat pesisir pada umumnya, penghuni Gua Matu tidak memiliki siring pada bagian bawah hidung atau atas bibirnya. Menyoal kesepakatan para saibatin tetua adat pesisir dengan si penunggu Gua Matu, secara umum, kesepakatan itu berlangsung dengan baik hingga saat ini. Namun, karena pesisir barat dekat dengan Samudra Hindia, tidak jarang bujang atau gadis pesisir barat sering hilang ditelan ombak Samudra Hindia. Biasanya, jika terjadi musibah seperti itu, tidak jarang para saibatin setempat diberitahu melalui media kesurupan alias kerasukan.
0: Banyak di antaranya yang kita menyerahkan segala sesuatu ini minta pertolongan daripada juru kunci daripada Gua Matu, dan minta pertolongan dari makhluk-makhluk halus yang ada di Gua Matu.
1: Gua Matu memiliki dua pintu utama. Pintu pertama harus dilalui melalui Samudra Hindia, dan pintu kedua dapat dikunjungi melalui darat. Jarang orang yang bisa masuk melalui pintu utama karena keberadaannya langsung mencorok pada Samudra Hindia. Namun, jika masuk dari pintu kedua, kita bisa menikmati eksotika Gua Matu.
0: Pintu utama memang di tengah laut. Ya, jadi kalau kita mau masuk, menunggu laut surut ya. Tapi pintu yang ada satu lagi, pintunya memang di pinggir pantai. Kita masuk dari situ. Nah, itu kita tidak bisa sembarang masuk situ ya. Jadi kita harus melapor pada juru kunci. Nanti juru kuncinya yang akan membawa kita masuk itu.
1: Hubungan penghuni Gua Matu hingga kini masih terjaga dengan baik.

0: Bahkan setiap pesta atau resepsi Saibatin sering dihadiri para penunggu Gua Matu. Tidak sedikit tetua-tetua adat menyiapkan tempat ditambah hidangan untuk penghuni Gua Matu. Ciri-ciri penghuni Gua Matu hadir dalam resepsi yaitu makanan yang dihidangkan utuh namun rasanya hambar. Tanda-tanda seperti ini yang menegaskan kalau penghuni pun hadir dalam resepsi tersebut.
1: Tapi tidak semua orang ya begitu. Tapi orang-orang yang punya aliran, mempunyai hubungan kekerabatan barangkali ya, apa hubungan historis barangkali dengan Gua Matu ini, kalau dia menganginkan anak cucunya itu memang betul.
0: Tidak semua orang bisa masuk ke Gua Matu. Hanya orang-orang yang berhati bersih bisa masuk dan melihat keindahan Gua Matu. Selain itu, di Gua Matu juga terdapat sarang burung walet, dan sarang walet ini sudah sampai di Singapura dan Malaysia. Kotorannya pun sudah dimanfaatkan sebagian masyarakat untuk pupuk non-organik, dan harganya pun fantastis.
1: Makanya ditanya sama apa itu sama guru kuncinya, apa maksud Anda kesini ya? Kalau maksud Anda bersih, ingin ziarah, ingin berdoa segala macam itu, silakan, saya kawan dan saya akan mengantarkan sampai ke pintu utama.
0: Berangkat dari legenda Gua Matu, Bupati berniat menjadikan Gua Matu sebagai salah satu destinasi wisata religi pesisir barat. Karena di Gua Matu ada pesan moral yang terkandung di sana, dan berharap pesisir barat menjadi salah satu destinasi wisata pilihan.
1: Saya setuju sekali, apalagi semenjak zamannya Pak Bupati sekarang ya, seperti apa ya destinasi wisata ini akan terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah ini harus kita runding dulu seperti apa.
0: Demikian kisah tentang Gua Matu, gua yang penuh mistis yang ada di Kabupaten Pesisir Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dwi Febrianti untuk Pro 4 RRI. Sampai jumpa.

0: Kamu tahu gak sih, Indonesia itu bukan cuma daratan. 2/3 wilayah kita adalah laut. Dan Laut Indonesia jadi rumah buat ribuan jenis ikan dan terumbu karang kelas dunia. Tapi masalahnya, sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa balik lagi ke kita. Ikan makan plastik, laut rusak, kita juga yang kena dampaknya. Yuk mulai dari hal simple, kurangi plastik, buang sampah pada tempatnya, jaga laut mulai dari diri sendiri. Laut Indonesia tuh keren, jangan sampai rusak gara-gara kita.
1: Eh, serius? Ketua proyek acara ini kamu?
2: Iya, kenapa emangnya?
1: Gak tahu ya, gua kira yang pegang lapangan biasanya cowok.
2: Padahal ya, yang bikin konsep acara, nyusun timeline, sampai nyari sponsor kan juga aku loh.
1: Iya sih, baru sadar gua, mikirnya masih stereotip banget.
2: Kadang ya, hal kecil kayak gitu bikin orang jadi diremehin cuma karena gender. Tanpa sadar, stereotip gender masih sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, kampus, organisasi, bahkan pergaulan. Padahal, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk belajar, memimpin, berkarya, dan menyampaikan pendapat. Menghargai kemampuan tanpa membedakan gender adalah langkah sederhana dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil, nyaman, dan saling mendukung. Karena setara bukan soal siapa lebih unggul, tetapi tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh bersama.
0: Kenapa sih kita perlu melakukan cek kesehatan gratis? Jawabannya sederhana, supaya kita lebih tahu kondisi kesehatan tubuh sendiri. Selama ini, mungkin kita ngerasa sehat karena masih bisa bekerja, beraktivitas, olahraga, atau menjalani rutinitas seperti biasa. Tapi, apakah kita benar-benar tahu kondisi kesehatan kita? Pemeriksaan kesehatan dapat membantu menemukan tanda atau faktor risiko tertentu lebih awal. Melalui program cek kesehatan gratis atau CKG, masyarakat diberikan kesempatan untuk memeriksakan kesehatan sesuai layanan dan ketentuan yang tersedia. Jadi, jangan cuma rutin cek saldo rekening, kondisi kesehatan juga perlu dicek. Yuk manfaatkan CKG dan mulai biasakan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Karena lebih cepat tahu, lebih cepat mengambil langkah yang tepat. Kenali kesehatanmu, jaga masa depanmu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: PHBS itu apa? Malah aku tahu.
4: Gak tahu.
3: PHBS itu adalah pola hidup bersih. Kalau biasa makan sayur, buah, dan juga harus cuci tangan. Cuci tangan juga pakai sabun ya.
5: Perilaku hidup bersih dan sehat atau dikenal dengan istilah PHBS berperan dalam mencegah terjadinya penyakit. PHBS tidak hanya saat kita berada di rumah saja, melainkan pada saat kita ada di sekolah, tempat bekerja, tempat umum, dan fasilitas kesehatan. Ada beberapa indikator dalam PHBS diantaranya mencuci tangan dengan sabun dan air bersih, menggunakan toilet, pemberantasan jentik nyamuk, melahirkan harus ditolong tenaga kesehatan, pemberian ASI eksklusif pada bayi, penimbangan bayi setiap 3 bulan sekali, penggunaan air bersih, makan sayuran yang mengandung vitamin A, olahraga 30 menit per hari, dan tidak merokok. Bersama-sama, kita terapkan kebiasaan baik dari sekarang.
6: Si. Dia pengen ngaman baik di dalam hata-hata ganyak liom. Anak konawa PR. Di sekolahan, di kayu nyebut kosa pagau pahlawan-pahlawan jak Lampung. Pusing ulu konya.

0: sa pagawo. Anak kan wat raden intan dua. Wat mo ne kay Haji Ahmad Hanafia. Alam sa sapa, alam sa ratu prawira negara. Anak kan ja Lampung lah, Met. Kapa mo ni malah ni kuhana na pandai mo Rafi Ahmad. Jemaat Halilinta. Do. Tiapal ka mo ne na manama palawan kam ja Lampung jo. Tiyan nung perjasanihan, Medi.
1: Nauli indu mo ne, mak pernah luar di TV sih, gantanji saja. Jadi mak hafalnya. Oh, aduh ya, holon Tuhan ya harus tanggung jawab juga yang ini pandai anak. Apalagi di bulan Agustus kerja, aduh liom niatnya jadi holon Tuhan sih.
2: Pahlawan Lampung telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa. Melalui kisah para pahlawan Lampung, kita dapat menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air.
3: Kadang ya, kita tuh suka ngomel soal Indonesia. Jalan rusak, sinyal ngilang padahal bar full, surat nyasar padahal alamatnya udah lengkap. Tapi lucunya, pas

Kita boleh kok kritik, namanya juga sayang. Kayak ngingetin teman biar gak telat terus. Niatnya bukan benci, tapi biar bareng-bareng jadi lebih baik. Indonesia emang belum sempurna, tapi justru disitulah serunya. Kita tuh rame, heboh, tapi saling. Saling bantu, saling dukung, saling bercanda. Cinta Indonesia itu bukan soal diam,

Minat Mogi sebanyak 8 event dari kabupaten dan kota di Provinsi Lampung tengah mengikuti proses seleksi Karisma Event Nusantara 2027 yang diselenggarakan Kementerian Pariwisata. Keikutsertaan 8 event tersebut menjadi bagian dari upaya Lampung memperkuat promosi pariwisata melalui penyelenggaraan festival dan kegiatan berbasis potensi daerah. Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Lampung, Duhanes Sari, mengatakan saat ini proses seleksi Karisma Event Nusantara 2027 masih berlangsung. Duhanes saat menjadi narasumber dialog Pemda menyapa di Pro 1 RRI Bandar Lampung, Selasa 6 Oktober 2026 mengatakan, jadi memang kalau berbicara soal festival, event, sekarang Kementerian Pariwisata sedang mengadakan seleksi untuk kalender event Nusantara. Ini yang masuk dalam Kementerian Pariwisata, ujar Duhana. Informasi selanjutnya. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas 2 Bandar Lampung memperkuat pemenuhan hak pendidikan bagi warga binaan pemasyarakatan melalui program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat bekerjasama dengan PKB Nusa Indah. Sebanyak 50 WBP atau warga binaan pemasyarakatan angkatan baru mengikuti kegiatan pembelajaran pendidikan kesetaraan pada Selasa 6 Oktober 2026. Program tersebut meliputi paket A, paket B, dan paket C sesuai dengan jenjang pendidikan masing-masing peserta. Kepala Lapas Narkotika Kelas 2 Bandar Lampung, Jamadi, mengatakan pendidikan merupakan bagian penting dalam proses pembinaan WBP. Program tersebut diharapkan dapat memberikan bekal bagi warga binaan sebelum kembali ke tengah masyarakat. Demikian sikam Leonardo dan Dimpasya, walaupun tunggal di waktu jam selanjutnya.